Mbak Feby main, Mbak Feby. Ya, dong kondangan sama Mama Wajra dina apa? Dina Minggu, Mbak Feby, tanggal 4 Likur ya. Iya. Apaan bareng? Iya, meme oning studio ya. Okay. Okay ya. Jangan lupa ya tanggal 24 ada acara kondangan di Nok Marcel Mama Wajrahmu ya. Iya. Kondangan di Mama Wajrahmu ya. Nok Marcel apa di tombreng-tombreng. Wala dala. Wimensi nok anggun. Alat durung diwaca ya dibusek. Ala dala. Mbak Saada, makasih sakrajem. Salam. Iya.

0: aja Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit, cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik, Kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Sikil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya, dilanjut lagi ya buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya. Iya, silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo, Stara Paramon, Dangdut Saporete.
1: Saporete. Nemen. Alhamdulillah. Anak soleha ya.
2: Lagune
1: apa Mama?
2: Gila. Kabare sehat ya, Mbak?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Heeh. Aku tak cilik di sini soal iki miki mas.
1: Ya, lagune opo?
2: Iki soalnya lagi nyapu no.
1: Walah dalah. MBG ya Bude, ya ke MBG.
2: Bukannya kok aku kadopan pada aja, pas ngumpet terus metu.
1: Ayo kok ke jaring ya.
2: Jaring kena kayung payah.
1: Ya Om Tono.
2: Apa?
1: Mama Gendis.
2: Ketarik.
1: Mama, ayo cari Mama Gendis Om Tono online. Weka. Trio Pesek, Mama Nadia hadir Trio Pesek.
2: Ayo Trio Pesek, good morning.
1: Iya,
2: aku Trio Pesek, jangan lupa.
1: Walah, adalah apa? Alah, wis kelaliran temen. Alah.
2: Apa? Jatuh bangun Kristina.
1: Jatuh bangun.
2: Iya, Kristina ya,
1: Nak. Oke, Kristina. Monggo.
2: Diperdana ngombaria para keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Amin. Jatuh bangun. Laris manis Tanjung Kimpul. Nah.
2: Terus kanggo Abah HM, Kang Doli, Ayah Jasa, Nuri ya.
1: Iya.
2: Mama Neng. Siapa maning? Lah kayong kok engko.
1: Alas. Ma.
2: Dalam sayangku.
1: Ke tundang budemut Yusri.
2: Iya sayangku cintaku kasihku. Ma. Apa ya yang?
1: Iya Yusri Mbak Ila Tower.
2: Iya Mbak Ila Tower. Terus Mama Nunu.
1: Beda lah. Ya. Jare suaranya kayak Trinil beda Mbak Ila.
2: Oh.
1: Sejen ya.
2: Sejen lah.
1: Emrewek iya. Contohnya nama orang kemrewek. Iya, dongke kemrewek namanya. Ya Mama Nunung kali nyamat. Selamat pagi Mama Nunung.
2: Iya Mama Nunung. Terus Ibu Rauni, ya Mama Hasna. Terus nah, teman-teman ya. Apa bikin kuis anak ya?
1: Yo. Iya ayang Akib. Ya. Terus
2: yang tahu. Bapak Pramudiono. Berarti nyong resale ya, Nok?
1: Iya, bener.
2: Iya.
1: Bu Fatimah, pagi Bu Fatimah.
2: Oh iya Ibu Fatimah, terus Mama Kiwi
1: bareng.
2: Pasukan umbul-umbule ya.
1: Pasukan umbul-umbule Mama Wajra simpan di tombrek-tombrek.
2: Iya. Terus apa menawi sila kabe bae.
1: Mbak Febi Belpas.
2: Mbak Febi Belpas ya.
1: Iya.
2: Kabe bae
1: Balani. Gupak, Mama Lani Gupak, Putri Gupak. Mama Lani.
2: Oh, iya, Ayang Lani bareng anak jojone. Mama
1: ya.
2: Bareng
1: didatengne,
2: didegani.
1: Purwati-wati ya.
2: Purwati.
1: Iya.
2: Wih, jadi gani nenok. Nonton online-nya kayak sing lagi online ya. Kemrewet. Kamu belum
1: pun. Nah ya pancen.
2: Ya udah, misalnya kembali ya para keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Terima kasih Mama Gilang yang ada di Pagi Jangan. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
1: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sapore
1: teman-teman.
2: Sehat Mbak Ria, lagunya Jarang Goyang Mbak Ria.
1: Jarang Goyang. Jaran goyang ya.
2: Salam kenal nih. Mama Gilang, Niki Ami.
1: Salam kenal.
2: Salam diam. Salam diam, sekian kebunan.
1: Iya.
2: Salam ya.
1: Monggo Mi.
2: Niki Mama Gilang.
1: Iya.
2: Terus Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
2: Terus Tiga Darah Manis.
1: Tiga Darah Manis.
2: Iya, terus
1: Kang
2: Doli Bibin Beteng.
1: Iya.
2: Kang Doli.
1: Iya.
2: Terus Bu Demo.
1: Iya.
2: Terus Ayu Poso.
1: Ami.
2: Mama Neng.
1: Ami, makasih jembleme Bu Demo ya. Jari jembleme mantap.
2: Mantap ya.
1: Mantap.
2: Iya, orang kayaknya kayak Waltiem ya.
1: Ya.
2: Mama Lali Kemajo, Mama Lali Wiso, Trio Pesek.
1: Iya, Trio Pesek.
2: Gagak-gagak ini ya. Wajah monok masa kami saat tersayang nih, cinta Mama Kiwi Kang Sawun.
1: Iya.
2: Kamu tak ada orang yang cici kayu, ya jadi boleh jalan.
1: Kang Mukhtar lagi nih Arab.
2: Iya,
1: jangan
2: terlalu
1: hajin ya.
2: Nggak gue. Terus, Wanemu, Lepasa.
1: Yo,
2: Mi. Mama Agus Boiler.
1: Mama Hasna.
2: Mama Hasna, iya Mama Hasna yang lalu ya. Bukan kita ya Mama Hasna.
1: Mama Hasna ngebrek ya, Mama Hasna ngebrek. Ngebrek semuanya.
2: Mama Hasna ya, kan Joko kan langsung tanjung. Udah sakitnya mocah.
1: Mi.
2: Mama Ali Monggo kan Joko Mbak Hilda.
1: Ami.
2: Dalam.
1: Nyong katokan loh. Budio iya ya. Kiki MP Pak, Kiki MP, Kiki MP Mi.
2: Oh Kiki MP. Terus kau budak nanti ya.
1: Mama Neng, Mama Gendis.
2: Mama Neng aku babang, mai kurang.
1: Mi orang blebor, Mi aja blebor.
2: Ah, budak safety, budak safety.
1: Mi.
2: Yo.
1: Wartiem.
2: Wartiem. Wartiem orang ini cipik jembel Mi wingi ya.
1: Mi.
2: Yo.
1: Amrul. Urung tangan orang sanggup guni ul ka ul mga bongetok ul
2: iya kan june iya panulu
1: iya
2: bunda senti sinar nola jatuh
1: iya
2: bunda ana siapa maling kai ayu kai ngana ya ting dodon mi siteng iya kama sama ya bapak itu urung tangan iya jadi dari kondi
1: iya iya Kang Iton
2: lagi nangani Cirebon dolar Mbak Iton
1: ya Kang Iton mumpung lagi dengan Adi Werno
2: kita lagi ngomongnya
1: iya
2: kalau kami bebas
1: wes Mi
2: Mbak Nia kalau hilang
1: yo
2: kalau Siti Jota
1: di
2: kami bebas
1: kami bayar Mi
2: oh Cirebon dolar nenek mau jadi pengen makan bakso tetelan dolar Bali ya cendul ngapain cacep
1: kayak kue Mi
2: ya
1: meh
2: nenek ya bakso tetelan di Cina artis
1: iya iya Mi
2: makasih
1: Allah
2: iya ngapali ya Bali ya ngapamele
1: oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Ami pakar madu sama Umi Laila. Iya, lagu nih jaran goyang. Wala, jaran goyang ala. Kayak cari Budimut kalem nih, kalem. Kalem. Kalem ya gue ya. Iya, Gepi men esok sih dene Bude. Heeh. Cajaban kah? Atau manakah? Ayo. Ayo. Iya. Aduh, duh, duh. Waduh, kok bunyi rapat. Wala. Rapatan apa? Kayak bundanya di WA, Dek. Iya. Di WA bundane, iya. Di say hi gitu ya. Say hi. Hi. Iya gue ya. Iya mulanya mana? Iya di rayu ya. Iya di rayu. Okay. Ya wis ya. Tiko yang mani ya. Buat Balonestara yang ada di area Derma Sandi dan sekitarnya ya. Yang ada di Derma Sandi dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak, silakan bisa ke Apotek Derma Sandi Sehat ya. Halo. Selamat pagi yang ada di Apotek Derma Sandi Sehat. Terus buat yang ada di kawasan Kali Kangkung dan sekitarnya, ya silakan bisa ke Apotek Mugi Sehat. Terus buat yang ada di Kali Kangkung ya, masih di area Kali Kangkung, silakan bisa ke Apotek Tia Farma. Terus buat yang ada di kawasan Beduk ya dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Noxri. Terus bisa ke Apotek Safira Farma ya. Terus buat yang ada di area Gropok Kulon dan sekitarnya ya, yang ada di Gropok Kulon, halo, silakan bisa ke Apotek Musi Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Tembok Luwung dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Bejo Sehat. Terus buat yang ada di kawasan Procot dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Dwi Hastuti. Terus buat yang ada di kawasan Kagok dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Nurani. Terus buat yang ada di kawasan Bugares Kidul, Bugares Lor, silakan bisa ke Apotek Algi Farma. Terus buat yang ada di kawasan Karangjati, Karangcegak ya dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di kawasan Kemantran, halo, area Kemantran ya, silakan bisa ke Apotek Berkah Sehat yang ada di depan Pasar Kemantran. Terus masih di area Kemantran, silakan bisa ke Apotek Avina Farma ya. Terus bisa juga ke Apotek Mugi Mantun Kemantran. Yang ada di Kedokan Sayang, halo, yang ada di Kedokan Sayang, Kedubungkus dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Dadi Sehat ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba,

0: Kenanga nomor 2A RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Paramon Koyang Dangdut ya, dilanjut lagi sampai di 10 pagi ya. Iya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Saporete.
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan.
0: Wes so.
1: Ping pira?
0: Ping telu gua apa?
1: Pirang upa.
0: Tetung ana 1000 upa. Sangkin apane ya?
1: Sangkin lah gue.
0: Aduh.
1: Suwe ya ta?
0: Suwe-suwe. Iya, mulai nih gue suwe-suwe. Gue pegawaian. Sesuai endok kayaknya tandian anak.
1: Selawe.
0: Luwi lah.
1: Mulai ngomong datung ya.
0: Dah gue. Sesuai
1: endok pira.
0: Rewangi ya.
1: Sungka.
0: Sungkin.
1: Dulang gelem.
0: Oh, dulang gelem, tapi gue ngetung upannya orang gelem. Sani sih.
1: Dulang kan kan bubuk.
0: Asem. Halo Dala, tegen nemen ya. Ala Dala. Aduh, pancen kok dirimu tuh teganya. Tembe.
1: Burung ya,
0: Pak. Kowe. Kayak buri ini ngasae nang endi kowe?
1: Ngasae.
0: Bisa landep nemen.
1: Nangkai sih bu,
0: nyari pasif,
1: nyari
0: pasif. Sambelnya huha huha huha, mantap ya, iya Budi. Kita lagune nopo.
1: Cinta hanya sekali. Iya.
0: Temenan.
1: Ya temenan lah.
0: Temenin. Besok ya.
1: Besoknya
0: tuh gak sak. Ya sak. Iya. Janjian yang kayaknya sak. Iya. Iya kue. Aduh. Bubur rong ewu. Esi. Esi. Lengkono roli ya.
1: Ya izin lah.
0: Iya mulat di oli ya izin ya. Kali-kali si tumbas ya.
1: Iyalah.
0: Iya walaupun. Walaupun oli ya ya. Jerong ewu nemen lah. Nau. Ya aku
1: sambel
0: goreng. Lah,
1: di apa kowe?
0: Di oli apa kowe tuh 2000 njaluke sambel goreng ya, mes sambel goreng mes sambel. Aduh, sing bener bae lah. Dalalalala. Wis WA.
1: Kuning kenapa?
0: Ya wis WA.
1: Durung.
0: Ini WA Odi.
1: Kok.
0: Iya. Yeah.
1: Nek wis nang
0: omah
1: kan enak.
0: Alah, paling wae aku pengen nang omah ya. Aduh, <sama
1: penyo.
0: laughs> lah, kayak mula. Eh?
1: Belum apa ora?
0: Ya mula nih di ya dirayu kata jurus rayuannya Budek ya mempan. Budek Budek kan jago merayu ya. Iya.
1: Merayu penyiar ya aku sih. Nomor
0: siji yo. Ah maksudnya Pimen, nyos sing rayu.
1: Ora dong aku ngrayu penyiar.
0: Oh. Oh, tuh ngrayu penyiar jago.
1: Penyiar ora usah dirayu, bewis
0: klepek ya. Aduh. Iya, ya Bu. Ya Ambu ya, iya Bu.
1: Omah tak ngoni ngrayu nek kapan?
0: Oke, omah rayu nek kapan? Man, ayo poso kaya ora semangat sih ta. Misalnya orang semangat sih kepiben.
1: Pencolot
0: mau. Wah, ayo.
1: Bilang kok upa pita tuh.
0: Udah aku wasang kena panen. Ayo tembe mangkat.
1: Iya,
0: pantosan beduk. Pantosan. Ayo aja enggak aja kirim stiker kue seruduk tuh lewat. Ya kau nak. Udah wah, ayo pantosan. Udah aku di pancen. Mbak Atun. Jadi Bude dilawan manjingan ya Bude.
1: Manjing apa disit
0: ya. Iya. Ayo cari ade yang lebih hot. Namoh lah orang itu. Bude mut us melebu kok beli kok. Ano apa umkas nyublek? Oh iya.
1: Oh iya umkas,
0: cari pemimpin ya. Iya, siapa lagi ya?
1: Sangsa
0: Ya, Bu Raoni, Bapak Asikin.
1: Ya, Bapak Asikin ya.
0: Iya.
1: Putri mie ayam sakra.
0: Iya,
1: Iya,
0: Mamah Rengganis.
1: Mamah Rengganis. Mania.
0: Iya.
1: Terus go Ibu Don.
0: Iya,
1: Bu Ida Martoloyo.
0: Yo, Bu Ida Martoloyo. Iya.
1: Mana ya, Bu?
0: Iya.
1: Jaluk
0: kayak ngono.
1: Ini
0: ngomong
1: Pak Siro ya.
0: Kang Yono tunon, pagi Kang Yono tunon. Eh, ana wong guyu kok takut-takut doyo nangis lah kayak dia tahu nyo nangis bleh.
1: Ya tahu lah.
0: Kapan?
1: Tahu pokoknya.
0: Kawan.
1: Ya rahasia ya.
0: Aduh, kapan Den? Kapan?
1: Telepon
0: begitu nangis mana? Ader, nyokalah Dani.
1: Wajar.
0: Ya jarene, ya sering urung ngamuk tak sering ya kau ya,
1: bude. Mari tahu.
0: Ngamuk sih, ngamuk?
1: Sedurunge ngamuk.
0: Oh, sedurunge ngamuk nangis di sit. Oh, di.
1: Barang nyongwis urung ngamuk, banyak sungkan ngari.
0: Jadi monster kan kalau ketemu kamu aja ya. Kalau ketemu Ayu mah aku enggak jadi monster ya, yo.
1: Iya. Kan bisa jadi monster sama orang-orang yang spesial.
0: Aduh, Ayu siap, Yus. Adik aku jadi monster, yuk. Ayo.
1: Okay, yuk. Dedek
0: Gani
1: ganteng ya.
0: Iya, Dedek Gani. Makasih Bude, Bu Sri Mayam Cakra.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya. Iya. Piol.
1: Baby Belmas ya.
0: Ayu poso, jal kayak apa? Kayak nantang, Bude. Nantang.
1: Ayo jangan ruket ah. Lawan atau aku kan orang.
0: Kayak hutan. Kayak hutan. Kayak hutan gue, Bude.
1: Kayak kita kuruk.
0: Aku kayak hutan. Asli dalam hati aku tuh anak kakune ayo kuel budi.
1: Terus bar kue rasanya bimen.
0: Rasanya ya bimen lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, ayo jal kayak apa manik ayo jal. Ya wis kotak bukti kena yuk menan ya harap pengen ya. Ya aja nang arep pe yo.
1: Gampang yuk. Gawe masalah gak sih gawe penyare
0: jadi motor. Oman, anak, dengerin anteng orang ngetik. Jadi mama lani bayang nambah yang ngamuk segala macam sih di dapur, mabur kabeh.
1: Ini mah kayak monster.
0: Aduh, Kang saya lobok, pagi Kang saya lobok. Iya. Tapi seneng. Iya,
1: kana
0: iya.
1: Seneng
0: tapi
1: seneng ngamuk disenengi, aku tak heran.
0: Oke, si
1: tak
0: tempati
1: janji
0: nih ya. Ya Allah. Aduh, is. Dilat maling Ayu, baik Ayu pak ancang-ancang Ayu. Tak cecer ke Ayu ge. Baik Ayu. Aku mau jadi monster di depanmu ya.
1: Siap
0: video ta. Ayo aja. Ya arane nyung pen di monster berarti wong ora bae ya karo Ayu bae ya bisa melu-melu sing pipit. Oh ya ora bisa. Kok ora sih jadi monster ya.
1: Kayak Ayu mesti ngedak kayak aku ora mungkin
0: telat. Ya mati kok tak iya kok loro-lorone tak anu kabeh ya.
1: Ya ora
0: bisa. Ya iya lah sih. Pas sih cara cara
1: ya.
0: Ayu pas siap waring panggung ya mari
1: iya ya gue nyong karo Ayu oma aja kelitalin gampang ya saya aduh
0: nyong tak heran lo dia mungkin nyong pada seneng ya
1: nyong ora seneng
0: ya apa banget
1: sing seneng sama coba kamu kemarinnya
0: aduh kebutan gue kayak anak iya an Omi ya waktu gue ya.
1: Anti hodeng begini. Dasar. Entah.
0: Aduh bude. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya wis lah itu.
1: Oh, kan ta. Mama Hilman ya ta.
0: Iya, Mama Hilman. Ora sing guyur.
1: Oh. Ora adus so.
0: Mana adus, ora adus. Pempes.
1: Apa nih pempes?
0: Adus terus gak pempes war ya gue. Tang tambah iya. Ya apa apa bude. Aduh kayak kak. Ayo temutan gue kayak ah.
1: Wis.
0: Aduh. Aduh.
1: Mana ya tak?
0: Iya piring melayang.
1: Gelas
0: melayang. Ayo woh, yo woh. Ini
1: terus waringkain bangulone Umi ya.
0: Iya, klal ader.
1: Dongen.
0: Dongen, iya ya. Tapi kan dirimu juga ya kayak kue lah pokoknya. Ya kumat lah. Kok kok ciri memarganis penyiar kumat ya kue.
1: Kumat nek. Ada sampai dikumati penyiar madem. Oh Ami Mi.
0: Iya, Mimen.
1: Oh Ami, Kak iya. Umi ya.
0: Jare jare penyiar ngamuke karo wong tertentu ya kan ya.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Berarti macam
0: urut urut. Oh, tidak juga ya. Iya, tidak juga ya. Iya.
1: Iya, jadi encerannya
0: ayo. Iya, encerannya ayo.
1: Oma ora ya?
0: Oma, oma, iya, oma ora wis oma. Melas lah gue.
1: Oma wis.
0: Oh iya, iya bulannya, iya
1: drona.
0: Ini melas iya. Eh, pimen kok bar piring gelas nambah asbak kayak kok lah. Eh, iya Mbak Tun.
1: Iya Mbak Tun.
0: Kemutan ora dong wat tengah larap. Peh meringis meringis karo nggawa minyak kayu putih len.
1: Nah, kok. Nangisan terus waktu kok Mbak Tun.
0: Lagi karo Budi ta ora wis ora. Wis ora cekelan minyak kayu putih ya, Budi.
1: Kan digeri.
0: Tak karuan, tapi kok
1: cekelan minyak kayu putih kok. Ngantri-ngantri.
0: Aduh, kak mau wis.
1: Ya Allah.
0: Yuk, tolong, tolong. Alah, tolong, tolong. Ya, ya, ya. Ya wis.
1: Sehat-sehat ya,
0: tak? Iya, Bude. Oh, iya, Bude. Iya.
1: Kita
0: ngik-ngikkan
1: loh.
0: Iya, saya ngik-ngikkan. Iya, Mien ngik-ngikkan, saya ngik-ngikkan. Pesek, cari pesek, yuk. Jelih, manis. Udah over ngomong kayak kue.
1: Lokok.
0: Lokok.
1: Anginnya, Mas.
0: Iya, yuk, ya, yutok. Laka. Iya, laka gerakannya. Iya, ya, jelih. Ya, mudah. Enak, ya, enak, ber. Iya, iya. Ya kowe, aduh gumo nang over.
1: Ya
0: idos, nek idos sing ede emang ede emang ede emang ede emang ede. Oh, ede emang pokoke ya.
1: Aku pengen dijarai idos kowe ta.
0: Ah ya kowe mesti katon cilik. Aduh, aduh aduh aduh.
1: Ya wes, sampean ketemu kabeh maning ya.
0: Yo.
1: Eh, kapate kapan? Sore.
0: Boleh.
1: Rayu kafe.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Tapi balik jam berapa sih?
0: Kapan? Bengi. Bengi. Balik jam biru yo. Jam milah kurang seksi ya.
1: Boleh yo. Mana
0: ya? Ke cara aja diwaca.
1: Aja diwaca kudune.
0: Iya, aja diwaca dong over WA. Iya.
1: Iya
0: wis. Ya puas wis. Ya.
1: Terus lo kayak sing lagi kerja ya.
0: Yo, yo Kang Yono tuh nanti pagi.
1: Ya,
0: iya golek cuan.
1: Semangat, semangat.
0: Semangat golek cuan ya, ya.
1: Caleg gota ya.
0: Yo.
1: Makita.
0: Ye.
1: Motimatin ya ta.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting.
1: Cus.
0: Cus. Iya, matur nuwun ya Budi Mut. Iya. Budi Mut ya. Kemutan lagi kue Bude nyong menjelma wajah Bude kayak runtak runtak pimen ya. Ayo siap siap ya yuk koyo ayo ayo halo pagi Balani Star Paramon.
2: Halo
0: halo
2: dandute saporete
0: saporete
2: nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Semangat.
2: Masa iya dong.
0: Dong.
2: Lagune apa? Titip Cinta, Mbak.
0: Titip Cinta? Titip iya. Cinta ne Yeni Inka, Pak.
2: Yeni
0: Inka bae ya. Iya, Bu iya. Santo yang tahu. Iya, Bu Santo. Iya, nostalgianan waktu jadi waktu penyare si iya si Gering ya kok ya. Iya.
2: Bertenang gue nyenengan. Nggih. Terus sampai turun ku demo. Terus mawan mama nane.
0: Yo.
2: Terus mama gila.
0: Iya.
2: Iya, terus ambil parmatu.
0: Yo.
2: Terus nggak
0: wer.
2: Iya, wer. Iya, wer. Ayang Yongki, Noel Ropi, Amin Ganteng.
0: Iya.
2: Terus channel Jae.
0: Iya.
2: Terus Purawan nih Papa Sitin. Baru satu karena Mas Rowi Dine.
0: Iya.
2: Tak akan yang tidak pacul.
0: Oke. Terus apa lagi?
2: War wis.
0: Ya kan. Saya lo bu pagi kang, saya lo bu.
2: Bolo.
0: Ya.
2: Kang Donya. Terus maning go Ida Marta Loyo, Tarolimas di Kandine.
0: Iya.
2: Trio.
0: Iya.
2: Pensek.
0: Trio Pensek.
2: Terus Tiga Tiara Maning.
0: Inje.
2: Simbania. Mama Ikma. Mama Wiwin.
0: Iya.
2: Terus go kayak Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Tutu Bre juga. Mbak Rojana.
0: Iya.
2: Mbak Epa.
0: Iya.
2: Terus Bunda Septi. Terus Umi Habibah Pati Kondro.
0: Iya.
2: Mau jasak melebu ya.
0: Nampak
2: nih, Mama Lani.
0: Iya.
2: Iya, terus Kang Poi.
0: Iya.
2: Mbak Atun, si Begito. Mama Hilman, Om Awang, Bu Aisyada. Terus Mama Alisa dan Mas Agusen, Marti, Kang Sarno, Om
0: Kang Cipto, Ruri Jati Bogor,
2: Mas Ruri Jati Bogor,
0: Om Tono, selamat pagi Om Tono,
2: Om Tono,
0: Mama Hasna,
2: Ngatini, Alpeng Junet, Mental Kang Akib Rani. Dan Wapak Amari,
0: Pantoleman
2: Mansur Mandela,
0: Kang Mukson, Mbak Rohyati, Cereng Nong,
2: Wati, nama Nunga,
0: Iyo,
2: Pak Mariati,
0: Mama Hilman,
2: Kang Mama Hilman,
0: Jenal Jait,
2: Mama Nadea,
0: ya.
2: Mama Asia, terus maningnya kok nyak Nur Tanti,
0: nyak ya,
2: ya Mbak Ipa, Marcona Bagotun, Mama Ferang, Mbak Murni, Mbak Amsia Kepel, Anis Kepel,
0: Yo,
2: Ila Tower,
0: Mbak Lehabduk, selamat pagi, ya,
2: terus
0: Purwati ya.
2: Iya, terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Cendana, Teh Agustin, Teh Robi, Lopi, Teh Lupa, Teh Lupa, Teh Kamping, Wahi A, Teh Wabah Weni. KB baik? Iya, balanya parah.
0: Iya.
2: Kejalan gue jenengan.
0: Iya.
2: Mentok-tok. Mama Wiwin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Jos.
0: Terima kasih. Kas nyublok ya. Iya. Mama Hasna. Pimen mamasa pimen-pimen. Iya Mbak Ria, aku wingi papasan karo Elep Santoso Rembulan. Iya, bojone Ayu Poso. Iya, weh, wis kenalan. Iya, wis kenalan ge. Iya. Pabegane nang endi Mama Hasna? Iya. Iya, jadi Ayu ngarang ta. Ora ya. Iya, kowe umur ini wis kowe wis iya. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Kenalan iya. Oh, papasan nang endi ayo nang endi? Ya wis lah yuk, di gleser. Cinta hanya sekali. Ngonong. Ya buat Balon Estara yang ada di wilayah Pacul ya, yang ada di wilayah Pacul dan sekitarnya ya. Halo yang ada di Pacul ya dan sekitarnya ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop, silakan bisa ke Apotik Witya Farma ya. Apotik Witya Farma. Terus buat yang ada di Kertas Kerep dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Melati, bisa ke Apotik Saki Farma ya. Yang ada di Cangkring, halo, silakan bisa ke Apotik Saki Farma, Apotik Atik Farma, terus Apotik Berkah Asifa ya. Terus buat yang ada di Sulang dan sekitarnya, bisa ke Apotik Berkah Sulang ya. Iya, buat yang ada di Sulang, halo, bisa ke Apotik Berkah Sulang. Terus buat yang ada di Setu dan sekitarnya ya, bisa ke Apotik Setu Sehat. Terus bisa juga ke Apotik Berkah Mulia. Pimen lah lah pimen bude lah lah kepipen. Alah adalah alah kepipen. Alah kepipen. Alah sung ah sung onong cintanya sekali sung onong sung sung sung jare sung ah.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop. Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP

0: Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primekoveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primekoveri Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primekoveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primekoveri Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primekoveri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primekoveri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primekoveri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primekoveri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primekoveri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primekoveri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: Cul.
1: Eh, iya Cun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina. Baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam.

Ya, kembali lagi. Masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, buat Balanestara yang masih terus setia.

Lek lagune iya jadi budemut, lagune aku mien tak lagi ese menderita nemen. Iya, menderitanya kayak apa nelen ya. Enyang diweruh ya.

Ya monggo, sayur asem sudah siap. Ya, kapan-kapan jipur ini. Ya, ini lagi membayangkan dulu ya, membayangkan. Weh, ya, nginungnya es jeruk. Dah, rong gelas jipur ini. Yen ora rong gelas ora wis pokoke. Ya, Mama Hasna, pimpin Mama Hasna, yuk mbak, deleng Prima Ega, ya, ya wis mana mah, Mama Hasna, deleng disit konyong nyusul ya. Ya, Bebur ini pokoknya jatah rong gelas wis ya, iya rong gelas, eh jeruknya rong gelas, es teh rong gelas. Paham Bu Rini, iya Bu Mira bisa paham ya, rong gelas mesti. Ya Bu Mira ya, Doni Bu Mira kayak aku yang mesti ya, rong gelas wis pokoknya dong segelas or.

Atun. Mbak Atun, ya, pimen bu. Oh, jare Mbak Atun, kudu aku budek. Pimen maksudnya kudu aku budek. Kudu, ya, maksud pimen kudu aku budek. Ya, maksudnya kepiben kayak ayang Atun. Pimen, uripe, uripe mung urip-uripan tok. Kayak tahun pira budek ya Kang Karyo. Nah, kayak Kang Karyo ya. Kang Karyo, iya. Tahun pira di jari uripe kayak yang ya mung urip-uripan tok. tahun 2017. Rong EUP tulas.

Pimen ya. Batun mie ayam ceker, pimen batun. Oh. Gak jare kudu lagune aku budhe. Kowe pantes lagune, lagune inyong budhe. Jare batun. Kangkare wis uripe. Iya, sik kuwi ndak luntik iki batin. Lagi jaman samana aring widuri Mbak Atun melu beli ya rombongan ya lagi neng mejasem sih lagi nyongoce neng mejasem Mbak Atun melu beli ya dong Kang Karyo tak kayaan melu ya Kang Karyo iya uri po wajar Kang Karyo uri po Mbak Atun bimen ayu poso gas cajeban iwak pecak ya sabarong ke suko ya iyo gas-gas ya wen yang pesu baik gas ya Mbak Heni ayam pimen Mbak Heni hadir keri-kerinan Mbak Rian je ya kok bengi rapat budi emut ya halo iya rawat rapat lewat grup apa rapat ketemuan iya Kang Karyo widuri malah semok nganggo rok balon kok adur iya mok iya cemok ya iya Mbak Yos cemok ya udahnya cemok ya iya Mbak Yos cemok Mbak Yos semak Mbak Yos semak memang ditakdirkan ketemu nek nyong terus ya iya lagi neng mejasem ya ketemu nyong ya lagi neng air hakim ya ketemu nek nyong dan neng kene ya ketemu maning ya ku ya mi iya Tiwet, kemutan orang ayang atun dong nyong mono ya, dong ning ayang atun ya, iya, nyong nu pakai ngarep ya, iya. Iya, kamu tahu ya, wis jaman samana wis pokoknya iya kenangannya indah ya ayang atun, iya. Bimen Kang Karyo, Mama Ari, ya ilon-ilon nganggo rok balon, ader. Oh, orang lama mari tuh orang nganggo rok balon ya Mama Ari. Oh, rok Kang Karyo, wera yuk, yuk laut lah, gimana? Iya, kayak ngapain mutah nyong dadakane ya. Yang sudah hadir di 0852-9391-9958 ya. Esi, oh iya Mbak Atun pimen Esi cungkring ya pe saiki bunder iya. Oh ayang Atun melu aring widuri ya waktu kue ya. Iya. Iya. Weh memang ya dong kan ada masa lalu kayak ya kayak gremet-gremet ya ayang Atun. Iya, kemen mesti dong lagi neng bang mejasem mesti melayu nih ayang Atun terus mono ya iya nyong Mbak Yos terus Nino ya iya yang ceng lu mesti ya ceng lu nyono pake neng arep ya iya ya Nino Nino masih ingatkan Nino iya Nino Bayu pernah neng Paramon juga ya Nino ya namanya siapa ya waktu itu ya neng Paramon arane siapa ya kelalen nyong lah mbuh wis arane siapa ya masih ingat kayak Abi kudune takone Abi kayak Cakwira Abi soalnya ya yang sudah hadir di 0852-9391-9958 bagus dewek di tembok lor ya salamnya buat semuanya saja balani setara Paramon spesialnya buat anak bujuk makasih buat Mbak Ria ya ya Mbak Am, ya orang jalur kening laut baik, iyalah jalur ketok, iya orang pernah ditepati kan Mbak Am, iya ngomong etok, Kamis bagi kita bareng Mama Hilman selamat pagi ya sudah hadir, Mama Romi Gonyel juga selamat pagi sudah hadir, Oma Jet, nah Oma Jet kayak yang aja ngelamun baik Oma, Oma Jet, waduh. Terus ada Mbak Rojena juga selamat pagi sudah hadir ya Mbak Rojena yang ada di Bengla ya. Terus ada Mbak Ila Tower juga di Catirawa hadir. Meluni Imbrun apa goda salamnya KB bae wis ya dibungkus pokoknya spesial kanggo tanggane Mbak Ila semoga sehat KB. Makasih buat yang siaran.
Mbak Sada Widara sama Umawangnya ya, selamat pagi yang ada di kawasan Harjosari Lor. Terus ada Nok Anggun di Bandung juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara ya, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Mbak Am Neng Kembang Pang hadir. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Hasan, Mama Lali, Mama Ikma, Mama Jelita, Mama Aneng, Mama Wajrahmu. Mama Wajrah simpan di tombreng-tombreng kok tanggal 4 Blikur ya, Balani Stara ya, Caklalen ya. Ya terus buat Nok Marcel, Mama Zira, Mama Ari, Mama Nadia, Mbak Feby, Mbak Ila Kupat ya, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Nadia, iya bareng trio pesek hadir loh Mama Nadia C. Terus ada Mama Nunung Kalinyama juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah di Selawi Wetan ya, bareng tiga dara manise. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, makasih. Feby Belpas ya, salamnya Kang Goce, Sakrajum, ada Kasturi, Kang Doli, buat Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, Mama Lani, Ibu Khodijah, Mama Kiwi, Awang, Mama Gendis, buat Mama Dia, Kang Agi, pada Kang Ibni, Mama Alisa, Papa HM, ada Ami Pakar Madu ya, buat Mbak Ria, makasih. Purwati-wati Mbem hadir, makasih. Terus ada Mbak Putri Kazen di Sidamulia juga hadir, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir ya di Pagi Jangan Berbes. Mama Gendi sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Maria Kiki MP absen. Salamnya buat Balani Stara Paramon, spesial buat Putra Krishna sama Dede Nesya, buat Mbak Ria makasih, sehat selalu ya Mbak ya. Ji Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Mama Reganis, Mama Dia, Kang Duli, buat Mama Lali, Mama Alisa, Mama Hasa, Furkon, buat Iwi, Mama Kiwi, Cakra Jumba, Deba Am, buat Kang Kasri, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus aja Mbak Ria, ini namanya siapa? Dikasih nama ya, cuma manggil-manggil, iya manggil-manggil tok ya, Mbak Ria Mania J, kasih nama ya. Iya, semasa berang nang harkit, salamnya buat semuanya saja ya, Balani Stara Paramon. Terus ada Mas Miftah di Traju juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mat Pagi Mbak, ini dari Piol ya, Wong Tegal Kabupaten Piol hadir. Krungu suarane Bude Imut ya, Bude Imut bisa nyemek-nyemek nemen ya. Sami kanggo Balani Stara Paramon KB, spesial kanggo penyare. Mama Lani, selamat pagi Mama Lani sudah hadir ya. Ya Bu Santo yang tahu, selamat pagi Bu Santo, salam dua kapsul. Iya, biasanya beli habutopnya di studio ya. Iya, tapi kemarin belinya semalam ya. Semalam beli habutopnya di Apotek Nusantara Farma. Iya, soalnya cucunya ibu kerjanya di Apotek Nusantara Farma. Akhirnya nitip cucu aja. Oke, sama aja ya. Iya, mau beli di studio ataupun di apotek sama saja. Oke, salam sehat ya Bu Santo. Salam dua kapsul. Iya, salam buat cucunya ya. Iya, ya selamat pagi semuanya yang ada di Apotek Nusantara Farma ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Kang Ruri Jati Bogor hadir. Tono neng tembok ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Kang Sailobo yang ada di Segerung, salamnya buat pasukan Trelep Jeger ya, kayak Kang Cokopoleng, Abah Sahrul, Abgus Beler, buat Kang Kasturi, buat Lupes, ada Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang Piwa, Kang Parto, ada Kang Sarno, ada Wakulkas, buat Papa HM, ada Budi Emu, terus buat Ur-Ur, Cicak Rajum, ada Mbak Ayu Posok, ada Ami Pakar Madu, ada Kang Agib, Mama Lani, Mama Alisa, buat Balani Stara Paramon KB, buat Mbak Ria makasih. Aduh plateting jos nemen. Terus ada Mama Rizda nang Pegirikan hadir, selamat buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Spesial kanggo suamiku, anak-anakku dan 5 cucu-cucuku ya. Sivi Ramisa tersayang, makasih duplateting Joyce. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Wong Ireng hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, makasih buat Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada lagi, halo Mama Renggani
Anis hadir. Salamnya buat Mama Lani, terus buat Mama Ikma, Mama Wiwin, Mama Dia, Mbak Ida, Mama D, Kandida Ansar, buat Afurkon, spesial buat penyeri ya. Terima kasih. Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Jadi aja dibayang nang kok ngiler iya. Ngiler kok Bu Rini. Dadangnya ngupas kom. Aduh aduh. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Cinan Jahit di Debongkulo nyimak ya. Ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses berkah semuanya saja untuk kru setara Paramon ya. Terus ada lagi, halo dari Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kirim bidadarinya. Salamnya buat semua balani setara Paramon ya. Salam manisnya buat si kembar juga, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, makasih. Ada Kang Selamat Priyadi ya di Yomani hadir. Terus ada Ibu Roni, Papa Asikin yang ada di Setu, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Anjili di Kepandian juga. Aya absen ah, absen ah, kerikerinan ah, nyambi karok masak ah, iya ya ya ya ya. Terus Bunda Siti di Bengle juga ya, selamat pagi sudah hadir. Bagus Ari Permana di Brebes, salamnya buat tuh Bagus Adi Permana, tuh Oli Ari Permana, Suci Olivia Permana, Uswatu Nisa, Ridi Allah Permana, spesialnya buat keempat anak kembar saya. Buat yang siaran, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Iya, Ayu Poso, kue Kang Karyo reparasi tak? Iya, enci Ayu Poso, sayangku. Iya. Kang Karyo, iya. Di Hang Tuah ya Kang Karyo. Iya, pimen, pimen, pimen ke jare budekmu uwer kon ngecek sing bangkana bae tak? Wewer, mana ngecek sing bangkana bae? apa ge Kang Karyo ya, salame kanggo sineng latu ya. Sineng latu, sing latu akeh iya. Ada teh Ais teh Igit ya di Latu Kertayasa iya. Mama Ari Kramat ya iya. Terus Mama Hasna iya, ya iyalah, kenapa ya Mbak? Padahal aku itu udah jarang online, sudah jarang paguyuban, tapi jiwanya esih nyangkol bayi nang Paramon. Nda iya itulah istimewanya Paramon.

jawab dhewek kok. Oh, nyotakon kok jawab apa Bu Dek? Mencoba melupakan Paramon tapi enggak bisa. Nyongbe, Bimen Kak Karyo, nyongbe ya. Nyongbe masih nyangkon nang penyare awit nang Balamoa ya. Mai, waduh, Mai, Maya. Oh iya dulu Pak pernah pakai nama Maya, Maya Olia ya. Waktu di sana ya di Balamoa ke selatan. Balamoa ke barat. Di situ Kang Karyo awit nang kono, nganti pindah nang Mejasem, nganti pindah nang Air Hakim, nganti ning Dampiak. Weh, buntut baik ya Kang Karyo ya. Pimen budhe kelingane cunonge. Wala dalah cunong nong nong nong nong nong. Aduh, ya Mama Rafi, pimen Mama Rafi, aku luwi-luwi jamane SD sampai saiki anake loro masih demen radio baik nah kok. Wis. Oh, kata budhe dan ketulusan hatimu. Oh, masa. Oh. Aduh. Ada. Ya wis lah. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Is Albert, paham nemen ah Albert di. Kisapa sih Albert? Dirimu siapa sih? Bisa paham loh jamane Radio Satria. Nah we Balamoa Kulon Purbayasa Satria FM. Satria FM ya. Iya, yang punya Satria juga ya. Ini masih sering monitor ya. Selamat pagi Bapak Muhari bersama Ibu Ani ya. Iya, masih monitor. Sengati lo Albert ki siapa dong si Kang Karyo S doger embu ya. Aduh ya wis lah kayak antara kayak mutan gemien lah embu lah wis lah wis ya masa-masa mien wadah wis lah wis indah sekali.

dudul es duger. Ya wis tang konyong pan dolan mono aning kang karyo iya. Panyepuh ya. Ya, iya, ya yuk, iya apa nih ya? Yuk panyepuh apa yuk? Mudune mesti ki bae tak enak men ya wis lah. Sing gede. Oh, sing gede budhe mbang kan. Sing cara yang atun. Aduh, iya, iya yang orang gelas oh, iya cete orang gelas ya Kang Karyo, es dogere ya Kang Karyo, iya lah, orang gelas, iya ya Mbak Atun, iya sing gede nemen ya kok, ya wes seri ya jenaka permisi, kayak Mister Ahmad, iya Ahmad endi ge, iya Ahmad sih neng hang tua, ya iya parani ajar parani ya. Iya, Ria jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: kaya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah nabai patas Paramon taling saporete.
0: Betul, Paramon taling saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Wilujeng Siang Balanda Paramon. Patas hari ini ya. Harinya hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Baik, kabar Nurul hari ini alhamdulillah ya. Mangga-mangga simpan jaluk lagu pan kirim salam. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588 dan telepon online nanti di 352888 dan 614547. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya, yang jadi primadonanya, yang jadi juaranya, best seller, sudah terkenal di mana-mana ya. Sudah tidak usah diragukan lagi khasiatnya karena sudah banyak yang membuktikan sendiri ya. Apalagi kalau bukan obat herbal ramuan Arab yang top marko top, Habu Top yang kemasannya kuning. Jangan sampai salah pilih. Kalau obat herbal ramuan Arab sudah pasti sing lawas sing wis teruji aja ganti-ganti. Habu Top 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Kapatas Paramon Tarlinge Saporete Yuhu 3528886454 7 mangga sing madialog lagu pan kirim-kirim salam. Halo. Wilujeng siang balane Paramon.
1: Halo Joke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duke Sapore Tarlinge Sapore.
0: Ya he. Alhamdulillah waras bergaya terengginas.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Pada sehat menurut. Iya, tapi ana sing kurang menurut.
0: Kurang apa?
1: Kurang akeh.
0: Oke.
1: Lagunya anak nomena.
0: Lagunya apa?

0: janji setia.
1: Janji setia, oke deh. Janji setia ya.
0: Iya, Manorol.
1: Setia.
0: Setia tikungan gak ada.
1: Benar-benar. Salam-salamnya buat siapa, Jeng? Astuti.
0: Setia putemot. Mas Nore, Kang Mawiri. Kang Sayo, apu-apu. Terus
1: Okay. Ibu Mandor, Bapak Mandor kangen nih, selawas ora tahu berjumpa ya. Tak dong kenal wis, semoga selalu bahagia, sehat, banyak rezekinya. Doa-doa baik buat Balane Paramon semuanya.
0: Terus lo kumira ya. Terus maning go kakak muti. Terus go bayi poso.
1: Oke okay.
0: Terus go omajet ya. Iya.
1: Omajet
0: tiga darah manis.
1: Iya yeah.
0: Terus kayak trio pasen. Terima kasih Kandi ya.
1: Oke.
0: Kang Suli
1: 21. Akang Sodik bersama bidadari syurga.
0: Terus manengo. Ayo. Mm-hmm.
1: Oh iya, ngik.
0: Pasukan Jatilawang ya, kafir. Terus saya Mama Alisa tangaku sama dia.
1: Oke, Uis ya.
0: Terus saya
1: sama maning.
0: Ah, si Manorol.
1: Akeh pirang-pirang.
0: Ya mania ya.
1: Heeh.
0: Rong irang nek. Ya. Eh, ngomong sama Manorol.
1: Iya.
0: Kok kayak kok apa pe bayar
1: apa. Oke.
0: Mantap suona kok Manorol ya.
1: Sami-sami Jeng Astuti.
0: Jangan
1: setia,
0: endah
1: aku tenang muter-muter maning. Oh iya, semangat Levita. Apa kabar Mbak Levita?
0: Mbak Levita, pakar mati ya.
1: Iya. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ting-ting. Yes, Jeng Astuti ya bersama Kang Anggip dan Jeng Rani di kawasan Seradadi berada. Hai, halo Wilujeng Siang Balana Paramon.
2: Hai, halo juga Para Paramon yang tetap waras.
1: Hai, A.A. Furkan.
2: Hai, apa kabar? Hai, orang
1: Alhamdulillah,
2: asing.
1: Iya.
2: Mana sih, mana?
1: Iya kan, enak ya lagu itu ya.
2: Iya, hai orang asing apa
1: iya.
2: Ya?
1: Sehat kamu, A.A.?
2: Sehat, Mbak.
1: Syukur deh.
2: Jalan ini wong ganteng, Mbak.
1: Wong ganteng.
2: Habis ini versi panggungan, A.
1: Coba aku cari dulu. Oh, Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono. Burini, sehat selalu ya. Wong ganteng.
2: Bang Sena. Siapa ya?
1: Wong ganteng di sini ada Gito. Versinya Michelle Laura sama Gito. Maria Marlina. Ada Yaya S, ada ini dan Mini.
2: Untuk berarti itu sing lawas-lawas tuh.
1: Iya, sing terbaru yang punya Michelle Laura, ya. Iya.
2: Yang bisa Laura.
1: Lumayan kok lagune rancak deh. Iya kan?
2: Iya rancak iya.
1: Eh iya, kenang go.
2: Ya wis tau dicaluk.
1: Kenang go joget-joget Mama Kiwi ya. Embiak-embiak.
2: Kantang wis kismasing versi misal ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Salam buat Niki ya. Jeng Astuti.
1: Iya, Jeng Astuti bersama Jeng Rani dan Kang Agibnya.
2: Terus buat Jeng Robi.
1: Jeng Robi, ya Allah, sehat-sehat ya, mudah-mudahan ya. Lawas ora tau nongol.
2: Angel ya nombor. Iya, mana nyanyi lagi sibuk nyanyi lagi apa ya?
1: Oh iya, biasanya banyak kerias pengantin kalau ya, habis Idul Adha ya.
2: Bang Alvin bukan pantes loh Bang Alvin.
1: Iya Bang El, bukan kamu mau berpenampilan baru tren 2026 Bang El.
2: Iya,
1: tampil beda oh arane ya.
2: Terus buat Ibu Raoni bersama Pak Sikine, Ami Pakarmatu bersama Umi Lelane. terus buat Mukhlas Nuri bersama Mama Wiwine, Ami Bakar Madu bersama Umi Dalan Abis ya.
1: Uish.
2: Terus buat pemaning ya, Kang Sayur Labu-Labu.
1: Iya. Yeah.
2: Terus buat Nyirato, Madam Rengganis. Terus buat Bunda Atin, Kang Oji bersama si Menjengeng.
1: Oke. Okay.
2: Bunda Atin bersama apa ya?
1: Siapa?
2: Jus Kalen lah. Bunda Atin.
1: Bunda Atin terus bersama Abah Hanafi.
2: Iya, Abah Hanafinya Kalen.
1: Iya.
2: Aku rujak ya Bunda ya.
1: Ulek-ulek.
2: Terus buat Umi Habibah bersama Pati Gondronge.
1: Oke. Okay.
2: Mama Ari, Bapaknya Ari, Bapaknya Kunya, Bapaknya Karisma, Kang Komis. Terus buat Kang Andoko, Mama Anis.
1: Oke.
2: Okay. Mama Kiwi, Nyirato, iya Nyi. Terus buat Mama Alisa, Mama Aryo, Kang Muktan, Kang Doli, Mbak Nia, Eka Lonjong, Eka Anjan. Terus buat Sapa Maning, Mbak.
1: Sapa Maning ya.
2: Tapi baru sih, Mbak ya.
1: Oke.
2: Balan Setara FM. Buat Papa HM juga selamat siang.
1: Iya.
2: Makasih menurut ya.
1: Sama-sama AA.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah ting-ting.
2: Cepat.
1: Iya, di belakangnya Afurkon ada siapa? Halo, wilujeng siang Balane Paramo.
3: Hola.
1: Hai.
3: Ya,
1: Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, Manurul.
1: Tangannya di atas. Ini udah siang dong, pagi aja.
3: Oh, pagi ya.
1: Iya, wish awan ya wene, serang yang ini bebis ngawe-awe.
3: Lagunya Manurul.
1: Lagunya apa, Kang Doli? Kamu sedang berlemes-lemes ya hari ini ya, Kang Doli.
3: Berpura-pura lemes.
1: Oh, berpura-pura. Lemas be pura-pura ya. Ya Allah.
3: Ya,
1: ende diparani Mbak Nia kiye kaya yang ada modusnya ya.
3: Iya, modus.
1: Pura-pura lempe-lempe tidak berdaya ya. Jebule mencari perhatian. Iya, lagune apa kaya Kang Doli?
3: Lagune Nahan Kangen deh lah.
1: Nahan Kangen. Ya Allah, emang sesuatu yang tidak enak adalah menahan kangen ya.
3: Nahan kangen.
1: Jadi jerawat diempet ya.
3: Pura-pura lemes.
1: Apalagi kangennya sama orang yang sudah enggak ada, yang enggak bisa disentuh dengan tangan, cuma bisa berdoa Al-Fatihah ya.
3: Iya, itu lah
1: Manurul. Makanya selagi ada itu jangan disia-siakan.
3: Disayang-sayang
1: dong. Gak usah gengsi-gengsian. Ntar kalau hilang malah nyari-nyari.
3: Usah nyari deh.
1: Ya kan?
3: Iya. Ya, salamnya menurut.
1: Iya, salam-salam buat siapa? Amin. Tiru kue gambreng ya. Mama Neng karo Mas Bambang kue. Ya, apa ya, adanya.
3: Iya, weh. Mau apa? Kang Akib.
1: Iya.
3: Ini ya Bukares, yang ya di Indos ya.
1: Oke.
3: Demo juga ya, Masiang, Maliposo, Macet, Jaga Raju, Masiang, Sak. Ya, Bipo pada Gondrong, Purauni, Bapak Sikin, Bakti Purauni, Teh Kustin, Yang Robi, Aloki, Elisedana, Teh Mimi ya.
1: Oke.
3: Ini juga Masiang, Jeng. Yang tidak di Santoso, Bang Al, selamat siang. Okas Nuri bareng Mbak Wiwin. Oke, apa Sahrul, Mama Nadia, Mama Heni Ayam. Mas Ada bareng Mas Awange. Mama Kiwi, Mama Wajra, Sri Kajol.
1: Oke.
3: Okay. Ya. ada Santi Purbowo, Mama Lani.
1: Oke. Okay.

0: Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balana Paramon.
1: Halo, siang. Balana Cara Paramon.
0: Ayo nyetrum. Bisa nyetrum. Bisa nyetrum, mana sih lagi dicaperi ya?
1: Iya, ya.
0: Ya Allah. Mbak Nia. Sehat Mbak Nia?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
1: Dulu juga
0: ya. Insya Allah. Lagunya apa ini Mbak Nia?
1: Kelangon.
0: Kelangon. Oke, okay, Kelangon.
1: Salam.
0: Iya.
1: Mbak Eka Mas Anja.
0: Kelangon.
1: Keluarga Kang Aryo, terus Teh Dewi, dengan ini Teng Ropi, Alokis. Terus Teh Agustin, Mbak Ika, Pak Weni, Tata, Ubi Abdillah, Mame Abdillah, Mama Neng Om Bambang, Bu Ida, Warang Klimri Mesir Kandine, Mas Ira, terus Pat, Kang Taya Lopo, PM, Bu Ranya Kusurip, terus Kang Yoyen, Kang Abidin, Yowatri, terus Pemira, Warang Keluarga, Mbak Anja Aja, Karapa Awange, Ami Bakar Madu Umi Lela, Bang Al, terus Pak Mama Dea, Karma Gus Belere, Mama Elisa Karom Aguse, Mama Ikma, Mama Lani, Kang Parto, Umpi I, terus Pak Edi Dato, Kang Tanoyu Masi.

0: kami pakarma do umilela. Yan sila mga kapitupemba.
1: Okay, Mbak Nia. Iya, terima kasih.
0: Mama Tia, Mbak Kembangpang ya. Pamutri Kasin. Terus tapi Mama Ika, Mama Nono.
1: Oke.
0: Mama Nadia. Terus kai Ungkas Nur ya, Mama Wiwin. Ya. Saya lingkup tiga darah manis ya.
1: Iya.
0: Percaya ngong ireng ya, semoga selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Makasih ya Mbak Nurul.
1: Sama-sama Mbak Nia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dom Lak Ting Ting. Iya, yang lain nanti masuk lagi aja ya. 352-888-614-477. Sudah 4 penelpon ya. Satu-satu lagunya digeleser. Habut apa obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia ini ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Emang enggak bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. COD-an juga bisa.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya. Ya,
1: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Iya, Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 11.34 waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Dapat dua nih, two in one. Jadi pengobatannya maksimal ya, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng siang, Balane Peremun.
1: Tante Saporete.
0: Iya, Nang.
1: Iya, panasnya pol,
0: Mon. Ih, panasnya kayak neng ubun-ubun cekot-cekot kayak kue ya, Sak.
1: Oh, ilmuan bisa,
0: Pak. Iya, kepasangin bisa sampai orang kerasa ya, Sak.
1: Zaman yang orang ilmuan.
0: Iya, nyok cekelannya ilir zaman bien, Sak. Kayak nyate kayak lo, Sak.
1: Ya,
0: Kak. Kipo, cekelan
1: ilir terus,
0: Sok. Ya Allah, kiplik ya.
1: Kipik. Kayak...
0: Lagu lagunya nahan kangen sama kelangon. Jasa kerajum mau apa?
1: Kelangon bewes lah, mainnya kelangon.
0: Kelangon, ya wes.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Terus jam roti. Mm-hmm. Ini. Pak Agustin.
0: Oke. Okay.
1: Nopanggu, Nopinda, Maya. Patiem.
0: Iya.
1: Nyerato, Ampurpon, Bang Al, Pas Mori Mama Wiwi,
0: okay.
1: Nih Bakar Madu, Milayla, terus mau anak dia, Nyokok Bare, terus mau hari ini Pak Pramudiono, Nadia Spelen, Mbak Bibi, Mbak Mutang Pang, Mama Sira, Mama Elisa, Kang Agus, Ilman, Fokus kayak kita, udah tiba, Paten Kanape, sama Prida, Sandra yang tahu, tengok Mama Wajrah Monok Marcel, Mama Kiwi, Mama Neng,
0: okay. Mas Tumbang,
1: Atun Tawang, Kiki Empe, tengok Mia Bukares. Oh, mau kopi baik, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, oh, brownie kali. Papa asik ini ya. Semoga sehat selalu, Ibu Nabila. Ya, di Santoso, Saputra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting.
1: Tuh.
0: Lemes sekali kamu, jasa kerajium. Kepanasan dia ternyata ya. Vitama dari PT Denatur Indonesia ini bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Halo, Wilujeng siang, Balane Paramon.
1: Dangdute Saporete.
0: Iya.
1: Apa kamari purin?
0: Apa kamari? Iya, suaranya mirip karo Abah Sahrul. Ora apa-apa, sedulur ya. Sedulur selawase, iya.
1: Ana sing ana tembange.
0: Apa kok?
1: Kepudang, manuk kepudang.
0: Manuk kepudang. Ulune kuning.
1: Salam ya, Mbak.
0: Iya, salam-salam mangga manuk ya, kepudang.
1: Terus yo Kakak. Mas Kasnuri. Terus aku Kakak Matu. Abah AM. Ali Suhaian Tete Agustin Den Robi Dendana Kang Doli Mas Agi Karo Burani Marani Terus Mandore Terus Apa ini ya Katingarane
0: Oke
1: Wetan lah kah Lokan numpang Aroken Mama Hasna
0: Iya
1: Terus Furkon Furkon Aryo Alvin
0: Iya
1: Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
1: Ya,
0: Ya Mbak Kamari, terima kasih. Belakang Gedung Mulia Damai ada kopi baru namanya Digawa Kopi. Aduh, coba. Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
2: Halo.
0: Digawa Kopi.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Paramon dan
0: iya.
2: Aporate,
0: sepertinya
2: selamat
0: enak.
2: Selamat siang, Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga orang Sirampok.
2: Ya, sehat, Mbak Nurul.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya, lagune wis ora keduman melu bae, Mbak ya.
0: Melu bae? Ya wis.
2: Asik-asik keduman apa ora, Mbak?
0: Kayongnya ora iya.
2: Iya, ngikut sih pada melu bae, Mbak.
0: Ala apa ya?
2: Ya iya lah ngikut bae. Waktu ini seperempat zaman nih, Mbak Nurul.
0: Adir kentang lagi angel.
2: Krimen, Mbak.
0: Jarene kentang lagi angel ya?
2: Gampang.
0: Gampang ya?
2: Iya, bareng-bareng aku ya nak kentang.
0: Lah, ngomong ini angel jarene. Siapa ini? Mbak si, siapa ya wingi sih ngomong? Kelalen aku.
2: Ada nang gunung deh ya. Merata gampang.
0: Iya.
2: Iya, nang pasar ya lebih-lebih kembangnya ya, Mbak ya.
0: Mm-mm.
2: Nang pasar kan kembangnya, Mbak.
0: Iya.
2: Iya, salamnya kan gue Mbak Nurul.
0: Oke.
2: Okay. Keluarga. Semoga paling sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Suasana kira-kira adem Mbak Nurul dengan aku ya.
0: Oh enak dong, nah, di sini panas.
2: Panas ya, Pak.
0: Semerongong, iya.
2: Terus biasanya ada panas ya, Mbak ya. Iya, terus kan gue ambil pakar madu bareng Melela.
0: Oke. Okay.
2: Terus kan gue tesak racun, sampai Mudun, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Manur Leman, terus kan gue apa HM, Mister Bapur, Pak HM, ya terus kan gue Mama Rines nih Bandar Polang, Arunnya Ratu nih ya, kan gue Mama Anes.
0: Iya Kang Kasnuri, Kang Kasnuri.
2: Kang Kasnuri, Mama Vivine, selamat siang Kang Kasnuri. Kalau Kang Pili, wakil kasornya itu sih terus kan ke Mama Ute, semoga paling sehat kabar ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Ya semangat nuwun Mbak.
0: Sami-sami, waalaikumsalam.
2: Semoga paling sehat kabar.
0: Oke.
2: Semoga pada paling panjang umur. Ngok paguyuban ketemu Mani Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya, ya semangat nuwun Mbak Nurul.
0: Oke.
2: Kan ke Mama Bagas bareng Mbak Nurul, Kang Mamor. Semoga paling sehat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan belak tinggi.
2: Yes.
0: Iya, di belakangnya ada siapa? Belakangnya Mbah Kumis ya, ada siapa? Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saling eksplorin.
0: Iya.
3: Dengan siapa di sana?
0: Hai, apa kabar?
3: Kabar kabur. Sampai.
0: Sehat Bang Al.
3: Ya, terus kenalan sampai.
0: Oh iya, ora apa-apa beneran.
3: Apa yang lalena aku sih? Kayak aku.
0: Ah, kamu sukanya gitu deh.
3: Sukanya gitu. Terus dianggap angin lalu, ya gak apa-apa lah.
0: Oke.
3: Aku nih beli kepengin nangis lah, beli kepengin.
0: Kayak
3: keduman beli.
0: Lagunya ada Nahan Kangen, ada Kalangon sama Manu Kepudang. Milih bae lah.
3: Milih. Kon milih ya, milih sampean lah.
0: Aku bukan pilihan, kata Iwan Fals.
3: Ya, Kang Mukhtar. Kok nyaruk lagu-lagu Kang Mukhtar? Kata rombong Kang Mukhtar. Kue kan muter loh.
0: Oke.
3: Ya, bisa mbak.
0: Lagunya ngikut aja ya.
3: Bayos, lagi apa Bayos? Bisa cok.
0: Yos masih di rumah Bang Al, belum datang Bang Al.
3: Iya. Jenengannya paling jalan maning mulih latane bodi. Iya. Senang cok Mbak. Kelayaban itu lagi semangat kayak aku kuat beli Mbak.
0: Kemarin aku kelayaban.
3: Lah ya benar
0: yang seputaran kono toko Bali. Iya, aku muter-muter lagi itu daerah Bengle, ya Allah, daerah Sanataru, iya, Balamoa, panas sampai ke Bedes Lohor juga panas. Ji, darani nyong ora dodo dalane.
3: Beli pengen nginung, Pak.
0: Ayo pengen nginung nemen, tapi kan sekarang
3: pedes ya.
0: Tapi sekarang kan di kanan kiri banyak yang jual es teh Jimbo, enggak usah khawatir.
3: Tapi jangan banyakkan es ya, Mbak, kalau panas ya.
0: Mm-mm.
3: Kayak istilahnya banyu apa ya, gelas tas kena banyu panas, kena banyu habis kan biasanya meletak, Mbak. Itu kalau bisa adem, Mbak. Adem sama dingin beda ya, Mbak ya.
0: Iya benar.
3: Adem itu suhu ruang ya.
0: Iya.
3: Kalau bisa mah anget. Kalau dingin alias habis itu di bawah nol biasanya.
0: Uh-huh.
3: Itu ya sayang badan ya, Mbak ya. Ya, omongan-omongan enggak waktu. Yang penting anak budane ya, Pak ya.
0: Iya, Bang.
3: Pengemut, saling mengemutkan ya.
0: Heeh.
3: Ya wis lah, salam buat Dewis. Aku beli tahu bisa mlebu-mlebune buntut bae.
0: Heeh.
3: Ya Mbak Nuyula sudah melupakan aku sih, Mbak ya. Siap, apalah. Ya wis ya, Pak ya, Pak ya.
0: Wis, kakak baik.
3: Iyalah, kenapa mani? Makanan,
0: yes. Siapa
3: nih?
0: Okay.
3: Ayo laku, beli di play lo.
0: Iya.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Bang Al. Ya, Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Ada Mbak Rojana, ada Wong Ireng, ada Ibu Santoyong Tahu, ada Mandor Leman. Apa kabar Mandor Leman? Ya Allah sehat ya, mudah-mudahan ya. Bersama Mami Nelson Mandela. Terus ada siapa lagi nih? Mama Rengganis. Mama Rengganis sarane apik-apik cong diganti karo AA Furkon ki dadi Madang Merengginang. Asem ya memang AA Furkon ya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga terima kasih. Terus ada siapa nih? Ada Bunda Siti Bengle, Bagus Ari di Brebes juga terima kasih. Dan sampai di sini saja Nurul menemani balanya Paramon ya di Patas hari ini. Hari Rebo 13 Mei 2026, jam 12 siang nanti ada Yosan Darista ya menemani balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang. Dan apa kabar Balani Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama saya Yusanda Rista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 13 Mei 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leya-leya Anda, dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Anda yang mau gabung, Anda yang mau berpartisipasi, silakan nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852-931-995-88. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya dong ya, akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Ada Ojo di Pleroi dulu mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang sampai di jam 2 siang saja. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Yusanda Rista, dan juga bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orjen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit ya. Saya mau berbagi tips dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria. Ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari. Insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimantan.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramount FM Tegal. Masih ada saya, ya, Yos Anarista di Parasadi Siang. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya. Demang-demang campur sadi dan juga demang-demang roncong masih akan terus hadir untuk Anda. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Yang mau gabung disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Balane Sampursari siang. Mulai siang masa menuka tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa HM.
1: Balane.
0: Balane Star Paramon.
1: 101.5
0: Selamat
1: Kabupaten Tegal.
0: Ya, gitu loh. Oke. Oh, Papa HM belum tidur siang nih. Online
1: baru,
0: dulu
1: baru
0: nih.
1: Makan, Mbak.
0: Oh, baru makan.
1: Baru makan.
0: Oh, habis ini tidur siang habis ini.
1: Hari ini yang terakhir.
0: Oh. Ada apa?
1: Bangunan bukan sih. Orang hadir sih, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Jadi aduk ya, Mbak.
0: Sinoman ya. Oh, pantes aku kehilangan diri Anda, Papa HM.
1: Hari ini ambil
0: aja. Wingi nyendul bareng Yosis closing. Ya ora kesebut.
1: Minggat le, Mbak, minggat.
0: Minggat, nah ya wes lah, minggat
1: paling minggat. Minggat terus bae sore.
0: Aja suwe-suwe, ngambek aja cuwe-cuwe.
1: Berdana buat Bayo.
0: Iya.
1: Buat asal-asal lalu ya.
0: Oke.
1: Ketuk-ketuk sama Loyo. Pak Ati sama kan apa ya?
0: Iya.
1: Sama Pak Presiden.
0: Oke.
1: Ji. Mama Brice.
0: Iya. Kang Karyo, Om HM. Ingat apa enggak sama Kang Karyo? Om. Kang Karyo, kelingan apa ora? Itu kan pendengar lama waktu di radio itu di belakang X Marina.
1: Oh, kenal. Berarti kenal karo wong keturen.
0: Ya kenapa ini sih wong pendengar lama di sini teman seperjuangan ya Lale.
1: Berarti kenal sama diriku.
0: Ya kenal, iya mas. Itu pendengar lama dulu satu perjuangan sama Anda.
1: Jadi kemutan gak ada mengetur yang rakyat.
0: Ya kan gak sampai aneh bahasa orang kemutan ya Kang Karyo ya.
1: Kang Karyo gitu loh.
0: Ya Kang, seneng kan apa-apa melupakan ya Kang Karyo. Ya
1: apa-apa yang titik kalau apa.
0: Oke, suaranya model Kang Karyo kayak gini. Mau suara modelnya kayak. Ya,
2: kayak ngeroyan nemen. Orang kenal karo Karyo HM ya.
1: Orang Kang, kayak itu bapak uang Kang.
0: Kenal, cuman dia pura-pura. Iya.
1: Pura-pura gak kenal gitu loh.
0: Iya aja kayak
1: ya malah nih Kang Parjo Bunda Santi Purbowo ya. Ibu yang tahu kan yang kebelakang Tasio Kasar Mudi Maneng Kang Bambang.
0: Iya, Kang Bambang. Mama Ayi Bengle, Mama Ayi.
1: Mama Ayi Bengle, Mama Nadia, Mbak Nunung. Mbak Nunung, Semikol
0: iya, Mbak Nunung. Kemarin gak hadir kan Anda Papa HM?
1: Saya orang mangkat kan, aku lagi di rumah.
0: Oh iya, wah ini Mama Nunung us ayu nemen kayak ketelok-telok sampai orang mangkat.
1: Iya, Mbak Nunung ke wadun.
0: Ya wadun.
1: Perempuan ya bener woman.
0: Kang Amat ganteng.
1: Mari, mari, bubar.
0: Iya, ke. Pripun? Iya, bisanya mama suaranya aduh ya, Mah. Mama Lani, bisanya suaranya aduh sih, Mah. Apanya geledak nang di, ngomong ae nang endi.
1: Ya.
0: Iya, maksudnya Mama Nunung hadir, Papa HM enggak hadir, Mama. Mama Nunung jajaran karo Iyos kok, malah foto bareng. Mama Nunung hadir, maksudnya aku bilang Papa HM kemarin enggak hadir sih. Mama Nunung wis dandan telak-telok. Iya.
1: Siapa sarul anaknya lagi wisuda dan tidak iya. Monitor.
0: Mm-mm. Kang Edi dados, Kang Edi ya orang muncul. Kang Edi lagi ada acara katanya ya.
1: Acara lagi pertemuan pertanian.
0: Oh iya. Alhamdulillah mah banyak wajah-wajah baru.
1: Anjar ya.
0: Oke, wong sing tekapan status kok.
1: Baru berarti akeh sing anyar ya, Mbak.
0: Oke, alhamdulillah. Apa ya, maning dang sing lawas-lawas pada dekat kabeh wis luwi sing status. Dalem
1: wong kabeh ya lengkap berani.
0: Ya wong kabeh lah ka hahuhune lah. Ana nyung weruh hahuhu. Waktu kuwi nenggi.
1: emak kewi kasau
0: nok anggun anggun sih hadir apa enggak miss ambul lah anggun umpetan anggun
1: kayak gue iya orang menengolong diri mbak.
0: Iya tapi dua foto pas lagi acara itu acara paguyuban
1: Arofi ya Aukon terus kayak oh Ciputra ya.
0: Anji.
1: Lanjut Mas Sakratu.
0: Oke.
1: Coba saja Mas Awang. Mbak Wantes dan Dulce Awas ya diri mau bingi Mbak.
0: Mbak Wantes.
1: Iya jadi mau menggawat Jawat Rong Dream.
0: Oh enggak hadir. Kayaknya dia lagi ada apa keperluan mungkin.
1: Ya terus Pak Dekol terus ngomongnya Biba ya.
0: Iya.
1: Terus Mama Iman Pak Kito terus Miki mau waktu jauh orang hadir dari yang apa tinggalan orang tuanya ya
0: enci
1: roti mata kemarin terus mau terus watri nama Suha Manuleman Mandela ya mintel ya
0: enci
1: tahu Ibu yang tantra ya terus Mani Maik Ma Baik Ma Ganis menggerci bolo wartiem Mama bilang pasti punggah macangan
0: udah
1: sakit masih sakit terus buat walemu
0: kawan
1: tertarik itu saya ibu Daruja ya
0: kawan tertarik
1: terus
0: saya tinggal
1: ada Tatam ada
0: Agustin Upo Happy Kang Oji Syahputra
1: ya awas mani monopam
0: bagus Ari Permana kesing bojone telu rupane ora apa asal mampu
1: rupa aku enggak mau
0: asal mampu ya
1: kan Marti Trini ora mangke nggih belak ya Mbak
0: Trini ora mangkat
1: aku anuk ya aku ada acara ya.
0: Oh, bukan kalau Ari Permana bukan sing bojone telu, dia saudara kembarnya tuh bagus.
1: Hati Nelly ya.
0: Oke.
1: Buat Miki kan sama rumahnya keren.
0: Bunda Siti.
1: Boleh lah.
0: Iya. Oke.
1: Selalu datang kami ya.
0: Nji.
1: Oh, pasurannya pasur, jangan pasur.
0: Kang Ruri Jati Bogor.
1: Ada bapak-bapak juga. Sobalah ini setara Paramount FM 101.5.
0: Mama Rengganis ketinggalan ini Abah HM.
1: Apa Mbak?
0: Yang sukanya makan mie sama lontong, Mama Rengganis.
1: Oh, kok tahu ya?
0: Iya tahu lah, sampean sering gemboran makan lontong karo mie ayam. Lah kau luwi jangan makan mie ayam cakrane Busri ya. Mantul lah. Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
3: Cos.
0: Terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kawasan Keturen ya. Siapa ke Kang Ruri? Kang Ruri sudah disebut tadi yo. Kang Ruri aja suwe. Ada nyendol. Aduh, apes. Bu Sri Mie Ayam Cakra juga selamat siang ya. Halo, selamat siang Balanes Suara Paramon. Kang Ruri sampu dong Kang Ruri.
1: Apa rata?
0: Iya.
1: Apa rata?
0: Teman-teman. Ya jasak ini lagi orang fokus Miki gara-gara Kang Ruri nyenduli suwe neman. Kang Ruri nyenduli suwe neman dari ini iya saya
1: gendong.
0: Ya ora kan ana suarane. Ya ora maksudnya kan ya iya suarane. Adang. Bu Sri Mie Ayam Cakra. Awan-awan kayak gitu jam 12:30 enaknya makan apa ya Sar?
1: Sak
0: mie ayamnya Bu Sri enak kok Sar.
1: Ya mana?
0: Apa nyong aleman karo jasa kok?
1: Aleman karo nyong karo apa?
0: Yang jasa. Aku maunya itu ayam cacak. Nyet.
1: Astagfirullahaladzim. Dari wanyet cok.
0: Si Desmet. Jeblut.
1: Jeblut mana?
0: Ya apik wanyet, ya apik ya. Si Karset. Karset kayak penyong. Nong Anggun makan sambil nyetel radio Stara Paramon di sih. Lo di rumah makan apa Tuti Toyo?
1: Astagfirullah.
0: Pelayan yang liatin Tius. Oh, iya naksir ya nenggun. Oh, pelayannya naksir, pelayannya cowok apa cewek? Oh, Nok Anggun lagi makan siang. Di rumah makan. Iya, cengar-cengir. Iya, Dan, ya, lah yang liatin terus karena Anggun mame kalau cengar-cengir Dan Gun.
1: Iya. Piye bae. Kira kelar aja. Fokus karo mangan ya
0: bener banget. Iya.
1: Mangan ini tok mangan.
0: Desa pakai Mama Lani pamer foto ya.
1: Mama Lani coba pamer foto sama Mama Lani.
0: Jasak raju. Menang sebelah siapa sih mak kowe mah sebelah jasak rajum mah
1: dudu
0: ibu Suhado ya aku sebelah jasak rajum siapa sak ini ibu Suhado nganggone gamis ya sak kue sing celana jine warna biru siapa wis kiku tangane gandengan karo Mamelani maksudnya apa cewek ini kan nunggune Kang Sarno Kang Wir Kang Wir datang sama siapa sih bojone sak
1: orang hati
0: ya nyong takon sak ya so, Kang Wir kalau saya pakai bojone apa kakangnya apa budene apa budene oh Yumarti oh sampai Kang jasa kerajum jajarannya koro Yumarti
1: jasare Mama Lani
0: tangannya si jine tangannya cekelannya koro Mama Lani Kang Sarno bisa ketutupan Kang Sarno neng buri ya merasa diasingkan itu ulasi yakin jasa berasa Arjuna mensong
1: yo ya.
0: Kang Karyo Mama Leha Beduk iya
1: mat ya
0: sarbo abemok sarbo
1: Sarbu.
0: Apa sih ya? Kayaknya orang ngerti-ngerti ini yang kayak ketel
1: kan macam.
0: Bu Sri ngawe-ngawe mie ayam ya Allah. Bu Sri kan lagi pengin-penginnya ya. Ana tuh kula pamer mie ayam mana apa? Buru-buru paket nak. Wong waktu gue main apa ya? Main bingkisan aja. Yos kon mampir. Jare ora bisa mana genjote angel.
1: Yang paket nak kambang kok
0: genjot
1: bayarin kanang
0: genjot pite jarane air ya wah suara papong iya saya pas sekalian lewat ya ya iya
1: lanjut
0: Sasak sehat
1: alhamdulillah
0: sehat ya Sasak
1: amin
0: iya Mama Rengganis
4: aduh Sasak ketahuan Sasak racun ketahuan
1: ketahuan
0: tapi ya pada rani ketuan ketahuannya orang juga soalnya nengkono anak bojone Yumarti iya nengkono nengburine cuman bisa nih Kang Sarnone disep nang onong lo
1: ya kok pas nang ada pengiriman kecuali menyendiri
0: Kang Raju sampun dahar sekul
1: dahar sampun
0: Ami bakar madu, lawen nopo, Yos.
1: Lawe
0: iwak lilin. Iwak lele. Oh, iwak lele.
1: Patile telu.
0: Apa nih patile telu?
1: Iya.
0: Patile telu lele.
1: Iya, sembilang iya.
0: Oh.
1: Terus papur kon pangan. Mawi kandano.
0: Iya, ul.
1: Ampun
0: ketawa ampun jasak sih gara-gara mlebu akhirnya Anggun makme hampir keselek kosak soale aku ketawa ke TV sambil makan akhirnya mau keselek
1: duduk nama anak mame sih par maam lembe
0: mimi dulu mimi
1: monito
0: mimi esteh dulu mimi esteh dulu nempel tangannya sampean ketagihan Mama Lani.
1: Bukan.
0: Nyong mau salaman karo jasak nanyong watir.
1: Ora.
0: Watir ana setrum. Watir ana setrum ngonyong nyaluk maning.
1: Pokok Mama Lani.
0: Kepukuk.
1: Rekenyong.
0: Anggap baik gue rezeki, Sak.
1: Ya
0: rezeki lah sampean ya.
1: Orang
0: gel dine ya ketemu Malani sampai tangannya cekelan kayak kok. Bentuknya lop maning.
1: Orang bukannya enggak juga nih ya.
0: Bentuk cekelannya modelnya lop maning.
1: Kejugan.
0: Ngopi jasa benplok kejugan mah bocor ya mah. Menung memang kok kudune sumpel nganggo tempe gue jasa.
1: Lanjut.
0: Kejugan tapi pengin arep saturu.
1: Ya orang turu.
0: Ora.
1: Paling kaya kuat tuk di kuat tangan tuk di
0: saturu. Kita main ngomong dengan kayak
1: aku. Kita nok anggun tambuan. Tambah nok anggun.
0: Oh, tak ketambah nok anggun. Potongannya panturu angel ya Sak ya. Lamu deka kan sih ya Sak. Sak senengan kayak aku. Aduh jasak. Senengannya tiba-tiba melos nerong dengan sendirinya ya. Ayo ya balan suara para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Damyak 132 Tegal. Saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Minggat ya, yeah. Papa HM yang ada di kosan keturunan. Selamat siang, Pak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten

Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu, buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degel bersama dengan saya Yus Andarista di Parasari Siang ya. Masih ada tembang-tembang campur sari, masih juga ada tembang-tembang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda. Ya, kembali yang mau gabung kita sapa langsung di 352888. Halo, selamat siang Balen Star Paramon.
1: Siang.
0: Nang wingi pripun? Nang. Terus. Kalah. Picane
1: kalah.
0: Oleh pica mencolot. Aja kapoten awak, aja kaya iyo so. Kapoten awak dengan Astuti. Mame sedina ping pira sih as?
1: Mame sedina sepisan.
0: Sepisan? Sepisan dah esok?
1: Esok toh.
0: Ya orang lah, orang mungkin. Masa pak, maka bakul lontong sate. Masa mame ecuk tok? Kue pi bubur, kue pi mame bubur ya.
1: Orang pengen lemu.
0: Lah dani gak mencolot, masa carane oleh bisa mencolot?
1: Pasti. Kutu karet kenang,
0: onde
1: karet ban.
0: Orang model temen sih as. Kue karet ban pi mesti sampean marani maring Om Bambang, terus nengkonon jukuti luyan ban sing ora tenggonyo ya.
1: Orang angone ban becak.
0: Oh, ban becak. Pantes tukang becak pada gemburan dan bengi-bengi ya. Lagi ngeliup esok bane pada ilang.
1: Waya sekarang.
0: Cepulin konangan. Sing doyan cukup di ban Astuti.
1: Waya sekarang.
0: Ay, jadi ngomongnya karet ban. Melasih doang becaknya. Akhirnya sih dongone dang oli penumpang digenjot kue didorong.
1: Itu mantra apa?
0: Mantra up Rika Semrawut. Mana Manwarso ya? Sing Semrawut Manwarso ya?
1: Iya.
0: Pacar ponakane malah direbut. Aduh, ya Kang Ardiansyah, Kang Ardiansyah VN-nya tadi belum saya buka pas jasa masuk.
1: Buka kan
0: Jasak. Lah kowe pas Jasak mlebu ana nyanyi ana apa? Nyanyi ning go Jasak.
1: Nyanyi apa jare?
0: Lah nyanyi ning kiye ke?
2: Mbak Iyo, selamat siang.
0: Iya, kae.
2: Karo Jasak racu nyoba ngamen sadelan.
0: Pepan ngamen kaya kesak, rek kok Jasak.
2: Pong tung bayi untune ompong.
0: Ya, Sak.
2: Pong iki ki pong. Tung tua tambah ompong.
0: Ya Allah, kan ya kan menungsa kan mau nen bayi ya. Bayi pertumbuhannya semakin tua semakin kayak bayi maning ya.
1: Ya, tapi kan wis rasak kena gede.
0: Wis ngerasak kena dadi bayi Jasak. Wis ngerasak kena dadi bocah seastutinan ya.
1: Wis ngerasak kena pusuh hade
0: ya. Sampai orang blenger. Sapa sing wahin kowe? Tot.
1: Ari blenger salah.
0: Sampai orang blenger mangkane ya. Cuman ya, kadang ya. Kadang jarane mangan sayur asam terus bosen, pengen ngrasakna mam soto, mam sop.
1: Ya gampang.
0: Mam gule. Iya. Tapi Jasak masih bisa menahan diri kok ya. Paling bisane lirak-lirik dan demen karo wong wadon, ora wani nglutik. Tapi wani ini karo Mama Lani. Mama, foto karo Mama Lani biasa sampe tangane gandengan. Iya, jejerannya sebelahnya Yumarti ya. Yumarti kan iya sing nang tengah Jasak, sebelahnya Yumarti, sebelahnya Mama Lani ya. Mama Lani tang. Lagi pertanyaan nih, si Kang Sarno kue nang burine Jasak. Ya.
1: Kang Sarno ngerti.
0: Ya Allah Jasak memang ya Allah Cak, sampai ente gane men sisak.
1: Cak ene wong loro pandangane menduru ya.
0: Iya.
1: status mau kena toh.
3: Tapi nyono kono melas ini kurang Kang Sarno. Kang Sarno di situ sebagai laler. Kang Sarno sebagai iya, nang burine jasak. Wis kakek nang burine jasak ya, raine ditutupi tangannya jasak karo Mama Lani. Ya, sih apa ora ya orang regani nemen sampean sakit. Kang Wanderleman, sugeng siang.
1: Wanderleman.
3: Nji, sama Mami Nelsonnya.
1: Bang Mandor
3: lagi apa, Pak Mandor? Bang Mandor lagi apa? Jigo, harus lonjor.
1: Lagi
3: nyung sep.
1: Iya sih.
3: Oh, orang lagi jepak. Pak.
1: Iya. Kang, kan
3: nyung sep aku. Ya awalnya sadungin nyung sep kan jepak pak disit. Bar gue nembe awak apa-apa neng ngulet ya. Ngulet apa-apa neng ngulet ya. Bukan konangan Mami Nelson sih. Nah, pas Mama Nelson memburi ya lagi pan gawe kopi ya. Nembe nyung sep.
1: Mama Nelson,
3: konangan Mama Nelson mana? Apa-apa neng anteng. Kang Wander. Iya ya Kang.
1: Ketemu Pak Mandor ada sejak Bapak Jumatan.
3: Iya. Berarti ketemunya pendak Jumat tok.
1: Iya, tadi lewat pas rumah itu sih.
3: Nung jero.
1: Wafer.
3: Ya. Ya. Nggak ketemu Kang Mandor.
1: Katanya nolongnya ditutup kok.
3: Oh iya. Oh iya, yeah. Kalung tetap maghrib mo, cuma telaka mo. Waya maghrib kalung.
1: Pas maghrib sih.
3: Oh maghrib. Oh, lah sampein ujulnya waya maghrib.
1: Oh, apa liwat.
3: Iya, ya, mati-mati mau nung waya-waya anak kalung, berarti kan waya maghrib sampein ucul. Ujulnya waya maghrib, waya, apa namanya, arane apa ya? Sandakala, metu malah ucul. Jangan-jangan sampai jangan-jangan anaknya demit. Lah lewat Kang Mandor sengaja mari-mari biar banget ditutup po. Bangun. Angger.
1: Papa
3: Ae. Kang Raju. Okay.
1: Taruh mamanya ya.
3: Terus lagunya dulu apa tadi ya? Astuti.
1: Sabuna apa ya? Lagi larangan. Siapa sih?
3: Gini, orang aku takon kayak Mama Lani bisanya suaranya aduh sih Mafe ini tumben biasanya suaranya lucu unyu-unyu. Kok suaranya aduh nemen. Potongannya kayak ini HP ini geletaknya neng buri Mama Lani ini neng ruang tamu. Akhirnya gembu.
1: Tak
3: ada
1: masalah
3: karo sungguh resin
1: ya.
3: Yang ini mamut, yang ini enggak. As, gini esok, esok a ketemu neng laut larangan. Pimpin pan dijak maring larangan.
1: Oh, pan maring laut larangan.
3: Iya. Oh perkonos ya. Perkume Astuti.
1: Aduh.
3: Gani wis pinter ngenjot kae kabecek. Kayane pun ngenjot becak. Engko Mama Lani sing dibonceng nak ibu Lani dibonceng nak Gani sing ngenjot. Ban ngampiri Tuti. Tuti. Iya, wis nemu durung ki lagune. Nok melong.
1: Apa ya?
3: Lagune apa nok melong Tuti?
1: Ketemu kon iki kaya.
3: Iya, apa nok belong apa nok?
1: Angin segoro.
3: Oh, angin segoro. Ya. Coba saya cari ya.
1: Sinembang cewek kayaknya.
3: Sinembang cewek.
1: Iya.
3: Oh iya. Angin segoro. Ih, siapa kok sing tak tok. Kayaknya lah, Kak. Angin segoro. Oh, guru angin, Dean.
1: Iya, aku cepat ya.
3: Iya, tapi ini kan selindri ya, niken ya.
1: Niken selindri.
3: Iya, wes.
1: Anakku pun.
3: Oke.
1: Okay. Dewi mau ke PP, Mayos.
3: Oke, okay, nah kalau begitu.
1: Eh,
3: balikin numpak. Mbrum, ya. Kayak ngomong apa mana kayak gini? Lambung lama mana itu men si suaranya blebek sih mah.
4: Kerupuk gue neng ember tangannya aku nak kerupuk ngomong teng nasu sih. Oh kesel neng kami.
3: Oh cara mono pan maring larangan, pan nganggo nih kerupuk ya. Engko pan mampir maring Astuti, pan nyulik Astuti. Iya, sosor gila kalah kamu. Mana-mana wong pan diculik yang petan ke malah nyelondongi. Nyah. Nyah nyoh, nyah nyoh, nyoh culik dong. Pan dikesle kena bunuh. Lawannya geni ya geni kalah ya. Astuti luwi lihai. Ya wes. Ji.
1: Salah
3: lagi maling
1: sampan aman.
3: Pokoknya aman. Anggrenu pakai brum.
1: Salah maling sampan aman urun.
3: Aman sih ini kan anak taburan.
1: Orang bukan dia
3: karena
1: kan di sini lewat
3: yang brum brum. Ya Allah. Lah kalah kamu. Tapi wong wong rane brum ya mesti ana sing lewat lah. Iya. Gua lalu lalang brum brum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak bing bing. Cawas, terima kasih. Ada Astuti ya. Astuti. Di blok ini Astuti kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
5: Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
3: Halo,
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi.
5: Sehat ye.
3: Sehat alhamdulillah.
5: Angkel protolan.
3: Protolan sinten hayo. Iya. Maafkan ya sing wingin wing sing pas jedek ya gara-gara kesundul Nyi Ratu. Kang Karyo, Kang Karyo.
5: Kang Karyo.
3: Siapa sing online mau? Sing online mau arane Astuti.
5: Astuti
3: sing biasa nang kae lampu abang ijo Kang Karyo. Ai kutemen. Kelu. Belane Kang Karyo. Aduh. Nyi Ratu sugeng siang, nok anggun nok anggun. Iya. Waduh, sing mau Kang Ito ora muncul bareng Nyi Ratu mlebu langsung bersuara.
5: Sugeng siang Kang Ito. Sugeng midangetan.
3: Iya.
6: Nyi Ratu idolaku.
3: Idolaku aduh.
5: Iya, aduh. Matur nuwun Kang Ita.
3: Ana lagune Nyi Ratu idolaku. Oke.
5: Nyuwun sekare napon,
3: Ji? Sekare napon, Ji?
5: Sekare napon, Ji?
3: Napa?
5: Niken salindri sampun, Di.
3: Sampun, ini nanti ada permintaan dari Astuti ya.
5: Karena
3: apa nggih? Apanya?
5: Konco tani mawon.
3: Konco tani mawon. Oke. Okay.
5: Konco tani nek anu padene subur-subur. Ikang nanem brambang nggih brambah.
3: Amin, mudah-mudahan.
5: Amin kok nggih petani ubi, nggih ubine. Nih kok koe ageng-ageng.
3: Ubine merentel-merentel.
5: Merentel-merentel. Nggih, petani napa lombongi lomboke. Nggih.
3: Lomboke subur meteteng meteng teng. Gede-gede. Biar lakunya juga bagus ya Nyi ya. Biar dijual juga bagus harganya. Ya sudah. Kang Karyo. Kang Karyo yang punya reparasi emas di Hang Tuah Tegal Sari. Ada teman di situ?
5: Tegal Sari.
3: Iya.
5: Ini kotang-kotang
3: ya. Iya di situ, di Jaling di apa sebelum Jalingkut apa ya, Kang? Di Jalingkutan lah di situ. Area Jalingkut. Mau bunyi?
5: Salam monggo. Kang Aryo.
3: Iya.
5: Kang Aryo.
3: Leres.
5: Kang Ito.
3: Kang Ito.
5: Kan Kang Ito.
3: Kang Edi Dados.
5: Kang Edi Dados. Kang Edi Dados. Sarang grup leret.
3: Enggi leres si ratu kulo tiang tani cerumut ya Kang Edi Dados.
5: Mugi-mugi tanamanipun subur nggih Kang Edi.
3: Amin amin amin.
5: Ajeng kagem mamalani Kang yeah. Parjo. Dedek Gani.
3: Kang Raju.
5: Kang Raju.
3: Iya, yeah. Mama asli Lisbon.
5: Asli Lisbon.
3: Kang Mari.
5: Kang Salpi Dadari niku.
3: Kang Mandor Leman.
5: Cinta.
3: Kang Mandor Leman.
5: Kang Ibu Mandore.
3: Inji.
5: Ami Pakar Madun.
3: Okay.
5: Karang Umi Lela. Lajeng Kang Edi. Kang Edi.
3: Kang Muhtar Odang Adang.
5: Sugeng siang Kang
3: Muhtar. Iya. Sing ngomong kue Miki.
5: Juga ngayai tugas nih.
3: Inji.
5: Bahanipun mugi-mugi.
3: Oke.
5: Angsal. Barokah
3: nggih. Amin.
5: Keluarganipun
3: Mama Nat, okay.
5: Kami
3: Dede Note. Bagus Ari Permana di Brebes.
5: Permana teng Brebes. Putri Gupang. Mama Gilang ya Wardim.
3: Nika
5: Madam
3: Remgani.

0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi, Bung Le.
0: Yeah. Mm.
1: Mama Ari, Bapak Ari Serampok. Mm.
0: Ki Kang Karyo ngomong sing perhiasane tugel apa emas e putek gawe maling reparasi emas mati. Kang Karyo ke. Oh. Promosi ya Kang Karyo. Iya wes.
1: Eh Kang Karyo.
0: Iya nang Indomaret, oh, ngarepe Indomaret, depan Indomaret.
1: Ada emas. Ada emas setunggal mungkin.
0: Si gede sinten papi? Gede papi.
1: Iwatri, Iwatri.
0: Iwatri.
1: Bu Ida Martoloyo, Mama Dia Agus Taylor, Mbak Nek, Mama Neng, kalian

0: sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Raju juga tanya, Nyi Ratu sampun ngunjuk es jus.
1: Sampun wau.
0: Si emang kudu es jus ngeneng ya?
1: Sampun wau. Tumbas warung.
0: Oh, aduh, cocok karo Iman. Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Tete juga gak punya emas, punyanya papa, Kang Karyo. yang ampun, punya emas ya.
1: Kang Aki,
0: Kang Aki,
1: Anji. Lajeng putri ini pun astuti nih.
0: Anji. Kang Ruri, Jati Bogor, Kang Ruri.
1: Kang Ruri, Jati Bogor.
0: Iya, Kang Ahmad Ganteng.
1: Kang Ahmad Ganteng.
0: Anji.
1: Gantengnya orang Katelungan.
0: Oke, deh.
1: Umboim, Papa HM. Mama Ikma. Selawi Wetan. Mbak Ikma, Petit Lohor.
0: Iya.
1: Mutri Gazen, Mbak Mutri Gazen.
0: Oke. Okay.
1: Kang Kopiti. Sedoyo Kemawon.
0: Jih, sedoyo ya Nyi ya.
1: Nggih.
0: Oke Nyi.
1: Spesial Kang Gemjenengan.
0: Oke, terima kasih. Papa HM ketinggalan Papa HM.
1: Papa HM mangkin iki sampun.
0: Oh, sampun Papa HM. Nggih.
1: Matur nuwun, Mbak ya.
0: Nggih, sama-sama Nyi Ratu. Oke.
1: Paripurna mangke nggih.
0: Nggih, amin amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, ada Nyi Ratu yang ada di kosan Bandar Bolang, Pemalang ya. Lagunya Koncotani nanti ditunggu saja. Apa ke Nokia sampun ngunjuk es Tyler napa mboten? Nokia sampun ngunjuk es Tyler napa dereng? Yo nek dereng pripun? Arep diparingi yo. Aku yo gelem-gelem wae. Rene tak unjuk kono. Suarane nyiraturnya banget ya Miss Yos. Serenyah bayam crispy kayaknya. Atanok anggun ya. Ngacung teteh baru monitor Mbak Yos. Teteh memang juga gak ada emas ya. Teteh punyanya papa. Iya, ini barangkali yang punya emas sing wis butek jare. Wis butek atau anak kerusakan-kerusakan atau permata juga bisa dipasang kowe nang Kang Karyo. Ya, sing duwe reparasi emas Kang Karyo, iya nang ngarepe apa ke Indomaret Hang Tua. Monggo. Apa gitu ya. Oke. Iya, dan untuk Anda Balane Sar Paraman FM, Andy Miki siapa sih? Kang Mutan ngomong apa, Kang? Sing ngomong gue Miki, Kang Ardiansyah. Kang Ardiansyah raine jare kaya cecek Kang Ardi, jarene Kang Mukhtar. Apa iya? Li aku ya urung ngurusin ngarane Kang Ardiansyah, coba raine kaya cecek temenan apa kaya kadel. Ya umum lah menungsa ya darane cecek tok dan Kang Mukhtar. Aduh. Gimana apa? Oh, jasak carane Kang Mukhtar jasak lumping doyan sak doyan tapi lumpingnya onta ora sida doyan. Ayo dengar di balenya suara para mon. Yuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Memenuhi permintaan dari Astuti sama Kang Akib dan Jengraninya. Sing duwe lontong sate. Selamat siang saja untuk Anda. Dan tetap di 101.5 Suara Paraman FM 3L bersama dengan saya Andarista sampai di jam 2 siang.

Ya, satu tembang campur sari ya sudah saya hadirkan dari Mus Mulyadi duet bareng Warjina Panurhana ini ya vokalnya. Ada Rondo Kempling ya, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Mandor Leman bersama dengan Ibu Mandornya ya, Sugeng Siang. Kemudian terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Kita sapa satu persatu. Halo, selamat siang Mama Ayi yang ada di kosan Bengle. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ahmad Ganteng hadir. Rabu berkah selalu Mbak Yos cantik. Salamnya Bojo Sokrajum. Ada Mama Elsa, ada Mama Rani, buat Mama Lani, terus buat Abah Sahrul, buat Mama Neng, Om Kasnuri, Umi Lela, Mbak Feby Belpas, ada Mas Albar, Ayongki, buat Mbak Yoset, terus lagunya Lintang Asmoro sudah saya hadirkan ya. Kemudian di belakangnya Ahmad Ganteng. Di belakangnya Ahmad Ganteng ada Kang Ruri Jati Bogor. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Terus ini yang punya nomor belakangnya 1468 belum dikasih nama ya. Iya, komen pas dari pas jasak masuk, ngopi jasak, ngopi jasak biar plong ya. Selamat siang saja ya untuk Anda. Kalau bisa dikasih nama ya yang merasa belum di save di WhatsApp-nya Stara Paramon, dikasih nama kalau mau WhatsApp ya. Ada Kang Ardian Syah di kawasan Babakan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Mandor Leman bersama dengan Bu Mandornya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani ya sing temen-temennya VN ya suaranya aduh temen mah. Iya, jadi ini kayak yang kurang bisa di biasanya suaranya nyemek-nyemek halus, cementeng kayak. Yang sempat saya dengar tadi apa yang belum di blow up ya. Ya, jarene Mama Lani hati-hati nok anggun pemarong pama aja ketemu karo jasak. Yakin pemarong pama ya apa maning nok anggun ki lagi hamil 2 bulan. Watir ngono anak ketiru jasak racun jare Mama Lani nok. Kata Mama Lani seperti itu. Mengingatkan ya, ora usah ketemu kang racun, kang racun. Iya bener ya, ora usah ketemu kang racun ora apa-apa. Bisa khawatir anaknya mirip jasak. Jasak nomnya gagah loh. Aja pere-pere ya sak ya. Terus ini tuane oh ya. Tuane besi kanton ganteng. Besi kanton ganteng jaran Ibu Suhede. Di belakangnya Mama Lani ada Kang Iton. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados juga di kawasan Kambangan, terima kasih sudah hadir. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Teteh Agustin juga selamat siang Teh, terima kasih. Ada Kang Raju, lagunya Jali-Jali Mbak Yos. Oke, Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang juga selamat siang. Gue mikir sing rene kayak cocok siapa Yos? Iya, jarene Kang Mandor ta jasak. Iya sak, ya nyong percaya sampean ki nome mesti ganteng sak ya. Dang saiki besi katon ganteng ka jarene busuh de ya sak ya. Mama Lani ngelarang-larang jasak ketemu anggun ya. Nakal ya sak ya. Wong anggun memang nyatane juga nyedeme pengen ketemu jasak. Gue ketempelan tapi khawatir sak. Carane Mbak Am apa ke? Miki sing carane Rene kayak cecek siapa Mbak Yos? Gue gak ngertian sih. Carane Kang Muhtara dong Rene kayak cecek. kayak tokek sekalian ngono lu gede ya. Berarti gue dong lahir prematur Mbak Yos. Gue berarti gue Kang Ardiansa kenapa Rene kayak cecek lahirnya prematur makanya apa namanya serba ciut. Mama Mbak Am Kembang Pang bisa menggambarkan seperti itu ya, lahirnya prematur soalnya Rene ciut. Aduh Kang Ardi Rene ciut. Angger jasa keracim liku yang paham Rene pikitot pakitut. Kayak gombal durung di setrika. Tapi didengok nyaman ya sak. Iya kaos pelitot-pelitot tapi yang gak nyaman ya orang masalah ya sak ya.
Assalamualaikum Mbak Yos, hadir ini Mbak Leha ya, Mama Evita. Salamnya buat Balanstara Paramon. Oke. Casok melasisung. Iya, tapakan hatimu ya sok ya. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele juga terima kasih sudah hadir. Terus Bagus Ari Permana di Brebes, salamnya buat saudara kembar saya Mbak Yos. Namanya tuh Bagus Adi Permana. Wah, itu tuh Bagus berarti yang punya 3 istri oh ya. Terus kalau Anda Bagus Adi Permana punya berapa istri? 1 mungkin ya. Itu hebat banget itu yang namanya tuh Bagus itu yang punya 3 istri. Bersama kedua putri kembarnya. Oh, putri kembare papa. Putri kembare papa. Bersama dengan kedua putri kembarnya, spesialnya buat keempat anak kembar saya. Waduh, ya Allah, ke keturunan. Bagus Ari Permana punya anak 4 kembar ya. Kalau Mas Adi Permana ya punya 3 istri, anaknya 2 kembar ya. Saya jadi pinisirin. Oke. Kang Muhtar odong-odong bersama dengan Mama Endotnya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Papa HM juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Astagfirullah. Enggak mau lani udah dine istighfar boy. Oh, jasak kok. Jasak iya sing ake istighfare pancen sak. Iya, nyombe kudu ake istighfare ka sak ya. Ya bisa. Memang kita lagi disuruh untuk melatih kesabaran, kesabaran yang sangat luar biasa, sak. Kita nyong ngono sak. Anggere sedo ya ning kledek sak ya. Ya nyongnya butuh kesabaran lah ya. Bagaimana caranya saya untuk tidak mengledek sak. Sing kudu sabar nyong yo. Oh iya. Iya ya sak, sing kudu sabar sama ya sak ya. Ya wis lah. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di para seri siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 13 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah gabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Nanti setelah ini ketemu lagi sama Yus Andarista di Lanos, ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Teman terakhir ada dari miliknya Matos ya, Konco Tani ya, terhadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan sana Bantar Bolang Pemalang dan 101.5 Star Paramon FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

lagu nostalgia kita para Mon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang para Mon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai, ketemu lagi sama saya Yos Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta untuk kesempatan siang hari ini di hari Rabu di 13 Mei 2026. Dan selamat

2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja. Ada Lonosta ya yang akan hadir menemani Anda. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk dan segala aktivitasnya juga tetap semangat untuk Anda. Yang mau berpartisipasi nanti silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa datang langsung ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Roxette, It Must Have Been Love, spesial untuk Anda.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry

0: Saperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih bersama dengan saya Yus Andarista di Ranosta ya. Masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore saja ya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lonesta Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
1: cantiknya sepanjang hari.
0: Waduh.
1: Bayu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah teteh.
1: Bahagia selalu ya.
0: Iya dong.
1: Alhamdulillah aku juga ikut bahagia.
0: Iya, aku juga kalau dengar suaranya ya, teteh ikut berbahagia.
1: Jemurin gigi.
0: Apa ya? Ada jemur gigi dijemur?
1: Ya,
0: ada. Ada ya kan? Saya sih jemur gigi itu di jam siarnya IOS. Iya.
1: Ya, pada nyengir, aku juga
0: Oh, ya Allah. yang nggak sanggup untuk jemur gigi itu jasak rajum teh.
1: Iya, soalnya mah
0: karena dia nggak punya gigi.
1: Ya sakit ya nggak apa-apa, sakit sabar aja.
0: Iya, nah. Tapi jasak mam kalaupun sering diledekin dia bahagia.
1: Iya, bahagia.
0: Iya, karena kan ikutnya berarti dia mampu membahagiakan orang lain ya sak ya.
1: Iya dong.
0: Iya sak.
1: Dia sakit itu penyabar banget.
0: Makanya nggak maksudnya marah ki percuma. jasak tau lah jengkelan.
1: Oh,
0: iya.
1: Gak ada lah orang parah, orang radio kan jengkel.
0: Kalaupun ada pasti udah kabur ya teh.
1: Ada juga udah kabur, udah mutung, udah mau lagi ke
0: Parama. Iya, Nok Anggun, Nok Anggun.
1: Nok Anggun sehat, Nok.
0: Nok Anggun sehat ya.
1: Sehat ya lagi. Kalau 2 bulan.
0: Dua bulan katanya.
1: Ya, pengennya yang kecut-kecut, Nok.
0: Oh itu apa sih si Nok Anggun ini nunjukin foto? Itu yang pakai kerudung. Oh itu tahu ya, mungkin Umi Lela Nok Anggun. Kalau jasak rajum di sini enggak ada. Di sini enggak ada jasak rajum.
1: Jasak mah jarang dipoto Nok, soalnya takut.
0: Ada, cuman ini ceritanya dapat foto dari mana sih Nok Anggun, minta ya, ditunjukin jasak rajum ada, seperti apa.
1: Teteh juga ada.
0: Ada ya. Itu bukan jasak, ini siapa ya? Yang lerek-lerek gitu di sebelahnya. Itu Bunda Septi yang biru. Iya. Teh, Manggo Teh lagunya apa Teteh?
1: Lagunya aku apa tuh? Apa sih?
0: Apa Teh?
1: Itu apa tuh dari Ria Resti
0: Fauzi? Ria Resti Fauzi yang cintaku.
1: Segelas air putih aja deh.
0: Apa?
1: Segelas air putih.
0: Oh, cintaku segelas air putih ya? Ada nggak ya? Coba oh, saya cari dulu. Cinta. Judulnya tadi segelas air putih atau cintaku segelas air putih?
1: Kayaknya segelas air putih.
0: Oh, segelas air putih gitu aja.
1: Ria Resti Fauzi kalau
0: enggak salah. Segelas. Oke, salam Teh, sembari salam Teteh.
1: Salam perdana buat Mbak Yos ya. Makasih banget.
0: Aku segelas air putih cintaku.
1: Oh iya,
0: okay.
1: Benar. Belakangan ya.
0: Oh, Teh.
1: Udah bisa mampu menghibur hati aku.
0: Oke, makasih Tetehku.
1: Saya ada Mama Kiwi Kang Sawu.
0: Ya.
1: Kang Doli.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang juga yang sangat hormatnya bareng Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Ada Bang Al, ada Mama Tia, ada Mama Elsa, ada Robi. Ada lawatan Abi Kawe juga ya Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bamangnya juga.
0: Iya.
1: Ada Mama Frida bareng Papa
0: Frida. Mama Frida umur panjang deh.
1: Ya,
0: Mama Frida umur panjang pas Tete nyebut dia langsung muncul.
1: Iya, udah apal suara.
0: Iya, langsung
1: Mama
0: muncul
1: Frida
0: nih lah.
1: Bareng Papa Frida.
0: Rajin
1: bareng itu tuh adanya juga.
0: Oke.
1: Ada Ibu Ida Martoloyo. Ada Mama Nanda Abur Kon.
0: Kang Ardiansyah. Kang Ardiansyah Babakan.
1: Di
0: Babakan.
1: Oh iya, Mama ya. Ari bareng Papa Ari, Pak
0: Eri. Joko Tingkir hadir.
1: Lagi apa? Ada Dewi Ngecahya, Habibah Padegono Yumati, Pak Tiano, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin.
0: Ji.
1: Ibu Rini, Mas Pramudiono.
0: Kang Jenal Jait.
1: Kang Jenal Jait juga.
0: Ya, terus
1: siapa?
0: Mas Iton, Iton.
1: Mas
0: Kang Iton.
1: Udah pulang Mas Iton.
0: Iton kemarin datang berarti dia lagi di Tegal.
1: Oh, masih ada di Tegal. Ya, saya selalu ya berkeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Ani Songgom Nyeratu juga ya, Mama Rani.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Mbak Eka Tonjong udah Kang Rosuki, Kang Atoko juga ya. Kita ada di Pak Bagio, Bang Bunya ya.
0: Iya, Mama Alisa ya. Siang Tete.
1: Siapa?
0: Mama Alisa.
1: Oh, Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga.
0: Iya, iya.
1: Terus bareng si Gemoynya ya. Terus buat Mbak Mutri Tajan bareng
0: Pak Anji.
1: Anji. Ami BMJ juga, Bang Juna juga. Om Awan juga bareng Pak Tajannya. Mama Anjuri juga, Kang Edi Dadus, Kang Pato, Kang Paljo, Kang Lidi Adson juga bareng Mbak Anjuri. Papa Haim. Ada Mas Kamari.
0: Anji.
1: Ada Mas Kawiwetan, Ibu Raja.
0: Oke. Okay.
1: Mas Kofidin juga ya.
0: Dari
1: Jepangnya Karisma, Jakarta Tinggi, Jakarta Sembung.
0: Oke,
1: Nyiratu udah tadi.
0: Oh, Mama Lani.
1: Bukan Nyirani.
0: Nyirani ada.
1: Jeng Rani.
0: Oh, Jeng Rani. Ya. Sama Kang Akip ya.
1: Iya. Terus Mama Winda Kalilini juga, Ami Bakar Mati bareng sama
0: Bunda
1: Sia. Mama Sini.
0: Kang Mandor Leman bersama dengan Bu Mandornya. Betul.
1: Kang Rendi Pratama juga itu. Tahu Abah Sahul.
0: Kang Karyo.
1: Siapa?
0: Kang Karyo yang punya reparasi yang katanya tadi. Aku enggak punya emas.
1: Punya reparasi emas ya?
0: Iya, betul. Iya, enggak. Kalau punya emas langsung dibawa ke situ ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dimodif lagi ya.
0: Iya, benar. Dimodif lagi. Enggak
1: ada sih.
0: Ya, dibenerin ya Teh ya. Kan dulu waktu waktu masih muda kan kenceng ya Teh. Itu dikencengin lagi. Sekarang kan udah agak kendor.
1: Mas yang enggak muda, enggak punya yang muda, enggak punya yang.
0: Oh iya. Punyanya papa katanya.
1: Apa?
0: Jadi katanya punyanya papa.
1: Ya kan anaknya bilang ke papanya dulu seperti itu.
0: Oh begitu, punya papa nggak punya mas. Awalnya belum panggil papa kali Teh. Waktu awal nikah manggilnya mas kan?
1: Enggak, abang.
0: Tetap. Oh Akang. Oh iya ya.
1: Abang.
0: Oh abang.
1: Kan Jakarta iya.
0: Oh iya Jakarta ya. Kalau sekarang Kuningan berarti harusnya Akang ya?
1: Aa.
0: Kirain Akang begitu Jawa Barat. Aa Uon.
1: Ada. Papa juga ya yang itu langganan Habutok dari aku Mbak.
0: Oh iya. Oh di situ di Teteh berarti jadi agen ya?
1: Enggak, itu masa orang itu si papa doang.
0: Oh ya ya.
1: Kalau mau itu Teh udah Neng beliin yang kata.
0: Oh kirain jadi agen Teteh.
1: Masih itu aja si papa doang aja udah sama aku.
0: Oh begitu.
1: Tadinya kan disarani sama aku gini.
0: Akhirnya
1: nyobain katanya beliin yang kita gunakan. Dia ada rasanya udah berapa
0: ada perkembangan ada perkembangan ya.
1: 15 yang gede-gede itu.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi belinya ke aku terus lumayan kan untuk jajan anak.
0: Iya, lumayan iya.
1: Daripada lumayan. Namanya uang sedikit juga lumayan ya.
0: Iya dong. Ya uang 1 juta kan berawal dari berapa kan? 5 perak.
1: Ya, dari
0: jadi mengharga yang kecil dulu dong, jangan ucuk-ucuk menong.
1: Jadi, alhamdulillah sih jadi langganan aku.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan nanti ada pelanggan-pelanggannya yang lainnya ya, Teteh ya.
1: Ya kalau aku kalau ke rumah-rumah juga kalau ngambil paket itu ditawar-tawarin sih ada ini.
0: Sekalian ya, Teteh ya. Waduh, masya Allah. Iya ini ikutnya berarti Teteh membantu dong, membantu produk dari PT Denatur.
1: Iya ikut juga kita kerja. Tapi kan itu juga lumayan juga kita punya uang jalannya
0: benar. Iya dong, iya kan ada kalau CED, COD ya.
1: Jadi kan iya. Adalah untuk
0: banking. Iya benar, ada komisinya.
1: Kitanya kan senang juga di radio itu, jadi kita juga itu.
0: Benar. Oke.
1: Okay. Mengedarkan.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan mengedarkan. Abah Nopa juga ya, sehat
0: okay.
1: Selalu ya. Kang Kumis juga, Bang Anto Kumis juga yang ada di perut sehat selalu. Jadi salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja ya Teteh.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Oh Bunda Septi juga.
0: Bunda Septi iya.
1: Spesial buat Mbak Yuh ya, saya selalu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pulang hati-hati.
0: Nji matur suwun teteh.
1: Seorang
0: aja. Seorang yang aja di. Ada deh.
1: Makasih banget ya.
0: Sama-sama teteh.
1: Masuk siang aku belum dengar suara.
0: Iya sang, teteh pengen nyengir-nyengir.
1: Sang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih ada Teteh Agustin. Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya Segelas Air Putih Cintaku Ditunggu ya Teteh. Halo, selamat siang Mbak Lani Suara Paramon.
2: Hola.
0: Halo.
2: Para
0: Mon. Iya, Lanosta. Ini sepanjang hari. Lama baru dengar kabarnya Kang Doli.
2: Angel.
0: Angel. Oh, berapa hari ya? Iya, berarti gede-gede apa lunyu. Iya, sana. Ini lunyu cilik-cilik nyeruntul ngono bisa ya. Aduh, ya pada selalu beberapa hari biasanya Kang Doli ya. Akhirnya ini berapa hari ya baru dengar suaranya Kang Doli kembali. Oke, sehat tapi ya Kang Doli ya.
2: Mending sehat.
0: Alhamdulillah. Iya dong, saling mendoakan. Oke.
2: Sekarang orang Teteh Agustin. Muncul
0: kan. Loh iya, tadi sama saja ya. Kendala ini mau awal. Ya udah minum. Jasa kerajum, jasa kerajum. Ya sakit di kualiti teteh, kon masuk teh, cak.
2: Ya, masuk wall jam 4.
0: Iya, jam 4. Tapi gede-gede ya, Kang. Dan jam 4 kurang pirang, ngonong terakhiran kan gede-gede, ya.
2: Iya.
0: Cepetan durasi.
2: Iya, bisa.
0: Lagunya apa nih, Kang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Virgo, lah.
0: Virgo, ada nggak ya?
2: Nah.
0: Belum ada kayaknya, coba saya cari.
2: Sering di black,
0: apa iya? Oh iya ada. Oh demanuhutu.
2: Ade manuhutu.
0: Oh iya.
2: Ade man
0: iya ya.
2: Iya ade man.
0: Man gue berarti kudu paman ya?
2: Iya.
0: Ade man. Misalnya Mas Len arane Doli ya. Man Doli ya kok ya. Panggilan paman lah. Om berarti kudu om ya? Apa Pade?
2: Om.
0: Ya wis pokoke kayak kowe ya. Man Kang ngono ya. Sama dengan Kang kayak gitu mungkin ya.
2: Kang ya
0: kakang. Oh, Kang ya kakang ya berarti man.
2: Man.
0: Man karsyut ya. Man rajum. Oke wes. Oh kanti nang man rajum. Ya salah memang go.
2: Man rajum bae
0: wes. Iya sedep. Sedep man rajum sak.
2: Iya man rajum bae wes.
0: Nok anggun. Selamat sore juragan Bandeng Presto.
2: Apa?
0: Nok Anggun.
2: Oh, Nok Anggun.
0: Iya, mantep ya. Bandenge. Joko Tingkir, Joko Tingkir.
2: Abah HM.
0: Abah HM. Teh Agustin, iya. Mama Alisa.
2: Mama Alisa bareng Mas Agustin.
0: Mang Doli itu paman Doli, iya. Berarti punya paman ya.
2: Iya. Aman lihat pada
0: Oke, kata Teteh Agustin tadi ya. Terus?
2: Sore.
0: Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am.
0: Iya.
2: Kang. Mas Ira.
0: Kang Karyo.
2: Kang Karyo.
0: Hewannya panas temen ya mok. Iya pancen kakang. Kudu dek kerucut. Nah iya, kayak sak. Arane ben kerutan-kerutane dadi kenceng onong ya.
2: Iya,
0: direparasi, reparasi muka. Lanjut. Tahu
2: belajar kemasan kau pernah udah tepan dari setahun.
0: Siapa Kang?
2: Nyong.
0: Kemana?
2: Belajar kemasan cuma setahun
0: tuh. Oh pernah usaha kayak gitu?
2: Pernah belajar.
0: Oh belajar, kirain pernah kayak apa Karyo. Ya berarti punya berarti punya ilmunya ya Kang, alhamdulillah.
2: Cuma tahu caranya kerja tapi ngerjain enggak bisa.
0: Iya, punya ilmunya. Oh berarti baru teori dong, tapi kan namanya belajar teori. Baru kalau belajar berarti kan praktek kan? Sempat dikasih tahu cara-caranya gini.
2: Ikut itu Kauman di sini
0: Kak. Oh, aduh. Kauman, wah, berarti kayak les ngono ya Kang ya?
2: Oh, aja.
0: Tapi belum sempat dipraktekkan. Iya kayak les. Berarti tapi belum sempat dipraktekkan.
2: Iya, tapi dibayar.
0: Oh iya. Sekolah lah ibaratnya.
2: Saya punya pengen teacher belajar.
0: Bener ya, sekolah kaya ngangguni duit juga ya. Iya, kowe jaran kang karyo. Iya, kowe yang duli berarti ora tuduk sih mondok olih mondoke, ilmune berarti kurang. Ora
2: petak kang karyo. Ayo.
0: Ora telaten jlimet. Ora telaten eta. Oh, jlimet ya. Oh, iya. Berarti kang karyo pati-pati sudah mampu buka lapak, berarti wis luar biasa kaya ya, wis ilmune wis tingkat.
2: Bertahun-tahun
0: gue beres ya kang karyo ya wes. Ya
2: ini
0: sudah.
2: Ini aku bekerin yang gue tau mana kang karyo.
0: Oh iya.
2: Di
0: apa sih kang karyo?
2: Mbak
0: Sahrul.
2: Mas Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Ji.
2: Mbak Jo, Aungon, Mbak Al, Mbak Madia. Budaya Biba pada Gondrong.
0: Iya.
2: Bapak Sipin.
0: Kang Karyo duduk di atas sih.
2: Siang-siang di gua masa ada permasawange. Nama siang gambreng masih
0: gambreng. Memandang Om Bambang.
2: Iya buka res bareng Wong Erenge.
0: Oke.
2: Martina Pekan Api.
0: Kang Channel Jahit.
2: Channel Jahit ya.
0: Ji.
2: Siang.
0: KBB ya Kang ya.
2: Burine ya Pak M juga siang.
0: Oke.
2: Mape PPR pas. Mape PPR pas ya Burine para Wong Biono
0: di
2: Santo yang tahu. Mama Tiga.
0: Oke.
2: Okay. Ami Bakar.
0: Modo Kang Muhtar Odongot. Dong.
2: Oh, Kang Muhtar Odongot.
0: Mama Enot.
2: Iya. Mama Enot. Oke. Mama Rohi Mine. Juga Macia, Sri Depi Kacul Eyang Beb, Macia, Kanti, Macia, Mama Silmi, Macia, Mama Lani, Bu Santi Purbowo, Macia akhirnya mencret, Sebelum bayos lah, bayos,
0: mencret, ya wes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belak ding ding.
2: Jos
0: ada Kang Doli sedang ngobati pasiennya. Pisane anjuke lagune ada Mbah Dukun diganti namanya Kang Doli Kang. Ada Kang Doli. Bandengnya enak ya, yang gun ya. Iya bandeng prestone Kang Doli enak ya. Enak. Nyawang wong lagi pacaran kaya manuk dere lagi klepek-klepek ya mok. Lanange buntut terus oli nyawang sing arepe Indomaret hang tua. Ya salam. Oh Kang Karyo kaya kue ya dodolane ya. Arane nunggoni apa namane pangkalan apa lapake karo cuci mata. Ya mending bae lah ya. Nyawang taruk pisan kala anak lanange. Pacaran maksudnya. Terus pime Kang Karyo, sampean kepingin? Ya wis mengulang masa lalu, masa-masa indah bersama dengan Ayang Chelsea. Oh, Cobelin ya. Ya sudah dua penelpon saja dulu cukup ya untuk sesi berikutnya boleh untuk kalian yang mau gabung lagi di voice call lah 352888 atau di 6145477 dan untuk Anda Balan Star Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata ya. Jangan lupa untuk konsumsi vitaminnya. Vimata ini dapat membantu melihara kesehatan mata, baik juga untuk para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul, jadi untuk mengonsumsinya diminum 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat ya, beberapa tetes kemudian diminumkan juga bisa ya. Satu paket udah dapat Vitama isinya kapsul bentuk. Kemudian dapat bonus Vimata. Hanya Rp150.000 saja harganya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Segelas air putih cintaku saya hadirkan buat Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Kadang ayah gue ya, yo sana lebay ya ngono. Tapi suka kan, yuk Tete Agustin.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
5: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
4: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
5: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
4: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
5: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
4: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
5: Mau dong, Mel. Kemana belinya itu Habutop?
4: Ke apotek atau ke radio, Wi.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Kembali lagi masih bersama dengan saya Yusanda Arista Dila Nostaya. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Yang baru saja dihadirkan ada untuk siapa? Aku dilahirkan di sana cengkok kayak gue ya. Ini lagu disuka banget sama John Sokora Jum Bong dengan temen kan nyaluk lagu lewat WhatsApp ya. Bok ya online di sak. Ya wis lah apa-apa di nanti aku lagi eman kalau sampean sak ya. Ya wis upai nyong doyen ngeledek. kemudian yang mau gabung boleh disapa kembali di 352888. Halo selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Para Paramon, gifnya sepanjang hari.
0: Iya, Mama.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga.
1: Sehat, Mayor?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat
0: iya.
1: Ya. Tuh, Alhamdulillah aku bisa mancing.
0: Ini siapa Mbak Eka?
1: Iya, Mbak.
0: Oh iya, ya Allah lama sekali Mbak Eka.
1: Iya, lama iya. Sekali.
0: Sehat kita masih?
1: Lagi. Emplung Mbak.
0: Lagi emplung, oh, kurang enak badan. Ya udah mudah-mudahan cepat sehat kembali ya. Syafakila ya. Buat Maika Tonjong. Kabarnya sama Mas Erwin gimana?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Oke oke.
1: Masih kontakan juga.
0: Waduh, luar biasa ya. Mudah-mudahan langgeng.
1: Amin.
0: Oke, okay. Mau lagunya apa nih Mbak Ika Tonjong?
1: Lagunya Gali dan Retna Krisya ya.
0: Iya, coba saya cari ya. Oke. Okay.
1: Oke, okay. Salamnya buat Mbak Yos, semoga cepat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Nurul, Mbak Ria.

0: Tarpan.
1: Iya.
0: Mas Bawon.
1: Oke. Okay.
0: Korono Kangkinya ya. Terus Mama Lani Kang Parco.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Anis Nyirato. Mama Ari Pepari. Mama Tia, Mama Prida.
1: Dehemnya aja suaranya merdu ya. Eka ya.
0: Bisa aja.
1: Apalagi kalau banyak lagi nyanyi ya.
0: Mudah-mudahan sih kalau nyampe Sabtu udah sembuh lah.
1: Oh iya. Gitu. Oh berarti kemarin-kemarin belum sempat ini ya karaokean ya?
0: Nyanyi kok.
1: Oh nyanyi
0: kok.
1: Juga.
0: Cuma lagi mulai aja, mulai tenggorokannya lagi mulai, tapi masih kuat nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Masih hari Rabu, tenang aja. Terus buat Purkon, Alpin, terus buat Ami Bakar Madu Melela, terus Mama Anis, Mama Rengganis. Bunda sakit.
1: Ini kalau nggak ada alternatif lain apa ya?
0: Ya, Scarpe, si. Mbak Yusrewe.
1: Oh, yang penting punya Krisya, punya Krisya ya?
0: Iya.
1: Ya wis, oke.
0: Terus buat Mbak Nia Bogare.
1: Mbak Nia.

0: ya.
1: Terus buat Kang Parto Party, terus Abah HM, terus Handoko Samsung, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Terus
0: Kang Jenal Jahit, Jenal Jahit. Ya salah, melas temen nok nok. Minumnya air anget ya, Mbak Eka. Angin terus, jangan pakai es, nanti malah tambah ngukluk.
1: Jangan pakai es.
0: Iya.
1: Kalau pakai es langsung sek.
0: Iya bener. Gitu ya. Gorengan juga tajam. Goreng kalau makan gorengan langsung.
1: Coba minyak di
0: dikurangi, dihindari dulu ya. Wong Ireng, selamat siang Wong Ireng.
1: Wong Ireng iya, selamat siang.
0: Iya.
1: Yeah. Ya yang di jauh di sana yang
0: Salam Mbak Nia-nya.
1: Mari Papa Ari.
0: Iya. Kang Karyo di Hang Tua. Yang punya reparasi emas.
1: Iya, buat streaming selama jam bilang sore.
0: Okay.
1: Buat Maria ya, selalu ya. Buat para balade paramon KBPW.
0: Iya wes, oke.
1: Seleng sama servis semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin amin.
1: Oke, okay, makasih ya.
0: Sama-sama, Mbak Eka. Waalaikumsalam, Dumlak Ting Ting. Jos, waduh, Mbak Eka masih saja semangat ya meskipun saat ini katanya. Emang iya, kondisinya lagi kurang enak badan ya, lagi agak emplu. Iya, musim pancaroba seperti ini memang kita harus pinter-pinter jaga kesehatan ya. Salah satunya untuk tetap menjaga kesehatan Anda supaya stamina kita tetap terjaga agar kita gak gampang sakit ya. Konsumsi Habutop ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Jaga-jaga biar kita gak mudah sakit, biar stamina dan daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga ya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Mbak Ika, halo selamat siang Balane, selamat sore ya Balane Sarah Paramon.
2: Balane Sarah Paramon.
0: Iya.
2: Ya sepanjang hari.
0: Iya, iya, iya.
2: Selamat sore saya.
0: Iya, selamat sore juga.
2: Selamat sore Nana Kendis.
0: Ih, Nono Kendis. Sehat Nono Kendis.
2: Alhamdulillah sehat banyak.
0: Ayang Bambangnya lagi ngapain itu Ayang Bambangnya?
2: Itu lagi mainan.
0: Lagi ada pasangan. Oh, lagi apa mainan apa?
2: Mainan motor.
0: Oh, kirain main.
2: Lagi bongkar-bongkar.
0: Oh, kirain lagi mainan Nono Kendis.
2: Iya. Buat tengah aja.
0: Kacamatanya aku naksir Om Bambang. Yang dipakai kamu loh kemarin loh ya. Kacamata boboho ya. Unik nyentrik. Sehat alhamdulillah Nok.
2: Dingin banget ya Mbak.
0: Dingin bener.
2: Oh dingin banget
0: dingin. Emang ini di mana sih? Di poso kan? Cuacanya emang dingin ya? Kalau Yos kan memang dingin karena ada AC.
2: Dingin,
0: ayah
2: panas
0: banyak. Oh begitu, iya makanya aku bingung. Emang iya perasaan cuacanya lagi panas, kok dibilang dingin?
2: Panas.
0: Oh ternyata kebalikannya. Iya bener ya, cetar banget panasnya
2: cetar
0: ya.
2: Cuma dengerin aja
0: anteng. Oh, ini biasanya kalau lagi gak ada sendal-sendulnya Nok Kendis itu biasanya Nok Kendis lagi kemana, ke gunung atau lagi refreshing?
2: Ya, lagi
0: oh, pikirku seperti itu. Ya. Ternyata memang lagi PW ya. Lagi mager. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Rano Karno, Manana Rejar, Mbak.
0: Rano Karno. Oke.
2: Manana Rejar.
0: Iya, iya, boleh.
2: Apa ya, Mbak?
0: Rano Karno yang Rano Karno Nela
2: Rejar.
0: Ini banyak banget, tapi yang sama Rumah Cinta Kita.
2: Bukan.
0: Cintamu Sebatas Rindu.
2: Iya.
0: Mungkinkah pisang berbuah durian? Mungkinkah?
2: Itu aja.
0: Apa?
2: Tadi apa ya?
0: Jangan lagi kau menangis untukku.
2: Enggak, itu udah sering.
0: Iya.
2: Yang sebelum cinta berbuah apa tadi?
0: Apa ini? Cintamu ya, Sebatas Rindu, Rumah ya, Cinta Kita.
2: Sebatas Rindu.
0: Oke.
2: Ya.
0: Monggo, no. Iya, Mbak Eka Tonjong. Iya. Ya. Oke. Siapa lagi? Ya. Oke.
2: Mama
0: Oke. Kang, ya. Channel Jahit, Channel Jahit. Kang Karyo, Kang Karyo. Idi Hang Tua. Kalau di itu di jalan ga apa namanya di jalan layang kok mah?
1: Sampai aku matrinya di tempat lain.
0: Waduh, kayak Kang di depan ini Indomaret, di depan Indomaret persis ya Kang Karyo ya.
1: Aku mau matri di mana ya
0: Kang? Ya, di situ deket, Kang. Kang Mandor Leman, Kang Mandor Leman. Eh ini putus ya?
1: Iya. Kang Mandor Leman bareng Bunda Senandela sehat selalu.
0: Oke. Okay. Nih mah dengerin nok nok gendis Indomaret ya. Hang Tuah Tegal Sari Tegal.
1: Iya mungkin sering lewat ya.
0: Iya. Eh karena jalan apa kiri?
1: Bukanya.
0: Bukanya jam berapa Kang Karyo? Ini mau reparasi. Iya, pagi sampai sore lah. Kiri jalan kalau nggak salah dulu waktu Mas, kalau Mas posisinya masih tetap sama, itu di kiri jalan. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore, nok gendis. Pantesan ke situnya malam.
1: Kalau malam
0: ya. Kalau malam matrinya nanti kiup-kiup matanya Kang Karyo.
1: Ya, akhirnya okay. Matrinya ke warung makan.
0: Waduh. Tapi belum dibenerin ya? Masih?
1: Udah
0: kirain belum.
1: Iya, pagi kan banyak tuh ya.
0: Waduh, berarti belum rezekinya Kang Karyo. Ya sudah, nanti ada lagi pelanggan lainnya. Terus
1: siapa lagi ya?
0: Nok Anggun.
1: Iya, Nok Anggun.
0: Kang Mandor, Bu Mandor hadir.
1: Iya,
0: okay. Mama Rengganis.
1: Kamar
3: Gani, Gombak Mining, Jos.
0: Oke, Wong Ireng.
1: Oh iya, Wong Ireng bareng mananya.
0: Tete Agustin, betul.
1: Sudah masuk ya.
0: Udah.
1: Makasih salamnya Tete. Robi Aloki. Tete Pak Bajo.
0: Mama Frida.
1: Iya, Mama Frida monitor.
0: Papaya
1: Frida, bisa tengah
0: tahu. Ya.
1: Terus buat Semuanya aja ya.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Buat semuanya aja Mbak Jo.
0: Iya. Anji, matur suwun. Anji.
1: Makasih Mbak Jo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Nok Gendis bersama dengan Om Bambangnya. Waduh telat Kang Karyo. Ini kebetulan tadi kemarin-kemarin berarti ya Nok Gendis ya. Dia mau reparasi emas ya. Emasnya patah jadi dua. Waduh. Tapi udah berusaha nyari Kang Karyo, cuman salah waktu ya. Dia datangnya malam, akhirnya ketemu. Karena enggak ketemu paginya. Aduh, datangnya ke tempat yang lain. Ya sudah lah, belum rezekinya ya Kang Karyo ya. Ya sudah, yang mau gabung lagi satu penelpon. Kemari kita sapa ya. Halo, selamat sore Balon Suara Paramon.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Itu sepanjang jalan.
0: Iya kena.
4: Iya.
0: Dalam.
4: Ya.
0: Dalam bang.
4: Bang.
0: Si apa AA Kakang?
4: Mas.
0: Mas larang bang.
4: Mas.
0: Lah kayak wagu. Orang pan.
4: Ya nama sini ya, itu nama asli.
0: Ya. Mas. Ora pantes aja Mas.
4: Alpien nganggo nama asli api.
0: Alpien oh Mas Al.
4: Putus jeneng nama.
0: Mas. Mas, lah kayung abot alot nyumpan ngundang Mas kayung abot alot lah.
4: Aduh, wis. Aku nanya budi kepengin kan kan kacel.
0: Masya Allah. Is lah sedep bang.
4: I want to break free.
0: Apa sih bang?
4: I want to break free. Disulah.
0: Apa lagu dari siapa kue?
4: Jatuh. I want to.
0: Ini lagi ngeliatin Christian di sini ya.
4: Kue Queen no.
0: Oh, lagu dari siapa?
4: Queen.
0: Ada bang.
4: Queen.
0: Anak apa? Anak apa orang bang? Aku searching, aku searching, tapi kan belum tentu ada di playlist.
4: Aku ya saya nyetel lah, no.
0: Ya, dan kamu nyetel sendiri lewat YouTube ya ada.
4: To in love.
0: Judulnya apa sih?
4: I want to break free. Kok judulnya I want to break free. Maksudnya saya ingin apa ya? Berikan istirahat ya, beri bebas. Apa ya artinya ya kelalen? I want, aku ingin beristirahat, free bebas. Masih apa ya Mbak Yos?
0: Break, ngondisnya lagi ngolong lagi ah. I want to break free, oh iya ada.
4: Ada? Film bang, go win.
0: Iya.
4: Kiu. U-E-E-N, artinya latu.
0: Latu, salah.
4: Latu beli.
0: Salah bang, masa latu? Salah ah.
4: Aku awan ngone ilmu ya, sama-sama dunyeng-unyeng lah. Sampai anakku sih nganggo ilmu ya, malah dunyeng-unyeng
0: lah. Iya, tak salah, bukan ya, tapi coba tanya yang lain. Queen itu artinya apa?
4: Kan tulisannya I want to ya.
0: Iya.
4: Break tulisannya berak gitu.
0: Berak.
4: Ya. Berikan
0: bebas. Ya, Queen itu artinya apa? Yang benar ah.
4: Queen ratu. Kue tak.
0: Tapi bisa Miki bang. Bisa bang. Berarti aslinya kamu bisa bilang ratu. Kamunya aja kayaknya yang itu sengaja. Sengaja apa? Mempersulit. Mempersulit diri sendiri itu namanya bang. Aku tadi dengar kamu bisa bilang R ya. Apa tadi namanya?
4: Bula.
0: Kamu bilang gini, ratu. Berarti kan bisa ada R-nya. Iya kan?
4: Ratu. Ratu.
0: Artinya?
4: Ratu.
0: Artinya Anjaresta. Aku ingin istirahat dengan bebas begitu. Ya artinya apa Miki Jare?
4: Aku ingin.
0: Ah jadi petel-petel.
4: Aku ingin bebas istirahat.
0: Iya, ya pinter. Iya pinter ya.
4: Emang bahasa Inggris kadang biasanya walak-walik kayak
0: gue. Iya kan yang gue makanya di petel-petel saya, kamu kalau ngom kalau ngartikan.
4: Kucing hitam kan.
0: Ai saya bon ingin ya. Break istirahat, free bebas.
4: I want to in love. Nah, kenapa anak I want to in love?
0: Iya, iya, berarti aku ingin cinta.
4: I want to in love. Saya ingin bercinta.
0: Iya, wis lah.
4: Wis.
0: Iya.
4: We. Ya, iki nyengat.
0: Salame. Dalem.
4: Angkat maning beli tiket telu ya.
0: Ya udah langsung ke lagu. Kamu lagi beruntung tadi aslinya ke aku mau langsung ke lagu terus aku lupa.
4: Alhamdulillah,
0: ya,
4: dua
0: gini ya. Iya, aku aslinya gejogen yakin bisa nembuka akhirnya bangan melebu ya.
4: Iya,
0: aku durasi bang. Kalau memang sudah terlalu lama ya dua aja. Kalau memang
4: mene-mene selah-selah pang lebu lomba-lomba ya se. Aduh mata ni wae apa ya.
0: Terus pime, orang apa ya bang?
4: Protol. Iya. Cipulen bayos begitu sama bang.
0: Keroncong protol. Tidak, saya tidak.
4: Keroncong protol tak kayo. Prakoso. Iya.
0: Oke.
4: Prakoso kasih nembang lomba-lomba sih.
0: Bang, tulisan krisye apa? Tulisannya pime hurufnya apa, bay bang?
4: Apa?
0: Krisye. C.
4: Krisye. C.
0: R.
4: I.
0: S-Y-E.
4: Iya,
0: oi, aduh, kan ini muncul si Jidok ya, wis lah. Perasaan ake, ding. Enggak, saya cari ini lagunya, lagi mau searching lagunya Krisye.
4: Oh, Krisye tuh sana cek.
0: Iya bener, tapi itu munculnya cuma satu, kirain banyak, kirain banyak koleksi.
4: Iya, itu apa sih?
0: Enggak sembarang. Maksudnya aku itu sih tadi Mbak Eka minta Krisye tapi apa aja. Tapi ini yang muncul cuma Juwita.
4: Ya apa-apa cerita.
0: Ya wis lah apa aja wis lah.
4: Hip-hip hula-hula.
0: Hip-hip hura-hura. Ya senangnya enggak ya aku dibelok-belok nih sepadil bisa ya. Ya aslinya kamu bisa kayak. Ya beneran teman kok dia joki kok.
4: Ya, salam Kang Parjo ya, Pak Dodi, Bung Mama Ali, Pak Bana Ali ya.
0: Mama Elsa, Mama Elsa, Mama Elsa.
4: Oh, Mama Elsa ya.
0: Sore Al, aku habis sholat. Apa kayak Mbak Yos baru tak Rosani, tak Rosani karena radio di Rosani bang. Radio ini di Rosani. Latuneng rok.
4: Aku lebih ya kiri ke bagaimana? Di Rosani. Aku naik izin ya. Aku naik kiri.
0: Barang barang bang Alm lebih langsung di Rosani.
4: Kaya anak mama nek.
0: Kaya mama Renganis kaya. Kerek ngak nak. Mama Renganis kaya nek sudah mau berpindah ke lain hati nek. Bang Al, miss you.
4: Mbak.
0: Mbak. Isane umur. Is mumpo mumpo usara berharap karo Uon.
4: Pak.
0: You are three, you are three.
4: You are three.
0: Yeah. Ya. Oke.
4: Okay. Iya, Kang Manto le Manal.
0: Kang Karyo yang punya reparasi Mas, ya, Kang Tua. Ya. Kang Mandor Leman, udah ya tadi sebut ya.
4: Udah.
0: Kabeh bae ya. Oke.
4: Okay. Ya wis ben keputel paling telu bae.
0: Iya iya iya kejembira sih, Bang.
4: Iya.
0: Oh iya. Wis. Heh, Mbak Atun mi ayam ceker, Bang. Tak omongno karo Bang.
4: Atun, bang.
0: Iya, Bang. Enak ya, Bang. Enak kok, Bang.
4: Bang. Ini Pak Mudiono.
0: Bang, Bang, Mbak Atun mi ayam ceker enak kok, Bang.
4: Ya, Mbak Atun saya ora.
0: Iya, ora. Maksudnya mi ayamnya lah sama mi ayamnya, Bang. Enak, Bang.
4: Jangan ngomongin
0: Bang. Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, ngisor jembatan, Bang, ngisor jembatan, Bang.
4: Iya, jembatan Kelly beli.
0: Iya, iya kena.
4: Baik, sama jengat ini, apa ya? Jeng nulolan apa ya?
0: Iya, Mama Leha, Mama Leha.
4: Mama Leha.
0: Beduk, iya.
4: Sampai bela.
0: Udah ya, oke.
4: Okay. Yos.
0: Dalam.
4: Yos, langsung balik, Yos.
0: Iya, balik lah, masa pan mampir, maring dirimu, aduh, oh. Hei, ketinggalan ki Mama Ikma, Mama Ikma.
4: Hai Mama Ikma.
0: Iya.
4: Latane Mbak Nian apa wis lah.
0: Iya wis lah. Waalaikumsalam dulak ning jos. Aduh, Bang Al ya. Ditunggu lagunya ya Bang ya. Jangan untuk Anda balonnya setara Paraman FM. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan areap yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker wasir ginjal, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, baik juga untuk penderita kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, bagus juga untuk radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga dari Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Laju kita dulu ada Krisye. Bang lewat. Sebesar hadir buat Mbak Eka Tonjong. Tetap di 101.5 Suara Paramount FM Tegal bersama dengan saya Suandarista sampai di jam 4 sore saja.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
3: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
2: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
3: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
2: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
3: Loh, emang kamu agen juga?
2: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
3: Mantap, berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
2: Pastinya guys, harus dong.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: satu tembang pop manca ya, dari miliknya Queen, I Want to Break Free. I Want to Break Free ya, spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Bang Allah. Jerene, siapa yang mau ya? Mbak Atun mie ayam ceker, nyaluknya dundang mas. Undangnya berarti kayak Mbak Yos, Mas Laha. Maslaha. Tapi Jelene, tadi siapa ya, Nok Anggun ya? Nok Anggun berarti manggilnya Nok Yos. Mas Samsul mis ya. Mas Samsul. Mula. Muni aku apa alat kang nang Mas ka. Maslaha aja ya kan nawe. Ya sudah, terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada siapa saja Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang ya. Hadir, selamat sore. Cuacanya cetar ya Mbak Yos, pakai banget lagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, bisa menjauhi dari godaan es dan kipas angin. Dekatkan mangkok dan secobek sambel lutis. Aduh, seger mantep ya. Endul, surendul, takendul, kendul, kendal, kendul. Salamnya buat balan secara paramon semua. Lagunya Sahabat Pena. Aduh, saya tadi sudah munculin Sahabat Pena, tapi bukan Boy Sandy, tapi dari mana, siapa ya? Iis Izugiarti kalau gak salah ya. Kemudian di belakang Mbak Am ada Jasa Kerajum. Assalamualaikum dari Jasa Kerajum, kirim salamnya buat Om Kasnuri, Mama Wibin, Mama Lani, Kang Parjo, Bu Rini, Pak Pramudiono, Kang Doli, Mama Ari, Papai Ari, Tata Agustin, Jeng Robi, ada Nok Dinda. Terus buat Nok Anggun, ada Kang Ibni Abdillah, Haji Santoso, buat Mbak Nia, ada Mama Nadia, Mama Hilman, Ami Bakar Madu, Umi Laila, Mbak Febi, Mama Frida, Mbak Am, Afurkon, Kang Akiba, ada Jeng Rani, Mama Zira, ada Mama Elsa, Mbak Yunita, ada Kang Doli, ada Bu Ida, ada Mama Wajra. Buat Nok Marcel dan Mama Dea, Kang Agus Boiler, spesial buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, juga buat si rambut pirang, si Due Lambu Abang, bronang-bronang. Lagunya Maya Angela, Kau Tercipta dari Tulang Rusuku, sudah dihadirkan ya saknya. Mama Frida juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos, waalaikumsalam Mama Frida. Salamnya buat, selamat siang dari Mama Frida, monitor lah. Selalu Mbak Yos, salam. Oh iya, maksudnya tadi pas online-nya Tete Agustin ya. Aku kirimin foto bareng Belene Paramon dong, boleh? Oh iya, belum. Coba ya, nanti saya kirim Mama Frida. Yang lama-lama itu ya, Mah ya. Saya tadi gak fokus, Mama. Ada Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah di era. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah di era. Tete Agustin juga selamat sore. Kang Jenal Jahit juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, Jenal Jahit The Bongkul Kulon. Nyimak Mbak Yos, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah, amin. Aku habis ngosok Mbak Yos, waduh, wong lanang, ya Allah, kenteng-kenteng temen. Salamnya buat Kang Doli, ada Om HM, Jasa Kerajum, Wa'i'ah. Iya, ada Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Bang Al. Terus ada Mama Ari, buat Mbak Atun, Afurkon, ada Jeng, ada Mama Ringanis, Pada Gondrong. Terus Mama Uti, ada Mbak Nia, Mama Elsa, ada Mama Gendis, Noktrinil buat Mama Frida, Om Kasnuri, dan buat semua kru Stara Paramon. Terima kasih. Wong Ireng juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balan Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Mama Renggani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Mandor Leman bersama dengan Ibu Mandornya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Yuatri bersama dengan Mas Nuha yang selalu setia monitor terus Mbak Yos. Oke, terima kasih. Nok Anggun juga. Miss Yos, Om Bambang kan tukang tambal ban. Iya, yeah, prepo Nok Anggun. Nah, kalau Mama Gendis bocor, yang nambal siapa? Yang nambalnya pembalut lah. Hanana bagi Nok Anggun. Oke, oke, terima kasih Nok Anggun sudah hadir ya. Cari Nok Gendis yang lagi bocor sing nambal siapa? Padahal kan Om Bambang tukang nambal ban. Tapi orang bisa, orang bisa nambal mama gendis ya, dan lagi bocor. Mama Elsa juga selamat sore. Iya mama Neng. Iya kan, tapi benar juga sih. Om Bambang kan tukang tambal ban, harusnya pinter nambal ya. Lihat kue dang mama gendis, dang nok gendis lagi bocor. Kisah nambal apa? Iya sing, ya, sing jelas mau tidak mau ya Om Bambang. Si masa, masa bojone wong ya. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Ikma bersama dengan tiga darah manisnya hadir absen by Mbak Yos. Saya orang dikasih ya wis put. Nembe tangi. Waduh. Aduh aduh aduh. Terus ada Kang Karyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Okay. Aduh, luar biasa Kang Karyo ya. Nok anggun mau ditambal sini nok weh. Coba nok aku ki nok ngene misteri misterius mah. Asline dia ndang paguyuban ya nongol, cuman ki dia tidak memperkenalkan dirinya. Ya buktinya kan itu sampai kirim-kirim foto kondisi saat kemarin kita lagi paguyuban sih, berarti kan iya jelintis nih, jangan-jangan ngelembar. Aduh duh. Oh iya. Oke, okay, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Mbak Atun Miam Cekir ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Leha atau Mama Vita Beduk ya. Benar. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta. Gimana nih Mama Lani barang wispan kukut nembe menongolkan dirinya. Menongolkan dirinya ngomong apa?
1: Aku nok angguno li foto sing engkas Nuri.
0: Rime mah.
1: Nurut aku nok angguno li foto sing engkas Nuri.
0: Oh, li foto sing engkas Nuri. Oh, bro. Mana fotonya? Lihat Mbak Yos. Fotonya siapa? Enggak, nok anggun enggak kirim foto. Enggak kirim foto, cuma maksudnya nok anggun itu ini kirim-kirim foto ke sini, foto situasi saat kemarin di paguyuban yang di Pulau Kodok itu. Begitu. Jadi dia tahu jangan-jangan ke situ, jangan-jangan. Jangan-jangan datang ya nok anggun, tapi dia enggak memperkenalkan diri. Aduh, ya sudah ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tau untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 13 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya. Besok ketemu lagi sama Yos Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai kelar acara. Tebang terakhir ada Grace Simon, ada Sayonara, sayangku spesial untuk Anda. Dan 101.5 Suara Paramount FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Latifah.
1: Ish, bu, sabar bu, sabar.
0: Ora wis pak, ora, iku wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
0: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
1: Makane bu, sing sabar. Wis yo, gagian.
0: Gagian apa pak?
1: Bapak, saiki piceti ya bu.
0: Jaluke, beli kerek.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramondo di Desa Purete. Baik di Badang Dutia, jumpa bareng Power Sing Soblak Tour Eji Uri sematan sore hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Bawarkan teman di Balani Pramondo di Badang Dut, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balon Setara Paramon? Ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang lagi sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Bawor ya di online 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online ya. 0852-931-99588. Baik ya, biasa ya, Fata Morgana menghiasi atau mengawali jumpa kita ya, berdana di sore hari ini di Padang Dodi Cikiwir. Baik ya, disapa langsung. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dodi.
1: Selamat sore di Padang Dutang di Desa Pepe.
0: Nama-nama nih Cikiwir.
1: Cikiwir kan Nenggang Bawor kepenak.
0: Oh, kepenak.
1: Ambil kepelarak-pelarak.
0: Oh, kayak kue ya mungkin rezekine ya.
1: Iya. Lagune. Bukan yang pertama.
0: Oke, okay, iya. Yeah.
1: Mega
0: musikan. Oh.
1: Salam Minggu. Ami bakar madu yeah.
0: Oh.
1: Iya, Kepi Agustin. Bunda Tina Bahanapi. Terus Mama Ardi.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Iya, mbuke.
1: Iya, terus nge Mama Lani. Nge Kepi Pak Ewes.
0: Oke, wah sip. Sip.
1: Sampean ayo ini waktu ini sitik ya.
0: Iya, secuil go di ning kue apa sih ning dendang dangdut memory lah apa-apa.
1: Iya, nyong kadang dong. Dangdut memory kue bisa ne monitor barisa.
0: Iya.
1: Iya, panung bengi lagi latihan nembang.
0: Oke.
1: Itu nang bawur tapi karo latihan nembang nang HP ya. Iya, makasih atas waktu ini ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu para pendengar ini, selalu diberi kenikmatan.
0: Amin,
1: alhamdulillah. Rezeki, berkah, berkah.
0: Okay.
1: Ya, semoga selalu lancar semuanya ya.
0: Amin, amin. Ya,
1: generatornya laris manis.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincing. Iya, Nyi Ratu ya, bersama Lalang Buana yang ada di kawasan Bantar Bulang punya ya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Lalu Desa Pol teman-teman.
0: Nama-nama nih Cik Iwi. Alhamdulillah berkah suara
2: teringas.
0: Icuk.
2: Iya, bersama.
0: Oke.
2: Salam ke sini Icuk Langsengkol.
0: Yup.
2: Jaya Ratu. Terus Bunda Sakti, Sita Nola. Yuk Atun, Mama Adi.
0: Oke.
2: Bunda Ana, Febi Belpan, Mama Nono Kalinyaman, Mama Nasya.
0: Selamat sore, Bakayu Rohmi. Konyel.
2: Konyel Pasul. Iya, Mama Lani, Kang Pasul. Kakak Doli, Bibit Betan, Kang Doli. Kami
0: Wong Ireng, selamat sore Wong Ireng.
2: Wong Ireng Bania. Terus Buinya Matanoyo.
0: Oke.
2: Terus Isya Raya Mama Ote ya Yunita bersama suami. Matanoyo Kak Bawa.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublat Incing. Yami bakar madu bersama Melela ya, kayak nenggon di Padang Dut ya, singkat padat kayak gini lah ya, supaya cepat-cepat keputer. Ya, 1.5 jam paling-paling lagu pira sih 6 lagu 6 karo iklan wis enteng ya. Iya, terima kasih ya, Yami bakar madu bersama Melela di Airi Bekal Kota. Selamat sore untuk Balan Setara Paramon di kesempatan sore hari ini. Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore ya untuk Butin Eko ya, yang ada di Pala 25. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama ya Mbak Yeti ya, Warung Sate Haji Ali Putri. Halo Haji Ali Putra ya. Minggi dipeseni jari ngomongnya pan rujak belut. Oke, pira 2 kilo ya. Padi gawek nih karo Mbak Yeti. Mbak Yeti tara dodol ya. Cuma jari ngomongnya ngisuk paning losari ya. Ayo ada budak apa jenenge Mbak Yu aton nano lagi yo wis lagi ngene pempes setting lulus dengkul ya Yu Karyati nyetel radio wuh nganti tekan gili gede ya budari ini ya karo Pak Pramudiono wah iki budari ini lagi apa jenenge tatapan balik wislah semua kabeh ya untuk balon setara Paramon ya ada tangisan rindu alah ici kiwir tangisan rindu luh toblek power didukung produk PT Denatur seperti Vitama ya ini untuk mengatasi keluhan mata tentunya iya silahkan dikonsumsi digunakan ada Vitama tangisan rindu hadir dulu ada bukan yang pertama ada ijuk iya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda Dute Saporete. Pagi tadi juga takdir dua, ya ada juga Ijung hadir, tangis kerinduan, dan ada bukan yang pertama. Pagi di Sapa 3528888, halo, assalamualaikum, selamat sore Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nemen Mas Ibni.
1: Iya. Selamat sore juga Mas Bawor.
0: Oke. Cikir. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagunya.
0: Apa tuh?
1: Pertemuan Rita Sugiyarto.
0: Yup, oke.
1: Iya, salamnya. Semua balani para Pramon RS.
0: Oke.
1: Dimanapun berada, selamat
0: iyo, siap.
1: Semua, selamat beristirahat.
0: Iyo.
1: Terus spesial.
0: Iyo.
1: Buat panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi kelancaran.
0: Amin. Terima kasih. Yu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terima kasih untuk Mas Ibni Abdillah yo yang ada di kawasan Dieng Wonosobo sana ya. Baik yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut Setara Paramon Dangdut Desa.
0: Teman-teman Ici Kiwir ya.
2: Ici Kiwir ya, teman-teman.
0: Oke. Mbak Yunita Kalibakong.
2: Ya, minta lagunya. Sesal.
0: Alu yung biung ya. Oke.
2: Salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Perdana buat Kang Bawor sama Titi Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin matur nuwun.
2: Terbuat tadi Kang Ici Abdillah.
0: Oke.
2: Terus buat Teta Kusin.
0: Yuk.
2: Ya udah buat semuanya aja.
0: Iya, siap
2: Kang Bawor.
0: Yuk.
2: Soalnya ada pembeli.
0: Oh iya iyalah.
2: Yang nanti gak ada.
0: Ida gitu. Martoloyo. Oke.
2: Iya.
0: Iya.
2: Makurannya ya Kang Bawor.
0: Yes, sami-sami Bude.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Bude Abiba bersama Pak Digondrong yang ada di Arjusari Loria di utara Patung Watu Tuncur 407 ya. Soto dan buriam yang mantul ya, naseng pembeli ya. Widap Martoloyo, selamat sore bersama Lima Sri Kandine, ya Mbak Yunita yang ada

Maya di sini Bawor akan menyapa ya yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja share Bawor ya. Iya, selamat sore ya, ada Sanadi di Pesarean, Bunda Siti Bengkle juga yang ada di Bengkle. Oh. Assalamualaikum Kang Bawor, pasangan Rita di play dong. Salam buat semua balanistara paramon. Sebelipan Kang Bawor bareng Nok Anggi sehat selalu ya Mbak Mama Uti ya. Coba nanti masih ada waktu atau enggak ya. Kalau enggak ya nanti di deneng dangdut memori ya, yang panjang waktunya ya. Baya, assalamualaikum. Sore Kang Bawor, ya lagu ini Daila Tangis Harta Rinduan sudah tadi. Masih Kang Bawor, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, bareng Dede Anggi, terima kasih Mbak Wikan Danu. Iya Mbak Am, salam go Kang Jojo, Kang Aryo, Kang Doli, Mama Lani, Mama Ikmah, sama Masna, Mama Lydia, ada Mama Neng, Jasak, ada Papa HMHM, Umi Lela, ada Teh Gustin, Kang Ibni, Kang Abe Baywis, takdir luas sudah tadi dihadirkan. Iya Mama Ikma dan tiga darah manise hadir yang Kang Bawor. Aku rindu padamu Evita Mala Spesifis Banu super spesial for my heart. Makasih buat Kang Bawor, makasih kembali. Selamat sore juga untuk iya Mama Romi Konyel yang ada di Pantapin Pacol. Yo, assalamualaikum, Janal Jahid, The Bong Kulon Nyimak, Mas Bawor, Stara Paramon, Ici Kiwiri ya. Salam minggu Jasak Rajum, Papa HMHMHM, Mama Lani, Kas Nuri, ada Mama Ari. Ada Mbak Am, ada Kang Doli, Purkon, Reganis, ada Pardi Gondrong, Mama Uli, Utini, Nia, Uti ya, Mama Uti maksudnya mungkin. Ada Nia, ada Mbak Gendis, ada Ikmah, ada Mbak Am, ada Aki, ya, ada Bang Albar, ada Mama Nadia, Kiki MP semua saja ya, pendengar Setara Paramount ya, terima kasih ya. Terima kasih nih langka tapi tak tambahi. Cinta dalam derita ece kewer ye go kali bakong ya, oyak lah mendung-mendung ya. Alayu toblek. Ada pertemuan, ada juara cinta, perlu rindu padamu dan ada sesal. Ini ala toblek, ala cu hancur mina. Alololololololololololol. Hei. Alus war alus.

Manignoire. Terus barat cinta alus maning. Aku rindu padamu alus. Sesal alus terbocor. Baru-baru kuwi sebatas angan alus maning. Aduh.

bocor maning luweh-luweh sing cilik dodan sih. Ayo gonyel pantapi pacul le berat cinta maning le ye. Ala yo piye bocor maning le. Wes lagune sapi kapikin kabeh ya. Toplek ya. Mama regani

0: Pesa wis parah oleh Kang Bawor. Iyalah Bunda apa? Bu Santo yang tahu. Makane bapane Ari momenane ini bocore wis geblacak ning nambal pimen ya kuwi iki.
1: Selama hidupku.
0: Iki akibat lah

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancara.

tergatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Dutis Aporete ya. Tadi sudah ada Sesal Aku Rindu Padamu ya. Ada juga Para Cinta. Para Cinta. Terus Cinta Dalam Derita dan Pertemuan. Ya, Kang Bawor, gelas retak bukan bisa, gelas retak bukan nih Mansur. Tapi wis ra nyandak ya. Ya, Mbak EOT, ya, kowe sing 9097 angka pulsane.

Pagi ya, sebelum ini nanti ada pasangan, ada sebatas angan ya. Pagi ya, Bapak, pamit undur diri dari ruangan dengar panjenengan di kesempatan sore hari ini. Iya, selepas ini jadi ada sebatas angan pasangan ya. Power mengucapkan banyak terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Nah, itu waktunya tak panjang ya, 4 jam. Ini waktunya cuma sejam setengah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau lagu atau WhatsApp belum ke sapa karena batas waktu ya. Power pamit undur diri dari ruang dengan panjenengan ya, sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik ya, yang tetap, yang pasti ya, hari ini dalam keadaan yang terbaik untuk panjenengan dalam lindungan Allah. Kali lagi Bawor pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak.

0: Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 setara Paramount Dadut Sapo Rece. Ayo di season kedua ya di Dedang Dangdut Memory. Jumpa para pembawar dari kantor asis Somblak Tour Ece di kesempatan malam hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Orang akan temani balonnya Paramount insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar badan setara Paramount dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bagi yang lagi sakit ya cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Bagi tadi ya udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Tadi ada beberapa lagu ya, ada Bunga Desa, ada Tak Sebening Hati, ada juga Apa Kabar Mengali. Jumpa kita di kesempatan malam hari ini, Cik Kiwir. Langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Dengdang Dangdut Memory.
1: Selamat malam Dangdute Morete.
0: Naman cekewir
1: somplake seporete
0: uluh
1: mardine seporete
0: cekewir tumben sore
1: seporete
0: yup.
1: Sehat ya Kang?
0: Alhamdulillah, bergas panas tergindas iso tubuh beras
1: barangnya kas orang.
0: Wah kas lah. Pasti itu tah.
1: Ya aku masih ning dalan Kang.
0: Sini dalan tapi sempat-sempatnya meduh.
1: Soalnya aku lagi mandek ning bengkel ana sing tes ukuran dio anyar.
0: Kayak gitu.
1: Langsung monitor Paramount.
0: Oh, jernih ning kono.
1: Jernih alhamdulillah.
0: Iya, posisine ning endi posisine?
1: Pasir Panjang.
0: Oh, ning Pasir Panjang.
1: Iya.
0: Pasir Panjang yang nanjak ning poin nanjak ning Leo ya.
1: Jare sing duwe apa ya?
0: Radio
1: bengkel aja jadi mulai gening nyampe nang kana ya biasa kentir ya online ya.
0: Kayak gitu ya. Oh bengkelnya berarti neng timur jalan
1: gening ngerti.
0: Oh aku pernah dulu motor pernah di itu di bengkel di situ waktu tahun 2000 berapa itu
1: ya yang ting perkim kuburan
0: ya benar cocok ya.
1: Perke wilayah Siluman.
0: Yo salam buat yang punya bengkel.
1: Iya, buat Bapak Haji Turo ya.
0: Iya, benar.
1: Yang punya Bapak Haji Turo.
0: Iya, Pak Haji Turo ya, selamat malam ya. Pokoknya monitor terus kok lah, wes ya. Tak salami.
1: Oke, lagi kue, lagi gawe jajanan, boke.
0: Oh.
1: Iya. Bojone lagi gawe jajanan.
0: Jajanan. Warung
1: nanti.
0: Iya, kayak gue ya, selamat malam Pak Haji Turo.
1: Cuner gagahan Kang.
0: Cuner ya pentol, jernih ha.
1: Iya.
0: Waiah, col.
1: Iya, waiah, kawasan Kuningan ya.
0: Oke. Jernih po ning kono po?
1: Bersih, jernih.
0: Bersih alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Endah nggo batil nggo bukan Pak Haji apa jenenge anak buahe nglembur.
1: Iya, ki depan lembur jare munine depan monitor bawar somplak.
0: Oh, kayak gitu.
1: Jare munine cinta karo Paramon.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah.
1: Gelombang liane teh ora tau dirongo kena.
0: Oh kaya kowe.
1: Yang kebe nembe anjung radione langsung tak setel. Iya begitu anjung langsung diapi kena langsung disetel.
0: Weh pental nemen saking cintane ning setara Paramon ya Pak Ji.
1: Mon ini rame krungu suarane kentir. Iya, mugane kan aku langsung online tak cobalah. Online kebeneran wae.
0: Iya, ning Pasir Panjang ya.
1: Kayak aku lagunya terbitlah terang ya.
0: Iya, habis gelap terbitlah terang.
1: Iya, sing oma ya.
0: Dan gue Pak Haji ini neng konora.
1: Lagi adus.
0: Oh, lagi adus.
1: Iya. Iya, pan adus ngomongnya adus.
0: Gue siapa gue?
1: Bojone.
0: Iya, jaluk lagu apa Bu? Bu Haji.
1: Jaluk lagu. Sang lagu nane.
0: Dangdut bebas.
1: Jare mon ini antar teman dan kasih.
0: Oh ya wes, kalem buka ji, kalem wes.
1: Iya.
0: Bawor tak eman, bawor kentir Pak Eman.
1: Bawor tak eman ngerti Pasir Panjang anak.
0: Pasir Panjang ya paham lah.
1: Iya, ngerti Ciputik, Gunung Kumbang, Gadung Manis ya.
0: Ngerti kabeh Capar, Windu Asri, Windu Sakti. Gunung Jaya, Gunung Tajem, tahu semua buka ji.
1: Iya, wong Seragen asli ne bu. Jadi ne wong kan digini ngerti ne wilayah Salem. Yang arti kata wong bawar kentir wis melayu dengan dia.
0: Kayak sebagai lah Salem dukonya udah tak injek semua capar, Widu Sakti.
1: Capar Bengar.
0: Ngerti lah.
1: Gunung Tajam yang ngerti.
0: Oh, Gunung Tajam, Gunung Jaya. Enggak, Citimbang, Kadumanes, ngerti kabeh Bu Haji.
1: Jare Pak Haji, jare meni neng geni ngerti.
0: Yo ngerti Pak Haji, saya tahu waktu masih aprak-aprakan di helak mah. Sunda ge tiasa Pak Haji, abi mah tiasa.
2: Kang Bawol, waktu aku hari apa di Dharma juga aku nyetel Paramon bening banget di Dharma.
0: Oh di Dharma.
2: Bagus Paramon. Banyak yang dengerin di Dharma juga. Pas lagi lagu ini lagi khusus dangdut taringan tuh Mbak Nurul. Upo galo kemana aja Upo?
0: Ada tiap malam online kemana aja dirimu sih nggak ada ya po?
1: Iya barangnya kasih anak terus.
0: Iya anak terus.
1: Iya. Salameng kok. Oke. Bang Erik barangkali
0: monitor. Ya belum mau kayak gini di Itali tah ya. Di Malta Itali paling di sana masih jam 3-an.
1: Iya. Terus gua Bapak HM Kas Nuri.
0: Yo. Bang Bisri, selamat malam Bang Bisri.
1: Bang Bisri.
0: Iyo, Madam Rengganis, Madam.
1: Madam Rengganis. Yo,
0: Tiga Darah Manis hadir.
1: Tiga Darah Manis, terus Jelese.
0: Yo.
1: Terus Yuwatri sing bakul jamu.
0: Yo, Yuwatri.
1: Iya. Terus Bu Surip Meong.
0: Yo, Bong Surip.
1: Iya. Bong Surip, terus
0: yo.
1: Darmo Bapo
0: yo wae lagi sinoman wae lah iya makan iku
1: iya sinoman lagi usume pan usume kan iya monggo be kentir be ajing kayak bulan haji rame jadi iya terus nggo kae nggo Mama Ari Bapak Ari
0: yuk
1: iya terus nggo tinggal dama dan redang ngirit orang tahu online bisa
0: dari atok enak ya yang mana rumah monitor enak ya
1: enaknya apa yang gue ya
0: loh enak kau
1: iya terus enggak ayo kang
0: kabeh bae lah kabeh bae endah lagune antar teman dan kasih endah dirungokno karo Bu Kaji
1: ya yeah. Kata Bu Kaji ne jaluk lagune kowe ya antar teman dan kasih
0: iya wes kalem Bu Kaji
1: malah soalnya radione anyar pengen
0: anyar pentol ya
1: kata lagune terbitlah apa ya gelap
0: habis gelap terbitlah terang
1: iya makasih aplah
0: yup
1: bukan penmanasi saya kita ke sing monitor
0: iya ya udah ngomong
1: salam sepejalan gue Marti Tur Anggi dan
0: yo, Arki ya okay.
1: Selalu panjang umur
0: amin waalaikumsalam Dumlah Ting Ting iya ada Upo Happy yang ada di kota kecil Salem yang itu damai dingin di terpa angin gombang ya. Ya Pak Haji kali Bu Haji nge, atur nuhun pisan kanggo kesetiaan anak-anak sap ngaku pingken ya ngandangukan ya setara Paramon FM Tegal ya dan ini power sumlak mau sakin bisa sudah ya insya Allah tiasa Bu Haji ya. Baik ya disapa kembali 6145477 assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dangdut eta
0: orete. Nama-nama Kang Dasmat Ki. Alhamdulillah sehat bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Kita tetap.
0: Alhamdulillah.
3: Ini ben rong pas. Iya, Bukaji Pak Haji
0: ning Salem.
3: Yo anyar tuku anyar apa? Tekan anyar kowe tamu iya.
0: Po. Dikai nomor WA Paramon opo? Dadine endah kowe.
3: Iya,
0: single.
3: Iya. Radio anyar kowe tamu di radione pekamun ke ngarekten lho, tadi ndi Kang Bowo.
0: Tuner kowe.
3: Ora di tuner kali ya Batman.
0: Heeh.
3: Wis lah radio tuner Kang Bowo.
0: Iya, itu tuner Pak Ji itu enggak wae tuner ya jelas. Kowe wae ah mikir wene waduk Dharma Kuningan jadi jelas.
3: Ya kue, waduk Dharma
0: itu jelas. Alhamdulillah.
3: Gede sih Mas Bowo ya.
0: Iya, gede.
3: Sewu matu, apa?
0: Sewu pitung atus.
3: Itih yang ya lumayan lah.
0: Iya.
3: Listriknya lumayan lah.
0: Ah lumayan. Iya.
3: Ya, Kang Erik durung monitor ya Ben ya.
0: Durung ana meneng kono isih jam telunan lebih.
3: Jam telu apa? Iya jam telu kan.
0: Isih sibuk kok wayah gini.
3: Iya. Masa kerja
0: di rumah iya, masih sibuk.
3: Lagune Kang Bowo.
0: Yup.
3: lagunya apa sih nggak yang rasa mas lo rasa enak mau buat di kekutut
0: ya apa
3: karena lagunya sih gitu deh rahasia cinta ya
0: rahasia cinta
3: itu kan rahasia ya salam-salam ya kalau
0: kamu
3: po saya kamu po
0: Pak
3: Handoko Mas Samsu Mama Anis enak apa nih
0: ya Kang Junet di penyalahan
3: Kang Junet biasanya diundang-undang Isdah dia ya Junet orang diundang sih Kang Parjo Mama Lani Kang Doni Bania Yuwatri
0: Yuwatri
3: HM. Teh Dar, Bunda Sepul,
0: Yuh, sama. Oke, dah mau jalan.
3: Dah mau jalan, kayak yang nak apa? Nih,
0: apa kau dan kayak saya dia
3: lanjut maning. Buat sing anak kau neng kono di Yuwah Trewe satu mani ya. Ning cintren jarang.
0: Nah,
3: Mokhtar, sing dong lagi apa kau Mokhtar? Lanjut maning lah kabeh lah aing keder.
0: Iya siap.
3: Kok kabeh bae dile men laku. Antara teman kasih titut.
0: Iya ditunggu karo buka cilik.
3: Iya. Iya ditunggu tendani. Terima kasih engko Kang Bawo.
0: Oke.
3: Tunggu lagunya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dula Cincing.
3: Jo.
0: Terima kasih Kang Dasmat, Mbak Ani yang ada di seputaran Kelampok punya ya. Ya selamat malam untuk semua saja Balani Setara Paramon dimanapun Anda berada. Power didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua yang pastinya seperti Haputo Paramon Arab yang ngetop. Ya insya Allah kalau nanti saya lewat situ ya tak mampir wis kalem ya tak mampir ya. Saya seringnya pakai motor lewat situ Pak Kaji Bu Kaji ya. Ya kalau mau ke Majenang, kalau mau ke Tasik ya. Tapi mbuh kapan nih? Bayo Pamor ya dalam keadaan terbaik semua saja Setara Paramon ya selamat malam untuk semua saja ya wes memenuhi permintaan Bu Kaji yang ada di Pasir Panjang Salem yo antara teman dan kasih Ici Kewir Alahi Pamor didukung produk PT Denatur ada Vitama ini untuk mengatasi keluhan sakit mata seperti mata glukoma katarak silinder plus minus dan lain sebagainya monggo silakan di konsumsi atau di gunakan udah Vitama ya. Ini satu pasang harganya Rp150.000. Antara teman dan kasih. Iya, Bu Kaji ya. Yang ada di Pasir Panjang. Iya, Kecamatan Salem punya Capcus. Ecekewir.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

kalau nyendok ya apa war? Bahasanya somplak ya nyendok ya lu barmangan. Nyendok. Kepedesan ya leh yun toble.

Gus Rek monitor Kang. Ya. Selamat malam Minah Ting Ting, sehat Ting dirimu Ting. Bos Babat.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Para Mondang Dute Sabo Rece. Tadi sudah ada antara teman dan kasih ya, Bu Kaji karo Pak Kaji ning Pasir Panjang Cawan Salem ya. Upo happy ya, habis gelap terbelah terang. Rahasia cinta Kang Dasman. Penalu cintrong ya, sing duwe jealous ya, sing duwe corobikan, sing jebrak meletek tengahe. Ya. Gisori keseng misalnya. Tapi enak dipangan wari yakul bener ya. Iya. Ayo 3528888 halo. Assalamualaikum, selamat malam secara para mohon.
1: Waalaikumsalam. Dangdut Desa Porete.
0: Nama Jeng Robi.
1: Selamat malam.
0: Malam oke.
1: Okay. Ada Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Iya. Iso tuku engko mangane Dede Ang.
0: Oh, alhamdulillah wis njeluk apa bae kelakon kok.
1: Aku pengen lagunya Laila Bonita ya.
0: Wah, kan? Laila Bonita, LP ya, suka isi. Itu
1: iya. Namanya ya tadi yang udah masuk ada Kang Upo, Happy.
0: Oke.
1: Terus juga buat Pak Kaji nih, taro Ibu Kaji nih.
0: Iya.
1: Di bengkel ya Kang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya terus juga Kang Dasmat bareng Mbak Ani.
0: Yuk.
1: Walaupun enggak ingat sama diriku juga tetap aku ingat sama Kang Dasmat bareng Mbak Ani ya.
0: Iya. Iya.
1: Terus juga buat Abah Kumi.
0: Yuk, sama jajar juragan Empang di sana.
1: Terus juga buat Pak Bagio. Selamat malam Pak Bagio. Sehat selalu bareng ibunya ya Pak Bagio ya.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Terus juga buat Yuwatri,
0: Nating,
1: Mama
0: Oke.
1: Terus juga buat
0: selamat malam Jeng Robi, Bunda Rini, Pak Pramudiono.
1: Iya, Bunda Rini bareng Pak Pramudiono. Selamat malam Bunda Eko Purbowo.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Kang Sarno bareng Yumarti, Kang Sarno Bapak, Mas Yanto Jalan
0: Poso,
1: Oke. Buat Mama Neng sama Mas Tambang, Mas Yanto Bait Melik, Bapak Ae.
0: Mbak Wikandanu, selamat malam.
1: Mbak Wikandanu, selamat malam. Bu Srimi Ayam Cakra, Bu Rini bareng Pak Pramudiono.
0: Aku selalu inget loh, Jeng, aku selalu inget.
1: Siapa,
0: Bu Darini?
1: Iya, kalau Bu Darini mah selalu inget.
0: Iya, oke, Jeng. Oke, soko kota pahlawan, ya.
2: Kan Jeng Robi, aku besok mau ke Semarang.
0: Aduh, iya, aduh nemen. Jeng hati ini.
1: Jeng, sehat selalu, hati-hati di jalan ya, Jeng.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
1: Juga, ya. Terus juga buat Pak Agus Iriantonya, Mama Alisa.
0: Kang Junet, karo Mbak Lulu.
1: Kang Junet, karo Mbak Lulunya, Mama Ima.
0: Iyong ya. Melu goyang uli, Kang Ayongki.
1: Oli,
0: mau nenggening P3K telah tekan ku goyang terus oh.
1: Iya, juga Mama Prida ya, Bunda Martolo, Ibu Santo yang tahu Pebi di Belpas ya, Bunga Kertasari buat
0: Pebi
1: Jalan Bali, Kang Kopidin, Mama Saada, Paro Kang Awang
0: juga ya,
1: kamu taruh odong-odong bareng Mama Sno, selamat malam, juga buat Kang Jenny buat Banet Manis juga buat dosen Aldi
0: ya,
1: buat Nur Kantinya
0: ayo manis wawon
1: iya wawon Mama Dia bareng Agus Boiler buat Kiratu Mama Ardi selamat malam Mama Ari Bapaknya Ari juga Kang Kumis ya yang ada di sana tuh Kang Kumis apa
0: di Silampok lah Kang Kumis ada Silampok Kang Kumis banyak Kak Pegirikan ada Sawo Jajar ada
1: Kang Kumis Sawo Jajar Kang Kumis ya juga buat Mama Lani juga buat Ajojo ya buat di situ juga ada Mbak Nisa ya Kang ya
0: Yun Nisa Silampok
1: iya Mbak Eka bareng Mas Anja Mbak Eka bareng itu Kang Erwinnya juga di
0: sana ya
1: buat Bapak Weni
0: ibu
1: Sinoman terus ya
0: oke
1: sempat jalan-jalan ke itu apa namanya itu Waduk Dharma
0: Wan Karma
1: buat Pemandur Leman bareng Ibu
0: Jela
1: Mbak Sitopan Gede Hafi juga buat grup terlep jeget Kang Edi Dado buat Mas Wato Abah Warnanya juga buat Ki Epon
0: malam Jeng Robi
1: selamat
0: malam Mama Angeli
1: Mama Anjeli, selamat malam
0: okay, juga
1: buat Mbak Indah Kaliwingi buat Cedola, buat Mbak Yuning Hainya juga ya, terus juga buat Bang Mr. John, buat Pak Epinya Kang Jaka Sembuh juga buat Kang Sodik Apur, Mas Ibni Abdila, terus Kang Rosikin Kang Kopidin ya Mas Ibni Abdila, Kang Pendi Gunung Gaping PRT 5 Abah Rohim, terus Mbak Nopalnya juga ya. Baurin di Bapak Asiki, Mas Reni Amir bareng Mama Silipon. Ami Bakar
2: Mati, Bang Bumi Lera. Betoy natus usum ta canjang betoy, betoy.
0: Alah,
1: alah. Alah, nampaknya kayak kependulan betoy ya.
0: Baru kembang ya.
1: Baru kembang, baru pendul.
0: Pendul ya.
1: Iya, terus juga Bante Agustin, Ayu, Alokinnya juga ya. Buat Kang Madun, Abisar Pamukas, buat Bunda itu buat Kang Abi bareng Jengrani. Terus juga buat Kang Pi, Bade Gondong bareng Umi Habibah. Mas Kulopet, Mbak Dewi Bapu. Mas Aryo, Kang Parjo, terus itu siapa namanya, Mbak Dewi Kunti bareng Mas Teddy. Terus juga buat Kang Parto, Abah-Abah ya Kang ya. Kemudian maaf Tuan Takur. Buat Pak Agus Sekuriti barangkali sudah monitor ya. Selamat ngangon-ngangon bulus bayi ya Pak Agus ya.
0: Ngangon bulus bayi pesan cici bayi yang mainnya Bang.
1: Iya, bulusnya itu mangane bulusnya elit-elit
0: tuh nyongnya ya keteter. Ya, stick and chick ya.
1: Iya. Terus juga paling fried chicken ya Kang.
0: Iya, chicken aja ya, chicken yang asli ya.
1: Iya, KFC ya
0: KFC kan, asli ya, yang California.
1: Iya, terus buat Mbak Atin bareng Abang Kanapi, Kang Oji Saputra, terus Pak Haji Sarif Pinu, Mami Mira,
0: Mami Mira
1: ya, Mami juga ya.
0: Oke, Umi.
1: Mas Wawan sama Mbak Soko juga.
0: Yo, bener. Iya,
1: malam aja.
0: Umi, Hani, Umi, Hana.
1: Hani, teman-teman Bang Eri, bareng Mbak Novinya juga, Mbak Mesaro, Mbak Dewi Mesahya juga ya. Mama Jelita, Mama Uti, Mbak Nia, Karo Wong Irenge. Terus juga buat Om Kasmurin, Mbak Win Lepeteng. Terus juga buat Mama Gilang alias Warsim. Terus Madam Renggani. Mama Elsa juga udah monitor. Di sana juga ada Bunda Sirahayu juga.
0: Iya benar.
1: Iya. Terus ada itu mah Mama itu juga dulu kan di situ tuh Mama Agis ya.
0: Mama Agis ya.
1: Sempat nyanyi di situ.
0: Iya benar. Ya MC ya Mama Agis bala pulang wetan itu.
1: Iya. Buat buranya paranya juga.
0: Yo.
1: Ibu Suri, bareng Mama Suri ya, Mama Kiwi bareng Kang Saud, Kang PM, Mama Wadra, Nok Martila yang mau dobreng-dobreng juga ya.
0: Yo benar.
1: Terus juga buat Ibu Korea, Mbak Dewita, Kang Doli, terus juga buat Anda Mutri sama Titinnya ini, guru Pacul semuanya.
0: Yuk, ya. Rani Pacul, Ida Pacul, Jana Pacul,
1: Jana Pacul,
0: Gonyel-Gonyel Pacul, Dewi Pacul,
1: Mas Arpan Pacul juga kebagian ya.
0: Oh, kebagian.
1: Iya, yang ada di Pacul semuanya.
0: Iya, benar.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam, sehat selalu. Terutama buat Pak Bagio bareng ibunya juga. Sehat selalu ya Pak ya. Spesial banget buat Kang Bawor bareng Dede Anggi. Mudah-mudahan tetap sehat. Dede Anggi yang sukses selalu
0: amin,
1: ya Kang.
0: Amin.
1: Matur kesun pisan Kang. Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla cing-cing.
1: Yos.
0: Atur nuhun pisan kanggo Jeng Robi no aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Setara Paramon Tegal. Kasadaya no dataran sudah daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 1 5 4 7 7. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga para Paramon dan Rete Saporete.
0: Teman-teman madam, selamat malam.
2: Malam juga. Udah makan belum?
0: Udah ini tadi barusan nyendok.
2: Allahu Akbar. Gak kenyang ya, makanya gacor.
0: Iya.
2: Gacor kali ya.
0: Iya, sama Lamongan ya.
2: Iya. Antesan bocor.
0: Iya bener, pantes tampil kene Pang Bamban jare ngomongnya kayak apa bapane Ari wis gembracak ling nambal pimen. Ya.
2: Kebok
0: kok. Ini susah kok. Eh bocornya secuil tok tapi bisa tambah. Wis gebracak.
2: Bukannya dikembok. Kepepet
0: kok. Dengar bocor. Yo anak wis tak tuku anak ning supermarket anak kayak gue.
2: Repotan tuan jajan no.
0: Iya. Yeah. Yeah. Dan anak no, nyong pan pesen yukaci neng anu kepandean anak tak pesen kayak gue. Ya yukaci.
2: Yukaci
0: kalau nak syukur sampai anak mau nopo. Yukaci tuh jajan bikinnya bahasannya yuk jajanan teles oh. Langkap yang pasti untuk gembok. Ini negara anak tak pesen. Mama anak sing murup kok kayak abang. berhenti di sana. Iya, ojo ijo abang lampune.
1: Abang watong. Adong ra cewek iki. Wong kepriyenge tadi enggak. Ngarepe napa ngobos.
0: Ya kaya kuwi. Lah kacamata we aku tuku tak potes nang ganis.
1: Iya.
0: Tak potes siji, gagange mung siji tok. Si kentir le itu. Iya, tak potes lah aku wingi tuku tak potes. Itu menunjukkan bahwa saya hidupnya sendiri.
1: Ya, ya jenengan kan biar ngerokok kok ya.
0: Ya.
1: Toko pipa. Pipa enggot, toko ni selang.
0: Weh, jadi ngomongnya Anggi protes, jadi hidupnya sendirilah saya ada. Jadi protes langsung gadane tebak-tebak.
1: Eh, ngerokok mana?
0: Ya lah, orang budinya nyong.
1: Oh, iya cek. Mama rencana sih ngomong orang apa ya
0: ngomong. Oh,
1: ya.
0: Apa-apa.
1: Iya, balak kok.
0: Iya.
1: Lagunya ikhlas,
0: Mas. Eh?
1: Ikhlas.
0: Ikhlas cerita?
1: Iya.
0: Wih, jadi. Mas ikhlas, ngomong ikhlas.
1: Ya, ikhlas ya.
0: Oh.
1: Serahkan diriku padamu.
0: Ulu, ikhlaskan di kau pergi. Nah, gitu.
1: Kan dulu pernah ya diputar.
0: Oh, iya, benar.
1: Iya, makanya. Ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Mama Lani. Malam sama kak cucunya ya.
0: Hei.
1: Yang Roki, Wakita, Tuwatri.
0: Tuwatri. Sing kaya kiye lenggane. Lagune sing kaya kiye.

0: Yan. Sare.
1: Pantesan iki protes tekan opo jenenge Martinya Miki. Yo. Maksud e iki sendiri tak langkah pasangane kaya gue.
2: Ya kok bawani nuruk
1: nak kembok
2: no,
1: kena cak melayu
2: no.
1: Kacamata tak protes kan gagangnya loro sepasang. Yeah. Bukan orang sendiri itu orang anggo pasangan kayak gue.
2: Kayak gue no.
1: Iya maksudnya.
2: Dengerin gak banyak berjuang buat nak anggo. Sama orang lain. Gue pasti isi nak anggi.
1: Iya. Yeah.
2: Turunnya malahan
1: Nenggon kae neger ngerti kae meneng motor kan. Nenggon sepion ge ana jepit bocah. Iku yo menandakan. Saya kan orang lapangan di jalan. Kalau seandainya saya man kurang ajar kelingan oh jepit bocah mundur.
2: Iya.
1: Iya, kayak kowe. Iya.
2: Anak kali rambut ya.
1: Kowe kok ngono kowe kan anggo arti sendiri. Nyatane wingi ya waktu kae lewat warung Jongetan nang gone bangsane rambut pirang mengisor kers. Lirik tok melewat tok saya. Ora mampir. Ora sendean cuma ya lewat tok wae kan saka kowe. Inkaso kan lewat jalan itu.
2: Oh.
1: Rambut abang mampir om, mampir Mas, mampir Pak.
2: Ya pirang.
1: Boso anu ngingeti JPT Anggi ora sida.
2: Ini Bang mampir 50 oke. Okay.
1: Ya, kayak kowe.
2: Enggak usah
1: terap 50
2: juga oke, yang penting anaknya sama.
1: Wes, kira salam-salam.
2: Enggak kusimpan salam, jadinya nyambung terus. Ya, ilah-ilallah, Allah Akbar. Mama Wiwi, Dengas Muri, Malam okay. Juga. Terus
1: enak apa?
2: Aku nyaru kalung ini
1: sing gede nemen. Kalunge apa batu cincinnya sing gede kowe.
2: Ya Allah,
1: men
2: ngono tok nang ya. Siapa Terus buat Mama Firda ya.
1: Ya.
2: Partinya mulai monitor. Terus Mama Elsa malam juga. Terus buat lagi ya Mama Ninge ya.
1: Ya.
2: Terus buang tes sama sayangnya ya saya terlalu. Buat Tupo ya.
1: Yo.
2: Terus dari gunung naik gunung mukanya bokongnya nyantik. Desa iring kok.
1: Gimana ya naik gunung ning bokong.
2: Iya kan sing dorong bokong. Naik ngeten semurun ngeten.
1: Oke, tumben kok sore-sore wis pertama online soalnya lagi mampir ini kajine.
2: Iya.
1: Bisa rame ngobrol. Ya benar. Iya, nyampan udu dulu. Udu dulu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cincin. Yang punya wilayah Sitangga Madam Rengganis ya di Dukuh Ringin ya ada dosen Aldi. Ya dosen Aldi ya kapan nih aku lewat cuma tak lirik tok gangmu ya. Pokoknya neng perisa sehat si Wungkuk ya pasti lewat neng desane dosen Aldi. Ayo disapa sementara 7:14 waktu Indonesia bagian barat ya di studio Paramon FM Tegal. Assalamualaikum malam Kang Bawor, kulo pasukan dong di Glinding. Mas Kang Bawor semoga sehat selalu, sukses bahagia selalu bareng Dede Anggi, terima kasih ya Mbak Wikan Dehanu. Pagi ya Mama Ikma dan tiga darah manisnya hadir Kang Bawor. Penalu Cintrong dong, tadi sudah dihadirkan ya, spesial buat Faiz Banu. Super spesialnya Forever My Heart. Makasih buat Kang Power, makasih kembali. Eneng kudu karo anak Minah Cing Cing. Iya, pada budar ini hadir ya, Ayongki hadir ya. Martiem, Mama Gilang hadir. Yo, Mama Angeli Kepandian, yang kono juga anak Bapak nih Uya, anak Kang Anjas karo Mbak Ekane, anak juga, yo semua yang

yang ada di Kepandian, bayar semua yang ada di lawatan punya. Assalamualaikum malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir, ya pengen lagu dong Cinta Sulit Hari. Salam sehat enggak Mas Bawor bareng Dede Anggi, makasih Mama Elsa di Bukateja. Nih ya di sana juga Bunda Sri ya, ada Remacong. Debade, iya kabar. Ya Bunda Sri ya, lawas ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, CGW dan Rute Sabar, teman-teman dari Bang June dah hadir lagu ini cup-cup. Iklindeng dong, salam nengok KB Bae, Balane Setara Paramon, sing lagi monitor dari Z sampai A, dari A sampai Z. Tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, spesial nengok sing lagi bertugas, semoga diparingi sehat selalu. Superip mentoknya nengok ayang embeb, matur nuwun ya, dumbelan ining cocos. Baik ya, di sini sudah ada Aku Ingin ya. Ada Aku Lepaskan. Ada juga Laila Bonita. Yo, ada juga Nanti Ikhlas ya. Ada Terlanjur ya. Bawa depan dudulu. Ududulu. Iya, nek panggung bar nyendok urung udud dulu sih ya. Ya baik ya, untuk Balai Setara Paramon Ku Ingin ya. Bawa hadir bersama produk PT Denatur, yaitu ada Habu Top, ramuan Arab yang top untuk menjaga stamina yang prima ya, tentunya iya, untuk menjaga kesehatan tubuh ya, untuk mengantisipasi tubuh penyakit dalam tubuh, ada stroke, kolesterol, ada ya, semua saja keluhan penyakit tentunya ya.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Idih, bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengku mengkeret tau, Pak. Yan kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pramon dari Sabore itu ada Ikhlas Rita Layu. Ada Laila Pulita yang hadir juga ada Ku Ingin dan Ku Lepaskan. Pagi 35288 halo assalamualaikum selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarlah selanjutnya sabar itu teman-teman.
0: Naman.
1: Yeah. Untukmu yang merasa.
0: Untukmu yang merasa.
1: Bisa monit. Jadi baby gue untukmu yang merasa.
0: Oh kayak gue pep.
1: Baby masih pep nggak apa.
0: Iya. Iya.
1: Bunda tadi wayai.
0: Iya wayai ngalus cangkul.
1: Iya. Jatuh, Bunda Ana, Baby Belbar, Mama Nono Kali Jamat, Mama Nadia, Kak Kopiji, Mama Izzat Layeman, Mama Ute, terus Mbak Yunita Kali Paku, terus Bu Rini Pramudiono, Bu Sayam Saka, Mama Frida, Kang Kasnuri, Bibin Betang, Kang Juli, Bu Ida Matoroyo, Mama Lani, Kang Pajo, Pak Dodi Bang Ebe-Ebe, Kang Pi Ae, Wajah Munok, Masa Kami Bisa Tersayang.
0: Iyo.
1: Mama Tara Dodong, Mama Not, Mama Selin, Pak Lemo, Lapasa, Lalu Umine, Bapak Nekali.
0: Weh, judulnya untuk siapa yang merasa?
1: Lah, kurang siapa nih gue. Gue bingung, gue Kuningan dah kucing Dewi Sendana ya lo kucing Robi, Don Josme, Mama Ali, Bapak Ali, Teh Cinta Cinta tu, Mama Ali, Bapak Ali, Kang Kumi salah siapa?
0: Soalnya nengger kurang ya tak bisa muncul.
1: Kang Handoko, Satu Tanju Budak Sakit.
0: Yo, Yunita Kali Bakung, Ici Kiwir.
1: Ya sampun, Bu Yunita kurang.
0: Ya nyendol sih.
1: Ini sekarang nemun ya Kang Bawon.
0: Iya benar.
1: Lo kayak
0: Madam Rengganis, yo Madam Rengganis.
1: Mama Rengganis udah tak kenal ramen teman mah. Bulu-buluan.
0: Gua lebih.
1: Lebih ya?
0: Lebih.
1: Oh.
0: Yo Mama Elsa.
1: Boleh catatannya 90 ya saya.
0: Yo 91 itu belum yang lain kan mendaftar oh. Sendiri Terry kan siapa? Terry
1: ya kak. Iya. Jangan
0: langsung meperon juga dua. Iya benar.
1: Masak maling segane.
0: Iya benar.
1: Kita Banjarnegara, jagongnya kalau nyang ya
0: itu. Yo, iya, mangan tak jagongnya yang kono ben ngobrol lah aku ibu.
1: Iya, mamane kalau subang-bang.
0: Yo,
1: cuma sekolah na SM Dinamika kan?
0: Eh?
1: Sekolah na SM Dinamika nenek.
0: Oh.
1: Itu sekolah na tahun 84
0: lulusan. Oh, kayak gue.
1: Berarti kalau Kang Erik.
0: Oh, jadi ngomongnya ki bulan depan di rum Citu apa bener? Aku malah rum denger. Iya di Citu jadi ngomongnya. Iya, wes syukur
1: alhamdulillah.
0: Iya, situ ta ngon jaluke sing nang kulon bae lah.
1: Iya, june lulu.
0: Oke. Coba wis tak takon. Iya, amangkane kuwe kudu cepate ngono bukan bareng.
1: Nang kanan sebelah kulon ana panggunge sae lombok.
0: Oke.
1: Dadi nek nang wong 50 joget kabeh nang ngono.
0: Iya bener, ora rempak ora.
1: Nang june kalau Mbak Lulune ya.
0: Oke.
1: Bakat
0: dong, bakat dong. Coba kita
1: takon nih. Bapak M, Bapak M. Kalau lagi mangan rondong, ngomong yeah. Mila iya.
0: Oke. Okay.
1: Mandole man laju, enak eh.
0: Enak eh.
1: Dedi Dewi Kunti, enak eh. Mandole mana sama Dela, apa tarun. Manisa minta mau kami mereka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kulak Ting Ting. Ya, Ami Bakar Madu bersama Milela. Bukan untuk yang merasa, tapi untuk siapa yang merasa. Gak ada siapanya, gak bakal muncul. Untung bawa si somplak. Iya, 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Setara Paramon. Dan duta sepore, teman-teman. Selamat malam, Mas Bawor, Ici Kiwir.
0: Yuk, sehat, bergas, waras, terendas, iso tuku beras.
2: Ici Kiwir, mami lah.
0: Iya, bener, Kak.
2: Iya dong, tuku beras, tuku lauk, tuku lebay.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Lagi rezekinya akeh ya, Mas.
0: Yuk, alhamdulillah, wis.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Iya, orang ngilangi rezeki.
2: Iya, penuh kegiatan mana-mana ya, Mas. Iya, wis. Penting pada siapa ya, Mas?
0: Yuk,
2: bener. Mari makan gini ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Mas.
0: Yuk.
2: Dari itu ya. Apa ya? Dari siapa ya? Dari KM Mas apa ya? Remarki ya Mas.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya Remarkinya apa ya? Siti apa pun kono mas.
0: Bunda Siti, ada Suhaimi Kebasen, selamat malam.
2: Selamat malam. Pengadilan kita ya mas.
0: Yo. Yo sambil itu dulu, salam-salam dulu dicari.
2: Oh. Salamnya buat Ami Pekar Madu, Milela.
0: Rewadi racun. Racun dan bisa tak seindah mimpi, perasaan simpan rindumu terhalang dinding kaca seujung kuku bukan
2: yang ujung kuku bemas
0: tak seujung kuku
2: ya wes ya
0: baik
2: ya.
0: Hey.
2: Oke cinggu pilohis wa iha terus buat mama hikmah mbah hikmah terus Alpin bareng purponnya ya mama Renggani Nyirato Bang Erik ya yang di Italia. Ya.
0: Itali. Dewa ya kini belum monitor ya.
2: Oh, terus muncul ya, Mas.
0: Baru jam 4 sih.
2: Ini muncul ya, bengi-bengi ya.
0: Bengi ya. Sana kan baru jam 4 sore kalau di sini jam 8. Sudah
2: berapa jam ya, Mas?
0: 4 jam.
2: Oh, lumayan sih ya. Berarti ini kalau jam 4 nih kayaknya jam boleh ya, Mas?
0: Iya, kayak jam 8.
2: Iya.
0: Jam 4 masih ya. Kerja dia.
2: Oh, masih kerja.
0: Iya.
2: Iya, buat yang streaming ya, selamat malam semuanya.
0: Ang Sarmuti, Damjak Surabayan.
2: Iya, selamat malam. Mbak Nia Mukares. Terus Bunda Apin, Mama Kiwi. Bunda Sakita Mocha, Mbak Lisa Sirambo, Mama Tia, Mama Prida. Terus buat Teh Cita, Teh Dewi. Takutin.
0: Oke.
2: Iya, buat semuanya tuh ya mas.
0: Iya, monggo. Oke.
2: Kecuali yang mas power, borong nok angin ya. Semoga diberi nikmat sehat lancar.
0: Amin. Kayak mama kiwi apa kue usul apa umbul biasane umbul.
3: Kang. Mama kiwi hadir kang ya karo umbul le. Mama kami sangat tersayang kang.
0: Alah, kami sah maning sing senengnya kelipenti le.
2: Iki kiwi pokoknya.
0: Iya.
2: Iya, buat trelap gengnya
0: Ceker.
2: Iya, Kang Ibni Adila. Iya, Kang Wisnu juga ya. Wetri. Buat belane tar moncong ya, Mas.
0: Oke.
2: Pada semuanya.
0: Yo, siap.
2: Kita lagi Mas Erwin, semoga selalu.
0: Makasih
2: ya, Mas Paul ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumblat Ingcing.
2: Yo.
0: Iya dah, Ika Tonjong ya, ada Mas Erwin juga di sana. Yo, selamat malam. Ada Kang Sarmuti, Damjak Surabayan, ya sekwe. Kali lagi, itu balane setara Paramon yang depan korban tanggal 27 Mei. Wes kari, nah rasa nih dingin-dingin kari pesen mangkang Sarmuti gue. Waduh sih, ya lemu-lemu, amanat. Dibayar saiki, dipanjari saiki, titip di sengko, di hari-hari cukup, ya oleh. Iya kurang nilai plus pimen ya tetap dipakani power bank kok melu ngarit yes ya bisa di nego bisa di goyah ya gue war ya kul ya nah daripada nih wong sejajan-jajan kono nang pasar kerabiak-kerabiak mending nih balani dewek lah ya ya anak secubil orang cubil nggak ada tinggal balani dewek kan ya mending kayak kue jadi remojong balen setara Paramon ya ambil boy positif thinking saja ya. Ayo di sini ada terlanjur, ada untuk siapa yang merasa, ada juga seujung kuku, cinta seujung kuku, ada juga cup-cup ya, yang lainnya nanti menusul ya balen Paramon. Yo capcus karo ngeluk boyok war ecekewir yo selamat malam ya semua saja balen setara Paramon. Terlanjur apalah donasi ini langka terlanjur.
4: Aku sudah terlanjur.
0: Iya, donasi.
4: Mencintaimu. Menyayangimu.
0: Lulu. Aye. Wae maning. Paling-paling kami sah deh kuis lagu ni kang.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: buat Pak Ketuk, Pak Ketuk, Bu Ida Martoloyo, Mbak Atin sama Kanapi, Ibu Rini sama Pak Giono, Mbak Bibi Melpas Ami Bakar Madu Melela, Mama Berinda sama suami, Ibu Yong Tahu, ya Putara Juara Raja Udara, Enoke. Terus buat Santu Purbowo, Maria, terus buat Malani Kang Parjo, terus makne Kang Bambang menyatukan stasiun ya. Terus Kasar Mudi, Pak Siro, Kang Duli, terus Pak Cemet, ya, kawasan jam-jam Kidul Kafe ya. Lanjut mani buat buat Siti Aminah
1: Mantuma,
2: mie ayam lontongnya mantap, Papa AM.
0: Lontong
1: gue kau wingi
0: kau ngene kene kok kaya kowe
1: yo panas manis ya hadir
0: panas
1: monitor ya nyendol yo
0: mau mimin juga ya terus
1: Tadi Dewi Gunti.
0: Dia mesti sopan buat nyendol. Apanya kau wis tak tahu kena kota misal. Andre itu bisa jadi nyendol. Mungkin buat nyendol kambawur wis kan. Lanjut kan Tadi ini wali lemu ibu dari orang teman saya. Lele buat itu. Terus Mahanip lanjut mani buat buka bakor ibu Mira sama kawan macam langsung makamuk sama Yorati cik nong. Kawasan baru rejo ya kan. Lanjut terus Bang Sayo lobo berbalanya buranya mie buat watri terus ya lanjut mani buat mau ke Kang Sayo untuk Marsen kawasan bulu-bulu apa ya karena cuma pingis nululu tidak pacul ini pacul jangan pacul jangan pacul eleng eleng pacul eleng jangan
1: konyol pacul
0: angli jangan pacul Mas Arpan pacul musik apa guru
1: anak we Mas Arpan
0: ngono kan bu bukan mesiki jodol kita jodol jodol dengaren mesiki nekas nuri berat ya omak gilan menggeret
1: ngelutik
0: kan
1: menggeret
0: iya gue meneng ngelutik meneng
1: ya pake
0: udah sakit mas sakit manis ya hukum ya kan samsul kan ngedoko tak ketiga alois cengrobi terus bawa ini juga ya lanjut Mak Bang Jod sama Mayatina
1: yo siap
0: mau indah kalilingi apa namanya mama ini ya Mbak Enopal juga lanjut mani miki ya Jumeng Kretus Nikol Mene
1: ya
0: barang ini juga ireng-ireng manis ya lanjut mani mengitur Kang Sarno Jumarti Ibu Yong Tahu
1: yuk Bu Santo Yong Tahu
0: lanjut terus Kang Sarno Jumarti Utara Tentapinto Mama Nadia Mbak Nono Kalinyamat Kulon
1: ya
0: ini gue mau mengetahui ini Umay Kajibowo ya
1: iya bener iya
0: sudah monitor
1: ya? Iya kadang-kadang monitor.
0: Kasih Nelly, terus.
1: Yo, okay.
0: Di sini sih nang pasar bebetnya sate apa kang ya?
1: Eh?
0: Ingat pasar bebet belakang.
1: Oh, Bunda Ana.
0: Eh, Bunda Ana juga. Terus saya Cinta Nola. Matur.
1: Okay.
0: Terus Bunda Septi.
1: Okay.
0: Pakarangannya juga. Lanjut Andro lagi apa Andro?
1: Gua biasa yang lampu merah.
0: Lanjut mani miki tur Eka Anja saya kalau jong kemari
1: bye
0: lalu Pak Waris Bang Jun Batun ya sampai khusus mau Anggi Kang Kumi sama Bagas
1: cici
3: assalamualaikum Kang kemikine lagu ini Cinta Biru Kang mau diputer aja kan
1: gue maning kamisah iya bener sing senengane nyekel pentil hayu enaki
0: mama kae mesa ya miki ya
1: iya embo bae budari ini
0: iya bu ya kaya gue bu nyong memang punya salah di sama
1: iya oke
0: ya wis oh empu happy ya
1: kawasan
0: salam juga

0: sarang barang FM.
1: Okay.
0: Nyeratu ya. Mama Dede, mama Bule Novilan ya. Kawasan Malang Kafe.
1: Okay.
0: Kemarin.
1: Yo.
0: Si Toro. Coba lah nih sarang barang mengapa kan?
1: Okay, siap.
0: Lalu Kang Bawor.
1: Okay.
0: Sehat lalu. Jangan lupa hari malam Sabtu malam Minggu diambil itu pesanan. Nanti takut
1: berat.
0: Masih Kang.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tincing.
0: Cot.
1: Yang punya keturunan Bapak HM. Ya, rombongan umbul-umbul sesenangnya kali pentil wis disimpan. Sabar ya. Lagi ana sing request nelpon yo kenal wi ya. Lawas nemen ra online. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Yang duti naman Ici Kiwir
2: Cincin
1: putih. Oke.
2: Malam Minggu Mas Bawor ya.
1: Oke, alhamdulillah. Naman
2: buat kulit dipermudah.
1: Iya, amin.
2: Ya, HM ya.
1: Yuk.
2: Mas Nuri, Mama Wiwin ya. Kami Pak Armat, Bumi Lena. Madem Rengginang Kasak Malam Sang
1: Yo
2: Nampurkon Mama Kiwi Mama Wadze ya Mama Kamisa Kayo Lopo Apa Warno Macuma Luma Ibnu Matinya Terus Pak Mukhtar
1: Oke okay.
2: Mama Ari Bapak Ari Matus Bersur ya Abah Kumis Walu Terus Mama Winda kan sangat tingkir Kang Kuri Mama Ucok Kopoleng Demar Toloyo Bania Mas Parto Apa-apa Mama Dijaya Mama Dia Kepuiler Mama Alisom Akun Sano Yumarti Mama Ikma Malam Udah Biba Patekondro
1: Iya
2: Umin Roy Semele
1: Oke
2: okay. Mas Parto Malam ya Umin Abdile Kang Kopitin Yo Peset Malam Mama okay. Nadia Mama Nunung ya Allahu sing ropi wahi atete akintir Tate Dewi Mauti Mauli Mama Yunita Mama Pite Terus pasukan ibu ibu kemoy ya
1: Ayu.
2: Mama Mita Mama Bayu Mama Abu Mama Jingga Yumati Salam doa absul Bu Imba Sukeng Salam doa absul Bu Mariati Maikaning Sium Bu Imba Atun Aba Alu Lumuti Maleha Pak Eka Tonjong Baik Angga Kang Jumi
1: Mae
2: Didadot Mama Neng Umbabang ya Kang Rosikin Mama Bu Mandur Malam Masih okay. Marani Duatus Bung Nasal Mama Silmi Bang An Bung Nasal di Purbowo ya

0: habis PMS.
1: Oke, okay, siap.
0: Biar ngetria pesek ya. Kepreng ngelongkain. Makasih.
1: Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rumah Cing-Cing. Bagi ada Mama Leni yang di Desa Munjung Agung, ya, selamat malam untuk semua saja. Cinta Biru hadir, ye, umbul-umbul, seseneng yang ngeli pentil, aloh, sabar secuil ya kenali, ye. Pokoknya anak iklan, anak sing request, anak sing ini.

0: Morning.
1: Alhamdulillah Kang, Kang terima kasih teman cinta aneh aku Kang. Pinter sih Kang, bah kayak.

0: Tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rainer katon. Matane rusak, liku nembe kajogen no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek baik, toko Vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyo lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Pramo di kesempatan malam hari ini. Yo, oh, oh, tadi ada cincin putih. Ya, ini rekening bawahnya panti isi, ya. Tapi kok nyanyi, ya. Panti isi sebujur bangke, war. Kalau bisa nanti kalem, rekeningnya akan tambah maning. Weh, pimen ya. Alhamdulillah nemen gak. Ya wis ora apa-apa acara karaoke. Soale iki apa demi rekening ya. Ya capcu sebujur bangke. Saya hadir ya.

Nang sapa nyanyi-nyanyi lah. Oh, sawere beraperen-peren. €50. Asik. Euro iki sawere bukan rupiah.

0: Asik, Kang Bawor, Cikiwir.
1: Ih, ratu.
2: Asik, wigoyang, oli, yuro.
1: Allah. Ya, untuk warga Batu Agung dan sekitarnya, Banjaranyar. Lalu kalau mau produk PT Denatur ya, ada di Apotek Banjaranyar punya.

0: Alhamdulillah Euro masuk rekening Indonesia ya. Bayu kembali ke 101.5 setara Paramount dan Saporete. Itu Mbak lihat Cahyanti gak ikut di dendang dangdut memory itu, khusus lagu-lagu yang lama kayak Rita, Roma, Ida Lela, Elvi kayak gitu. Iya, Cahyanti itu nanti masuknya di Pagoda, kalau enggak di Paramount Suka-Suka malam Minggu atau malam Senin. Itu pun untuk karaoke ya. Ya kayak dia maklumlah orang baru, makanya dibenerke ya. Kalau dendang dangdut memory itu khusus ya untuk lagu-lagu jadul. Jadi punya kamar tersendiri-sendiri radio kami itu, acaranya masing-masing ya. Tidak bisa ya, kecuali Paramount Suka-Suka itu malam Minggu sama malam Senin. Itu mungkin boleh ya. Yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramount.
1: Waalaikumsalam. Dangdute Saporete.
0: Naman sareng saha ya, asawawo.
1: Anu aya di Pemalang.
0: Iya, suaranya tuh rada suaranya rada beda. Nah, tuh.
1: Suaranya emang lagi tengah.
0: Kayak gitunya.
1: Iya. Ini udah rada mending.
0: Ya, rada mending, batasan tadi malam diam.
1: Iya itu.
0: Tapi monitor,
1: iya. Yeah. Monitor.
0: Iya, monitor.
1: Iya, tapi serak banget.
0: Yup, oke. Okay.
1: Udah serak, pusing banget.
0: Dulu serak, pusing.
1: Iya. Yeah. Lagunya itu kan apa?
0: Naon?
1: Penuduh tertuduh.
0: Ice. Yo, penuduh tertuduh ya, coba tak cari dulu.
1: Iya, salam tadi Papa HE.
0: Yo.
1: Upo. Iratu, Mama Renggani.
0: Yo.
1: Mama Ani, Kang Parjo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditiliki Mas Mengko Waraso, Mama Ardi.
1: Siapa?
0: Kowe Mama Madam Rengganis.
1: Iya, Madam Rengganis tahu aja. Terus Kang Parjo, terus
0: nyong iki lagi meyek Rengganis.
1: Iya, sama-sama capek. Mungkin lagi musim juga ini.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Banyak
1: kan
0: tuh.
1: Juga ngeblend juga terus.
0: Iya, Bunda Rini.
1: Bunda Rini, Pak Pramudio.
0: Iya.
1: Kang Musar. Oji.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ami.
0: Ami, yu.
1: Umi terus.
0: Oh, Nyirato.
1: Udah Nyirato. Terus
0: sama lagi.
1: Mama Ani.
0: Mama Ani.
1: Bunda
0: Saki. Oke.
1: Okay. Mbak Eka dua-duanya. Mamanya Ari, bapaknya Ari. Bang Erik ya belum monitor.
0: Belum. Cuma tadi gramnya temennya tadi yang minta.
1: Iya,
0: temennya yang gitu sudah ya, udah pulang itu kan di situ kan bukan cuma bagi aja, di situ ada rombongan dari mana-mana.
1: Itu aslinya dari orang mana aja?
0: Ya ada yang dari Lebasiu, ada yang dari Kalisapu, ya. Yeah.
1: Oh yang pokoknya,
0: ya, pokoknya jarak Slawi, ya.
1: Oh iya. Bisa nyasar ke sana ya?
0: Ya namanya juga pekerjaan. Ya, saya orang Sragen aja nyasar ke Tegal sekarang.
1: Itu kan masih Indonesia. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya biasa. Tentang bawor bareng Nona Manisnya.
0: Asyik. Yup.
1: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak ting ting. Ayo yang punya Padu Raksa ya, Mama Ardi ya, Padu Raksa Pemalang ya, dari semua saja yang ada di Padu Raksa tentunya. Bayu disapa kembali 6145477 yo, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramount.
2: Halo.
0: Yo, halo.
1: Bangdutnya Saporet.
0: Naman.
1: Somplaknya Saporet.
0: Oh tuh ada somplak ta.
1: Tambawon.
0: Kulan.
1: Tamang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuh beras.
1: Alhamdulillah.
0: Panges tuh sawang solna.
1: Lagi semak aku juga.
0: Semak haru atulah ayo semak mah.
1: Lagi marah rampet semak.
0: Iya.
1: Tapi ini mungkin dari cuaca juga ya.
0: Cuaca bener.
1: Udah enggak apa-apa yang penting sehat lagi. Semangat lagi.
0: Oke. Okay.
1: Nanti lagi apa?
0: Ke atas mungkin mau tidur.
1: Udah malas sih.
0: Tapi besok kan tanggal merah.
1: Ya libur sih panjang, itu libur panjang kan?
0: Ya enggak, cuma Kamis sama Jumat.
1: Enggak, Sabtunya juga di sini.
0: Sabtunya kalau di sini masuk. Di sini nah itu masuk.
1: Oh, iya ya
0: enggak
1: sama ya. Kalau di sini Sabtu udah pasti udah.
0: Ngaruh libur ya 4 hari yo. Tidak tawari mau ke Kali Sapu enggak, itu enggak tahu lah. Keder
1: ya
0: katanya.
1: Iya sama mbaknya ya. Mereka ya udah gede ya, belum nikah ya
0: Mega. Belum. Udah lagi sekolah lagi, kemarin sudah S2 sih.
1: Oh mau itu kuliah lagi?
0: Udah.
1: Oh,
0: udah S2.
1: Oh sekarang udah S2. Itu kalau bawa mah es krim ya?
0: Iya bener es krim, manis rasanya. Sorry.
1: Aku males lagi ketawanya. Awal aku pengen lagunya itu ya Cinta Terpendam ya.
0: Cinta Terpendam?
1: Iya.
0: Sebatas mana terpendam?
1: Geculah dari musim. Dalam perdana buat Kang Bawor barang cantiknya sehat selalu.
0: Makasih.
1: Yang baru turun ya Mama Abi ya sehat selalu. Ya ada Mama Kiwi Kang Sawu.
0: Ya rombongan umbul-umbul sesenengnya nyekali pentil.
1: Ya lagi nyekali pentil ya Mama Kamisa juga. Kang Bawor kalau Mama Ning kemana ya?
0: Ada Cinta Terpendam dari Moksen.
1: Iya tuh.
0: Ya.
1: Kalau ada dari dirimu.
0: Oh dari saya. Yes nanti kapan-kapan.
1: Kang Doli juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus anda Mama dia barang Mas Agus spoilernya.
0: Ya, Cinta Terpendam apa? Cuma 2 menit lebih sedikit tuh.
1: Ya nggak apa-apa. Emang apa-apa. Lagunya enak. Lagu panjang-panjang banget bosen lah.
0: Iya malam teteh Bunda Rini Pak Pramudiono.
1: Malam juga Ibu. Iya selalu ya.
0: Yo. Kang Raju enak ke.
1: Mas Pramudiono. Kang Raju bareng Mama Jenisbonya bareng kembarnya sehat selalu.
0: Yo.
1: Ada Mania bareng Wong Iratnya.
0: Yo juga, siap. Ya.
1: Ada Mama Tia juga Jeng Robin. Tadi makasih salamnya. Papa Haji juga makasih salamnya.
0: Yo. Banyak
1: sehat selalu ya. Anton Lawatan Kang Agus Kawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga.
0: Okay. Om Kasuri
1: bareng Mama Hilo Petengnya.
0: Siap.
1: Ada Mama Frida bareng Papa Tijana juga ya. Sak lagi apa sak? Nggak dengar apa yang harus sak? Masuk dong sak.
0: Ya sak.
1: Ya sak bareng Ibu Suhadanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ida Martoloyo
0: yo,
1: juga.
0: Ya, Bang Kumis yang ada di Sawu Jajar.
1: Bang Kumis, gimana kabarnya yang ada di Sawu Jajar selalu okay. Ya? Abu Rukon, Ibu Rauni Pak Asyik. Banyak Pak RT Lihin, ada Mama Ari bareng Papa Arinya si Rampok.
0: Oke.
1: Okay. Terus Ayah Umi Habibah Pak Degondong Yumati Kang Sarno. Mama Esaro, Mama Ani Songgom. Terus Nyiratu Mama Lani bareng Ajojonya ya sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kang Ersa.
0: Nyiratu. Nyiratu sudah.
1: Sudah Nyiratu. Aku bilangnya bukan Nyiratu sih, Mbak Rina sih.
0: Ya, oke. Okay.
1: Itu aja, itu keren ya kan. Mbak Eka Tonjong juga ya, Kang Rosikin
0: Hadoku
1: juga, Kang Rano Bapau juga ya, Mama Elsa, Imam Cura juga ya.
0: Abang Sahu
1: juga ya, bareng Mama Nisanya, Ibu Satoyong.
0: Oke okay.
1: Mas Rendi Pratama, Mbak Sari Pinur, Kang Adi Santoso juga.
0: Yo.
1: Mami Abdila, Mama Sumi, Mama Uti. Kami Bakar Madu bareng Om Lelanya juga, Mama Hina Kalilingi, Kang Rosikin juga ya. Terus ada Jaka Semung, Jaka Tingkir juga.
0: Yo, Kang Sarmudi, Damjak Surabayan.
1: Kang Sarmudi juga ya, sehat selalu ya Kang. Jeng Rani, Kang Agit juga ya, Bapak Nekarisma Dewi Tehni. Terus Mas Kopidin juga ya. Terus ada Mas Kamari juga, Kang Kamari juga ya. Terus Kang Edi Dados, Kang Sato, Kang
0: Pano. Ya, Edi Dados itu dari Kambangan, Edi Dados.
1: Iya, Edi Dados ya. bantuin Mbak Mutri kajian juga bareng keluarga sih ya, selalu ya. Mbak Awang juga bareng Mbak Saadahnya ya. Bang Junen, Ami BMJ, Pak Bagio juga saya selalu bareng si ibunya ya. Dengan Tini juga saya selalu bareng.
0: Oke. Mama ya. Percik, ya selamat Mama, Mama Percik. Ya oke. Okay.
1: Ada Bunda Septi juga ya. Ada Mbak Pembang Pang juga ya. Ada Mama Elsa juga ya.
0: Yo.
1: Buat Cipapah juga ya. Tadi udah beli dua ya Pak ya.
0: Waduh. Aduh.
1: Iya dong.
0: Dua botol.
1: Benar Bang Bawor.
0: Dua botol ya.
1: Jadi enak banget gitu. Bunda JJ juga ya.
0: Yo, Bunda JJ yang di Danamari.
1: Iya, terus ada Mama Suripa, aku kangen sama Mama Suripa. Mama Tia juga ya. Mama Elsa juga. Terus buat udahlah semuanya aja. Aku buat batuk sih.
0: Iya.
1: Udah salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Papa HM udah tadi ya. Udah salamnya buat semuanya aja, Balane Paramon, semoga pada sehat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Sang Bawor ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kangennya buat seseorang aja.
0: Yuk.
1: Kasih Kang Bawor.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tingcing.
1: Yos.
0: Ayah atur nuhun pisan kanggo Agustino ayah di Kuningan kanggo kesetiaanana kanggo gabung ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Kasadayano ayah di dataran Sunda daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Ayah sementara 8:57 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Awak akan menyapa kembali yang WhatsApp yang sudah masuk ke meja share Bawor 0852 9319988. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balani Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Kang Bawor sama Nok Angginya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Wong Ireng atau Black People ya. Baik ya di belakangnya, yuk selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu lagi. Kang Raju bareng Mamat Jalisbon dan kelima bidadarinya dong. Bisian rindu dong LB. Salamnya buat Mamai Prabu, Mamai Ela, Brebes, ada Mbak Sipa Pekalongan, ada Bu Cito, ada Mbak Ari, ada Mas Ateng di Cemawan, ada Mama Rengganis, Mama Nunung, Mbak Yunita, iya Mama Winda, ada Papa HM, HM, HM, Kang Kasnudi, Mama Wiwin, Kang Aryo, ada Kang Udin, Kang Sayulobok, terus iya Mama Gilang, Mbak Ninghai, Tete Gustin, Ninyi Ratu, ada Lohis, Kang Mukhri, Pak Yanto, salam mana sih kasih kebar ya, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, Abbas, ada makasih gue Raja Somplak dan Didi Anggi ya, terima kasih kembali. Baik ya Capcus ya, ada teman dihadirkan ya, Rumah Irama, ada penuduh dan tertuduh, ada dari cinta terbenam tentunya ya. Iya, buat Mbak Liha ya, Mbak Mas siapa tadi yang ada di lagi silaturahmi di Batu Agung ya. Batu Agung itu juga banyak yang monitor Setara Paramon ya. Iya. Yo sama Mas Wendy ya, sehat selalu tentunya.
2: Tak seorang pun menemani.
0: Ya di Kambang itu ada Pak Wage Ahmadi, ada Mas Panji, Mbak Andes Untari, ya, ada Pak Guru Abiyu. Ya di sana ada Mas Jono. Ada Bunda Rahik, Bunda Aji, ada Mama Hanum, Bunda Latifah, banyak kambangan. Yeah. Mama Aji itu yang jualan buah yang di pasar itu. Yeah.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Desa Politik. Ada Suara Aten. Ya, ada juga Cinta Terpendam, ada Teman, dan tadi hadir juga ada Penuduh dan Tertuduh ya, di kesempatan malam hari ini.

0: malam setara Paramon.
1: Setara Paramon, balane Paramon. Ikhlaskanlah.
0: Ikhlaskanlah Kang Sarmuji.
1: Iya. Okay. Yeah. Kerjaan biasa.
0: Yup.
1: Salam-salam kanggo sing udah pada masuk semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Oke. Kang Mawar juga dari Angginya semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin, alhamdulillah. Amin.
1: Oke, matur nuwun pokoknya pasaran tetap saya tunggu.
0: Oke.
1: Ada yang mau.
0: Iya.
1: Monggo apa sama rapat ke
0: Jamjak Surabaya.
1: Jamjak Surabaya pokoknya ya. Ya.
0: Okay.
1: Udah disiapkan kambing korban gemuk-gemuk amanah.
0: Amanah pokoknya. Iya. Dititip di sit ora apa-apa.
1: Ora apa-apa. Yang penting ada tanda jadi.
0: Tanda jadi. Oke. Iya, iya. Kang Sarmuti Jamjak Surabaya ya, weh. Yang penting ada tanda jadi ya. Ya titipkan dulu, apabila mau kurban nggak apa-apa ya. Ada tanda jadi ya, nanti diambil di hari H kayak gitu ya. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga para Paramon dangdut desa purite.
0: Malam juga, teman-teman Mas Ibni Abdillah Wonosobo.
2: Iya. Yeah.
0: Icikiwir.
2: Gimana kabar Mas Bawa?
0: Alhamdulillah bergas waras teringinas iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah. Aku pengen lagunya itu Mas apa ya?
0: Apa tuh?
2: Waldi yang racun dan bisa.
0: Racun dan bisa.
2: Iya. Salamnya buat yang barusan Kang Sarmuti.
0: Iya Kang Sarmuti. Oke.
2: Tadi ada Mama Ardi, Teteh Agustin. Kang Doli, Jasa
0: Racun. Yo, siap.
2: Om Kasnuri, Bang Wiwin. Kang Raju, Mama Jusbone. Bang Adol Leman.
0: Juragane lagi monitor. Iya. Ya, juragane Munjung Agung lagi monitor.
3: Oh, malam Kang Ibni Abdillah. Kayak
2: Kita
3: mikro suara nih.
2: Selamat malam juga.
3: Malam.
0: Mak Klopot karo Dewi Pok.
2: Selamat malam semoga sehat selalu,
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Lama enggak denger suaranya, ketemu. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Ami Bakar Madu, Umi Laila, Pak Degondrong, Umi Habibah, Purauli, Pak Asikin, Mbak Atin, Abah Kanafi,
0: benar.
2: Om Awang, Pak Samada, Kang Gasmat, Pak Ketua, Selamat Palem, Joko Polek,
0: terus
2: Abah Rohim, Mbak Eni,
0: Kang
2: John,
0: Terjon,
2: terus Abah Sahrul, Novel, Upo Happy,
0: Bo Happy,
2: terus buat Kang Hakim, Mama Hasna, Mama Neng, Mas Bambang, Mbak Nia Wong Ire, Mama Nadia, Mama Hikmah, Mama Frida, Bungida, Mama Wardiem, Bolo-Bolo, terus Kang Sayulobo, Kang Parjo, Kang Indro, Kang Cipto, Kang Atmo,
0: Nyiratu,
2: Kang Tirto,
0: Nyiratu,
2: Kang Al,
0: Kang Carmo,
2: Papa HM, Kang PP, Kang PM, terus buat semua bala setara Paramon FM dimanapun berada, spesial buat panjenengan bersama Nok
0: Anggunya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
2: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Makasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
2: Jod.
0: Ya terima kasih Mas Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo yo 35288 yo tak terima kembali. Kali masih ada yang gabung yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Teman-teman. Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tunggu beras.
4: Saya kita mending ya begini nasi nganuk ya. Ora sekolah di Rosa Wenginan terus ya Kang ya.
0: Iya,
4: Ya, ana Mas Arpan.
0: Iya Mas Arpan, nanti juga di belakang saya ada Mas Arpan sudah siap.
4: Bisa bisa rehat.
0: Iya, kayak gitu.
4: Iya. Ya, mantap bisa dinas
0: ketenaga nih. Iya, bener.
4: Jaga kesehatan ya Kang ya.
0: Iya penting itu. Musim lagi bener-bener. Panasnya semelet bener Bang Al, bener. Banyak panasnya semelet temen ya awan nih.
4: Jawanya panas gitu.
0: Iya.
4: Lagunya kayak Kang. Tiada seindah pelangi. Ya,
0: tak tak seindah mimpi.
4: Iya lewat.
0: Iya.
4: Yang menghiasi senja.
0: Oke.
4: Okay. Apa lah?
0: Iya tak seindah mimpi.
4: Iya, tapi ya dalam musik kita bisa. Kalau musik kita kelar.
0: Iya kayak kue. Soalnya musiknya gue bantu him.
4: Iya, ya nanak jadi kan jadi kayak muter.
0: Iya kayak kue. Seruput di set kopi nih.
4: Ya
0: seruput di set kopi nih seruput. Iya.
4: Iya mau kan pangangkat di Cimaning.
0: Iya, iya Pak. Oke. Okay.
4: Ya, terima kasih ya Kang.
0: Yuk.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbla Cincing.
4: Yo.
0: Yo, terima kasih Bang Al yang ada di Lebak Goa. Ya, Lebak Goa ya. 6145477. Yo, satu maning ya. Rakitan singkat padat. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Teh Saporete.
0: Teman-teman.
5: Teman-teman.
0: Ya, oke.
5: Sehat selalu ya Kang Bos.
0: Amin, sehat berkas waras. Iso tuku beras.
5: Tuku beras.
0: Yo.
5: Indah Sindari.
0: Apa aku, apa?
5: Lukisan cinta.
0: Tapi ana ora set. Maksudnya neng playlist.
5: Nalangguana cari tuh.
0: Lah iki sing dari. Iya, tapi Rana ya Rana pangapurane.
5: Iya.
0: Oke. Lanjut.
5: Salame nggo Miki Pang Al.
0: Yo.
5: Kang Ibni Adila. Kang Sarmudi. Ya Agustin.
0: Yo, Kang Kopi Din Kapiran Kapung Kang Kopi Din Kapiran.
5: Kapiran Kang Kopi Din. Yo, biasa terakhir bunyi beya sayang
0: nggih.
6: Selamat malam Nyi Ratu.
5: Selamat malam juga Kang Raju.
0: Raju.
5: Mama Silis Bonya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
5: Terus buat Ami Pak Armadu bareng Umi Lela.
0: Yo.
5: Terus Mama Lani buat semuanya aja.
0: Oke, okay, ya siap.
5: Masalahnya Kang Bowers kayak ini capek banget.
0: Iya.
5: Mau selonjor.
0: Iya, benar enggak ngerti ya.
5: Iya. Ketara sih kayaknya capek banget. Iya. Makasih ya.
0: Yuk siap.
5: Semoga sehat selalu barengan anginnya. Selalu diberi kenikmatan, sehat, keberkahan, barokah, dilancarkan segala sesuatunya.
0: Amin. Atur nuhun.
5: Pusar supurnya buat langlang buana sing lagi aplang-aplang arung-rung
0: kena. Oke, okay, siap.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi cing.
5: Ya.
0: Iya, Bapak Heme telat ya. Ayo terima kasih Nyi Ratu ya bersama Lalang Buana ya di Desa Karanganyar Bantar Belang Pemalang ya. Ya selamat malam untuk semua saja warga Bantar Bolang ya. Di situ ada Apotek Bagong Sai. Itu salah satu agen kita ya, agen PT Denatur, yaitu ada Haputop, ada Vitama dan lain sebagainya. Monggo silakan di Apotek Bagong Sai. Ayo assalamualaikum Janel Jahid di Bengkulon nyimak. Salam minggu Kang Asnuri, Mama Ari, Mama Lani, ada Pak Digondrong, Mama Uli, Mama Uti, Mama Nia, ada Bang Al. Ami Bakar Madu, Jasak Rajum, Om HMHM, Doli, Abang Meregani, semua pendengar apa dikasih semua pendengar setara Paramon FM Tegal gitu Kang Jainal ya. Saya rodok tata sacuil, orang kayak terima kasih orang apa-apa. Ya wingi wis tak omongi tapi iki jek podo wae ya. Pendengar-pendengar apa radionya kan pirang-pirang nih Kabupaten Tegal dan Kota Tegal ya. Dikasih ya, maaf ya Kang Jainal. Kang Channel Jahit, jadi untuk pendengar setara Paramon FM Tegal gitu, diperjelas radio di sini kan berapa ratus di situ itu ya, jadi tata bukan karena apa-apa ya, mau pendengar pendengar apa kan kayak gitu pertanyaannya kan di situ itu ya. Ora dikai terima kasih Kang Bawor ora apa salah. Kang Bawor paling-paling kayak terima kasih tok ya. Pagi sementara sang lebih 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat ya tuntas sudah kebersamaan Bawor. Di kesempatan malam hari ini insyaallah tuntas ketemu lagi di Dipa Dangdut ya jam 6 sore. Harus mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Yang beristirahat, tetap istirahat. Jangan lupa, kompor yang ada dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas tetap semangat yang pasti. Baik, Bapak pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Ya, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Paramon FM. Paramon setara Paramon FM dan rutin seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan gak sih?

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nenyo ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Baleni Setara Paramon? Semoga di kesempatan malam hari ini, hari Rebo ya, ini hari Rebo ya. Malam Kamis di tanggal 13 Mei tahun 2026. Dan untuk kesempatan malam hari ini, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Baleni Setara Paramon. Yang jelas di acara Paramon Show yang dihadirkan lagu-lagu Tarlo.

Lagunya lucu-lucu ya. Yowes, baik. Dan sing jelas nanti bakal Narvan buka di 352888 dan juga di 614547. Yang mau SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 ya. Santai-santai baiklah ya. Garo gelesar-gelesar. Mungkin anak sing paling lembu.

ya. Ya mungkin anak sing asuk prai, anak sing asuk tetep nyambet gawe ya. Ya Arvan juga tetep nyambet gawe sih. Oke, dan Warkona wadugin jebluk, ya Allah ya. Bisa nih wadugin jebluk sih. Oke, dan yang jelas sampai nanti jam selesai gitu ya. Arvan gak nyebutin jemaah ya. Oke, dan yang jelas yang mau gabung sama Arvan bisa dimanfaatkan nanti di 352888. Santai bae lah ya, wong wis bengi sih ya. Mungkin anak sing lagi ngelembur, anak sing lagi nang dalan, anak sing lagi sehat, anak sing lagi kadang ke orang enak wawak ya kan, anak sing yang lagi kesel nemen ya. Ya memang ya wong urip ya gitu ya. Nyobek kadang kesel. Ya wis ya, yang kesel istirahat di sit ya. Oke. Sampai engko jam selesai aja nyebutna jam ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abima Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya...

0: saya pakai habutok.
1: Udah habis?
0: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
0: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
0: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana? Ya.

0: yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habut Top. Terima kasih.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 102.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam untuk balenis Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Agak sedikit keri gitu ya. Keri gimana sih keri? Keri. Keri nemen. Ya wes ya Allah, keri nemen ya. Oke, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete.
0: Iya, betul sekali.
1: Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam Aupo Happy.
1: Yang punya kawasan Pacul.
0: Yuhu Aupo, betul
1: musim
0: sekali.
1: Oh,
0: huh?
1: Lagi musim apa?
0: Oh, di musim di Pacul itu lagi musim panas.
1: Hmm. Oh.
0: Panas banget ya.
1: Kirain lagi musim
0: kawin.
1: Salah. Rekening.
0: Oh, rekening.
1: Iya.
0: Madam Rengganis yang ke masalah rekening ya.
1: Iya.
0: Oh, oh.
1: Baik, Mas Arpan ya.
0: Yuhu, oke. Okay.
1: Ya,
0: baik.
1: Kita bahas aja terus.
0: Terus ya, Aupo ya.
1: Iya, orang sama nyerah. Percuma.
0: Percuma.
1: Yang penting sehat ya.
0: Manis omong.
1: Ya, yang ya, penting wis. Mas Arpannya sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Betul tuh. Sekali.
1: Sampai lebaran haji.
0: Yuk.
1: Kalau lebaran haji, gak sampai memberikan THR.
0: Iya,
1: kita kroyok rumahnya.
0: Iya, kroyok. Oh, Arvan Parmarani, mana maring Madem Renggenis ya.
1: Iya, enggak usah menyerah lah.
0: Enggak usah menyerah, pokoknya harus
1: karena
0: berjuang.
1: Itu adalah hutang.
0: Iya, benar. Ora daripada orang masuk surga sih ya, ayah.
1: Ya iya.
0: Mendingan ditagih nang dunia, beli.
1: Kalau dibayar ya itu pasti masuk surga pun aman.
0: Aman gue Madem Renggenis ya.
1: Oh,
0: iya,
1: rong. Nah. Ibarat duwe hutang 1.000 rupiah be kayak mutang.
0: Iya. Kemtan bayi.
1: Ya kota janji
0: ini
1: kudu ke satu orang.
0: Iya ya Allah.
1: Yang aku tahu baik Mas Arpa.
0: Astagfirullahaladzim. Nyerah tuh ya Allah.
1: Nyerah tuh
0: pake sasaran. Oh, kayak kue nyerah tuh kena.
1: Iya kena.
0: Aduh, Madem Renggenis pimen sih ya dong ini ya.
1: Berarti sama liar bes 3 miliar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Yuhu, selamat malam Mama Ikma.
1: Iya.
0: Selamat malam Bang Trisno.
1: Yalah, selamat malam ya.
0: Iya, yeah,
1: siapa lagi?
0: Siapa ini? Lagi? Aupo lagunya apa dulu, A?
1: Lagunya apa?
0: Apaan di sih? Ngomongkan kelalen ya.
1: Penyong lagi mikir dikit lah.
0: Oh, lagi mikir dikit.
1: Ya, salam-salam dikit.
0: Ya wis, oke.
1: Salamain gua kangen.
2: Ngomong apa, UFO?
0: Oh, Bunda Santi Purbowo.
2: Beneran ya marane roli balik tahan.
0: Iti.
1: Ditahan ya lah kan duit percuma dam. Pemain primen. Kita zamannya zaman duit
0: bener wong ya, iya. Wong pan maring biasa be duit kayak Aupo ya. Nah kue parkir satelit zaman ya ngangune duit ya 2000.
1: Pengennya gratis tok ya ke primen.
0: Iya bener ya kan. Nah, Madam Rengganis kudu bertanggung jawab Madam Rengganis ya.
1: Bertanggung jawab ketiga orang yang aku ngasih. Ini
0: persiapan
1: baik.
0: Iya, persiapan baik Madam Rengganis.
1: Haji,
0: sampai lebaran sawal maning kok kayaknya ya.
1: Iya,
0: ini
1: terus baik di ngomongnya germoni Mas Arpan siaran. Kebeneran
0: ini
1: siarannya
0: bengi baik. Iya kon. Aja maning Arpan saya siarannya lu sing rong dina ya. Iya kon.
1: Pegawaiannya aja
0: Astagfirullahaladzim, gue ganti sing lanang. Ya Allah.
1: Wis macam-macam
0: bae
1: ngomongnya.
0: Wah, macam-macam ya Madam Renggenis ya. Wis siji pe.
1: Kurung
0: kelaksana ya, iya. Nah, kowe ya kan.
1: THR
0: ya.
1: Oh, wis selesai karo Mas Arman.
0: Iyo.
1: Kapan nih karo
0: Iya, oke.
1: Kapan nih karo Nyirat.
0: Nah, kue baru iyo gajine adil lo. Oke, terus.
1: Terus miki sing duwe.
0: Remang-remang
1: ya.
0: Remang-remang.
1: Iya, lagune kuwi masarpan rasa diputeri lah.
0: Apa lagune apa sih?
1: Kue sih. Bunda Eko Santi Purbo.
0: Oh, Bunda Santi Purbo. Apa sih
1: iya,
0: Bunda?
1: Iya pasti ari lagu jaluk lagu remang-remang
0: orang diputeri. Oh, arusnya diputeri. Oh, kayak kue.
1: Muteri jam 5 bae.
0: Oh, jam 5 subuh ya berarti ya. Ya wis.
1: Kira-kirane wis tangi.
0: Wis tangi maning. Paling
1: termoni diputer kedurung jam rola. Memang pasti sewisi diputer pasti
0: tuh. Turu ya, ya berarti aja diputer bae pengen

0: Yuhu.
1: Sapa maning.
0: Iya, terus
2: Bang Joni Gambir Mama Yatina. Ya terus juga buat
0: sapa maning. Yuhu.
3: Fred.
0: Bunda Santi Purbo.
3: Eto marai penyiar weta.
0: Jere marai penyiar ya.
2: Marai penyiar.
3: Eto marai penyiar weta.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya Wati ya.
2: Pada Om Do.
0: Nah, gue pada Om Doto.
2: Adam.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Ini ngusir kayak kapan Mas Arpan bojone?
0: Iya, kayak gue. Om Doto kok ya. Ngomong tak gampang ya upo ya.
2: Iya, ngomong tak gampang.
0: Ngomong tak gampang yang lakoknane ke sing angel ya. Praktek ke ge.
2: Kayak semacam wis kawin apa durung.
0: Nah, gue.
2: Ketika sing angel. Iya. Iya. Buat
0: WIA
2: ya Edida Dos.
0: Selamat malam Aupo Mama Winda Brebes. Selamat malam Mama Winda.
2: Oke, mendingan Mama Winda sendal sendol nomor tahu online.
0: Oke ya gue.
3: Nah, ini ke sini. Oh, benar wae apa? Ayo tahu atau ondo.
0: Wardiem, selamat malam Wardiem. Iya.
2: Wardiem bae mendukung kita.
3: Arfan wis kawin ke Gedinya.
0: Iya. Bunda Santi Purbo.
2: Ya, Bunda Eko Santi.
0: Iya. Cawel sadulur lanang Yunita Kalibakung, selamat malam Mbak Yunita.
2: Sedulur enom. Iya, Mbak Yunita karo bojone
0: ya. Iya.
2: Karo Mbak Acu.
0: Mas Teddy Dewi Kundi, selamat malam Mas Teddy.
2: Buat
0: siapa lagi?
2: Buat Bunda Jeje.
0: Oke, terus
2: Ibni Abdillah.
0: Mas Ibni Abdillah. Siapa lagi? Siapa?
2: Bapak HM. Lagunya coba Mas.
0: Apa sih?
2: Apa ya? Lagunya tak Tak selang lakine.
0: Ge lagune Warti mo tak selang lakine
2: ya. Ya Warti main ngendukung. Berarti kudu didukung
0: mah. Iya.
2: Oleh
0: iya.
2: Mendukung kita di Om Doni bae.
0: Benar.
2: Armajam.
0: Heeh.
2: Well, penganten lanange sing gagal ya.
0: Iya benar. Auon.
2: Orang percaya.
0: Iya.
2: Orang bakalan
0: jadi.
2: Ya terus Maman Nelly.
0: Siapa maning?
2: Yang sok ngobleng.
0: Yuhu. Siapa maning?
2: Mbak Nia. Terus juga buat.
3: Enak lah lagunya aku. Akalnya lagu udah penyiare dasare.
2: lagunya Wardi pengen jerit.
0: Oh kayak gue Wardi ya.
2: Kan lagunya pengen jerit.
0: Oh pengen jerit, bisa nih pengen jerit sih
2: ya. Ya kan bengi jaluk lagunya sing gue.
0: Oh sing gue. Iya. Iya we.
2: Juga buat Pak Haji.
0: Turo
2: ya. Yang punya kawasan Pasir Panjang lagi monitor.
0: Terus siapa lagi?
2: Buat semua NKB.
0: Semua ya. NKB bayar. Yo
2: wes.
0: Tak saling lakine boleh.
2: Memang Adam Gerenggani saya disalib bay. Ya betul tempat pegawai yang Om dosa.
0: Aduh. Orang sih udah masuk surga game Adam Gerenggani kayak. Ngon di sit masuk surga nih kayak Arpan di transfer di sit ya. Kue kok ngon balik maning kayak Abu ya.
2: Apa nih?
0: Iya, Madam Rengganis tumpar masuk surga kon balik disit maning.
2: Ya
0: iya, orang-orang li stop kayak gue.
2: Ini Mas Arpan kan Mas Arpan siaran.
0: Iya.
2: Misalnya wong kae online kanan langsung dipites
0: buat. Iya langsung dipites.
2: Iya. Kecuali rekeningnya wis diizin.
0: Izin ya. Oke. Okay. Baru ya.
2: Ini lebih mahal loh.
0: Nah, kue.
2: Iya.
0: Selamat malam Nok Anggun. Selamat malam Mbak Dewi Pacul. Selamat malam Mama Kiwi.
2: Anggermoni laka Mas Arpan nang studio ya orang diputer.
0: Orang diputer lagune iya bener ya.
2: Sampai perjanjian itulah adalah hutang harus tepati. Dibahas terus Mas Arpan.
0: Iya dibahas enggak usah bawakan sampai beda sawal maning kah ya. Selama gurung transfer ya bahas terus pokoknya ya.
2: Spesial buat Mas Arpan ya.
0: Yuhu. Oke.
2: Banyak umur banyak rezekinya.
0: Oke, terima kasih.
2: Boleh kita numpang mandi kalau momennya banyak bisa berjumpa kembali.
0: Oke.
2: Yang penting rekeningnya diisi nak.
0: Iya, gue sing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gue sing paling penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy ya. Sing penting diisi rekeningnya ya. Wes judulnya kue ya. Berarti ini kan judulnya transfer. Saya ki sing penting diisi rekeningnya ya. Oke, baik belaknya Aupo Happy silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Balon yang Paramon. Dan itu saporeste.
0: Iya, betul sekali.
1: Mas Arfane.
0: Yuhu.
1: Bebas aku bebas.
0: Iya.
1: Dino.
0: Oh, Dino ngapane sing Dino?
1: Dino Banyune.
0: Oh, nyong Banyune anane Banyu Putih ge.
1: Temorone wis diseduh.
0: Temorone wis diseduh. Ge garingin nang Banyu Putih ya.
1: Oh, iya. Arene nggo nutup ya. Kayong. Kayong ya.
0: Ebin kayong seimbang.
1: Iya, judulnya sehat ya.
0: Judulnya sehat.
1: Iya, bagaimana Pacul aman?
0: Pacul aman, aman,
1: aman, aman, aman. Beres. Kong Pacul aman.
3: Orang pusing-pusing ngomong gue boy.
1: Apa maning?
3: Maning-maning kue, maning-maning kue.
1: Iya, lu kendi.
0: Iya, lu kendi.
1: Oh, mana nih kue ya kue. Ri, menjeluknya kayak ngapa, Len?
0: Nyeluknya sih kayak ngapa, Len, Madem Reganis ya. Kudu telane bayi ya.
1: Sejen maning.
0: Oh sejen maning. Telane Gusti.
1: Mancing. Lagi kayak matang.
0: Oh kayak gue ya Allah.
1: Yang nggak harus metu kue ini repot.
0: Oh repot.
1: Iya malah Mas Arfan ngimbang ini matang kayak apa? Bisa juga dalan-dalan sih.
0: Iya dalan-dalan ya. Mami
1: kasih pulau kodok aja dalan.
0: Kasih gaul.
1: Arane Mas Arfan
0: gaul. Oke, siap.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gue tahu khusus nang online oh ya. Nyong dong pan nyanyi nang offline ge melas gero sing liyane ya ora tau pada nyanyi soalnya.
1: Just kowe anger krungu suara asli. Langsung
0: ya kalau mic.
1: Apa meneh ana ohene ya suara kena yang ya.
0: Iya.
1: Kalau nyanyi melar gelo. Yang sih
0: harus pakai
1: body. Yang ini sih
0: dia pakai. Oke.
1: Iya. Oke. Yang gede deh yang ini yang semakin di depan ya.
0: Iya. Oke.
1: Mentok maksudnya.
0: Oh, mentok.
1: Aja. Walaupun ini maning-maning wong gue wong yang tau sini wong Yamaha oh.
0: Nah kue ya. Aja sembarang. Nah kayak kue bae wong madem rengis. Iya, aja kayak kue madem rengis lah ya.
1: Iya.
0: Kayak gue ya wong madem.
1: Kayak kayak wong ya om ya.
0: Iya benar ya. Nah kue ya. Halo halo apa HM ya.
1: Iya,
0: ini
1: ada jasa kan apa ya?
0: Iya,
1: heeh. Oh, jasa dilawan-dilawan
0: ya. Nah, kue ya kan, jasa be dilawan dilawan ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Motor tadi kocok ya.
0: Untungnya ora kesiram banyu ya. Oke.
1: Lagu.
0: Lagu heeh.
1: Gimana ya lagu ini?
0: Anak-anak.
1: Heeh. Ya,
0: ya. Oke. Okay.
1: Apa tahu fon apa ya apa yang aku fonnya tengah ya cek lalen.
0: Oh kayak kue. Iya wes kalem.
1: Mengandung yang makan power melayu mana ya.
0: Yuhu.
1: Hampir udah kayak mu.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Jini. Yuhu.
1: Ya,
0: terima kasih. Yuhu. Terima kasih. Yuhu, sama-sama. Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kak Cigaul ya. Ya Allah. Ya Allah. Halo selamat malam Kang Ridi Ansor Madam Regani. Oke wis ya nyorapan nyebut maning lah ya. Halo selamat malam Stara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Malam.
4: Malam.
0: Iya.
4: Yuu.
0: Malam
4: Mas Arfa. Mat malam Adoli.
0: Baik AA.
4: Ayo.
0: Iya gie a nyong lagi di jadwal na dinas bengi ya. Iya madem rengenis orang transfer si Adul ya. Iya makanya ngenteni sing ora jelas kayak kowe ya. Mendingan nyong siaran bengi li ya oli tambah no ya. Oke Adul gimana kabar ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wes, kiye pan request lagune pan disit ah.
4: Lagune ulung-ulung ya.
0: Hah?
4: Ulung-ulung.
0: Ulung-ulung.
4: Ulung-ulung.
0: Iya, ulung-ulung ya.
4: Ulung-ulung Panji Laras.
0: Oh, ulung-ulung Panji Laras.
4: Ulung-ulung gitu
0: deh. Sebentar.
4: Rana ya di
0: coba deh, Arvan cari dulu ulung-ulung.
4: Ulung-ulung.
0: Eh?
4: Ulung.
0: Ulung kan?
4: Iya.
0: Iya, ulung-ulung. Aduh, Arvan kupingnya pimen sih. Lagu ulung-ulung.
4: Lagu lawas juga.
0: Oh, Panji Laras ya.
4: Iya.
0: Dia masuknya cabur sari apa ora?
4: Orang Tarling.
0: Tarling ya, gitu ya. Oh iya Tarling Putra Sangka, iya. Oke ah, salamnya buat siapa ah?
4: Salam berdarah ke Mas Arwan ya.
0: Terima kasih. Terus.
4: Putri Gopake semenjak Putri Gopake.
0: Putri Gopake selamat.
4: Dan guling gue.
0: Iya.
4: Kayak limbur loh kan.
0: Oh iya. Oke terus.
4: Malam
0: yuhu
3: arane bujang terkaya gajiane dobel-dobel.
4: Siapa
0: madem reganis apa sih gemboran bae sih transfer ora kaya iya aja melu-melu lah ya. Oh, yen orang transfer ya harus melu-melu. Nah, makanya ya orang dioyok-oyok terus ya Adoli ya. Nah, maksudnya kayak gue lo, epen aja dioyok-oyok gara Arvan bae. Enggeldine dioyok-oyok kan ya. Apa maning Arvan siarannya luwi ake maning ya wis olah ya.
3: Ngomong apa Adol? Ngomong apa? Wane? Mana ke? Mana? Jantem si San.
0: Putri Gupak. Iya kan ya. Iya.
4: Dinemnya kasih ya.
0: Martin. Nyong orang ngomong lho, Martiem ya, sing ngomong adoli lho ya. Nyong orang ngomong lho song yakin. Iya. Iya wis, Orawani online ya. Online no Martiem ya. Mas Orawani online ya. Halo, selamat malam Bang Jon ya. Jon si Gambir Brebes. Yuhu. Oke, terus
3: ngomong apa maning? Ngomong apa maning? Don, bahasa arah si gitu liprat cangkem si santa.
0: Oke, terus bahasa yang mula aduli. Oh, kayak kue ya.
4: Akeh ngomongkan tekan paramon.
0: Terus yuhu aduli siap. Yuhu, oke. Terima kasih aduli. Anak. Yuhu, siap. Yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aa Doli ya. Lagune ge tembe Arfan download ya. Ya wes. Oke, baik. Di 352888 ya. Oke, Arfan simpen dulu lagune ya. Baik, di 352888 ada siapa? Oh, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
5: Halo,
0: selamat malam. Iya.
5: Salam kenal.
0: Salam kenal balik.
5: Sama Sinta Bella.
0: Oke, Sinta Bella di mana Sinta Bella?
5: Ponakannya Madam Reganis.
0: Oh, ponakannya Madam Reganis.
5: Iya, baru datang dari Thailand.
0: Oh, berarti ini yang mau transfer ke Arfan ya?
5: Dengar-dengar 100 juta ya.
0: Bukan 100 juta, 100 miliar.
5: Oh iya ya.
0: Heeh.
5: Boleh
0: ya, sejujurnya. Ya, nanti ya besok ya. Besok tanggal merah, lewat ATM aja ya.
5: Iya
0: benar. Iya. Arwahnya
5: diangkut
0: gerobak. Heeh. Astagfirullahaladzim.
5: Gimana nih cuaca?
0: Aduh, sumuk.
6: Menir landa kecret. Aduh, assalamualaikum.
0: Iyo, Kang Ridi Anso.
3: Sinta pelek warane, Sinta pelek.
0: Oke, yuk selamat malam Bunda Santi Purbowo. Oke, yuk.
4: Ya Bapak ya ya dong.
0: Belum tidur ya Ayah.
4: Udaranya gerah ya.
0: Iya gerah nemen.
4: Dari awal jam 9.
0: Aduh wis pokoken panase pol-pol nepor. Aran bi ora kanggo jaket ge miki mangkate ya. Saking panase. Ya Allah.
4: Artinya kan kalau gak semuk ini itu Madam Rengganis bawa yang dingin-dingin.
0: Oh, iya tambah gawa-gawa sing panas ya kan.
4: Apa sih es doger kayak apa?
0: Oh, oke, okay. Apa kayak ya mainnya gawa. Cincau ya kena atau cendol dawet ya kena ya kan.
4: Om Doli.
0: Yo.
4: Aku pengen karet bumi lah.
0: Hah?
4: Karet bumi.
3: Saudaraku baru pulang dari jembatan Ampera.
0: Astagfirullah. Karet bumi.
4: Jembatan Ampera.
0: Karet bumi.
4: Enggak, G.
0: Oh, G. Garet.
4: Bamplake per sini.
0: Oh, Garet, coba.
4: Anak tendang nih.
0: Garet.
4: Starling masuknya Starling.
0: Bisa nelaka sih ya.
4: Masa sih?
0: Oh, Garet bumi.
4: Iya bukan.
0: Ini dam ini.
4: Garet mau buat nyepet
0: mah. Iya Wartiem mau garo memadam renggani sih ya.
4: Iya nyepet
0: Garet. Oke, okay. anak. Tapi versinya ake lo agi asing dia.
4: Asing anak gendang-gendang gitu.
0: Garet sebentar.
4: Iya, biar meyeng.
0: Gimana versine IWS Erni?
4: Kan anak gambar ya, anak gendang ya orang.
0: Aduh, dong komputer ya lah kau ala
4: gambar. Ya.
0: Ini dam ini bae ya.
4: Ini
0: Ini Damini ya.
4: Ya wis,
0: oke. Halo, selamat malam Papa HM.
7: Itu Mas Arpan, Papa HM Baci.
0: Oke, Papa HM, selamat malam Papa HM.
4: Yuk.

0: Ye hu.
1: Gambir,
0: you. Okey, siap terus. Terus
1: Kang Oji,
0: kabeh baik. Ah, iya wis.
1: Ulung-ulung teh apa sih artinya?
0: Ulung-ulung buarina apa sih ya ulung-ulung ya? Ulung-ulung artinya apa?
1: Oh iya, artinya itu marangganis itu apa ngeringkel.
2: Selamat malam, Alois.
0: Oke, selamat malam juga Aa Cucu.
1: Iya, iya punya Cucu.
0: Cucu.
1: Jadi mengkeret ya.
0: Oh, berarti cow gitu ya.
1: Kalau okay. Lagi dingin berarti
0: jos nemen ya.
1: Udaranya lagi cemuk mengkeret.
0: Iya mengkeret.
1: Pak okay. Erik,
0: Yuhu, oke siap. Yuhu. Ya.
1: Harapannya metuga sampai tuntas.
0: Oke.
1: Ya.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Jubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aupo Happy, ada juga Kaci Gaul, ada Adoli dan juga ada Alohis ya. Ulung-ulungnya gila lagi di apa namanya ya, bisa nikah orang muncul ya. Padahal wis tak simpen ge. Ya wis ngoco coba ya Aduli ya. Oke. Dan jangan kemana-mana Balinistara Paramon, yang jelas Arvan tetap hadir untuk temani Balinistara Paramon sampai nanti selesai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arvan. Ini nomornya Papa HM ya. Iya sih ya Papa HM. Udah Arvan simpan, tenang aja ya. Oke. Mau lagu ini kan Ana sing request tak selang lakine ya. Terus engko ana manut dalane Gusti. Manut dalane bayi.

0: Cirebon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Safira.
2: Piye Mas Deva?
1: Seiling to janjimu piye?
2: Setengah rote lah.
1: Kini tanya tak aku.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, Nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Radu 1.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete Arvan balik lagi di setara Paramon Show ya. Dan halo selamat malam. Apa kabar yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Apa kabar? Ada Bang Trisno ya dari Kuningan Jakarta hadir bos Njaluk Imbuh wis ya. Oke, halo selamat malam Mama Ikma sebatas nafsu. Ya, oke, sudah dihadirkan. Terima kasih. Mama Kiwi hadir, Mas Arvan sing ganteng dewek, Mas requestnya karena cinta. Mbak Dewi Pacul, selamat malam juga. Nong Anggun, selamat malam. Mama Winda Brebes, selamat malam. Terus ada Mbak Yunita, selamat malam di kawasan Kalibakung. Terus ada siapa lagi ya? Ini kenapa? Kok nggak bisa di ini sih? Oke okay, ya. Selamat malam Mas Teddy Dewi Kunti, selamat malam Mama Rengganis, malam Bang John, selamat malam Bunda Sandi Purbowo, selamat malam Wartiem, selamat malam Kang Parjo, selamat malam Papa HM, dan selamat malam ada Kang Ridi Ansor Mas dari Kang Raju bareng sama Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya Bapuk, salamnya buat Mama Prabu, Mama Ella, Mama Ine, Bujito, Papa HM, Kis, dan juga buat Mama Rengganis, Kang Kasnuri, terus juga buat Kang Parjo, Kang Aryo, terus juga buat Kang Mukri, Mama Gilang, salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia, dan juga Nok Anissa. Abas, makasihnya buat Mas Arvan. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Dangdute Saporete minta lagunya Jail, Jarang Diduil. Aduh, Jarang Diduil. Apa nih Jeng Robising diduil, duil, duil ya. Salamnya buat semua balne setara Paramon FM dan spesialnya buat Mas Arvan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tublak ting ting jos ya. Jail jarang diduil. Coba Arvan cari ya Jeng Robi ya. Oke, Jail jarang diduil. Ana ya Astrolani. Yowis, baik. Dan beli secara Paramon, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya? Kan produk-produk herbal yang lainnya kan banyak Mas Arvan gitu ya. Oke, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Itu artinya apa? Bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional karena telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu artinya apa? Produknya semuanya halal gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Oke okay? Dan terima kasih atas segala kebersamaannya Mas Arvan bisa ngedapetin produk dari PT Denatur kayak Habuto, Vitama, terus ada Vimata gitu ya. Terus ada Teh Moro, ada Otipus, ada Vitapedia, ada Sultana juga ya. Oke. Okay. Bisa ngedapetin di apotek-apotek dan juga agen yang sudah bekerja sama secara resmi dengan PT Denatur Indonesia dan juga Setara Paramon FM Tegal gitu ya. Dan kalau misal memang ada apotek yang deket rumahnya Balne Setara Paramon itu gak ada produk, silahkan bisa menghubungi Setara Paramon FM. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Sekarang udah 23:44. Terima kasih atas kebersamaannya yang udah bergabung sama Arvan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep,

0: apa? 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa. Alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habut Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habut Top, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Senator Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9595.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutup dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutupnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh, Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Dari yang ada di yang prima, Mbak Diana Sastra.

0: kita ku lagi larawak ini.
1: Ya si sabar baik, urusnya anak habis pinter, aku udah mengkona.
0: Sekolah sampai tekaling duur, wayan yang tekaling kuliah, lulus di wisuda, dong yang metu wisuda dagang kaset.

0: pinapat kaniaya.
1: Oh, pakigulungan dulu. Pakisakul.
0: Sigin mga kogulung. Baka dito sigin mga kogulang. Ang kogulung.
1: Bocah, sabi wayami, naisira ko no.
2: Kaluhane, masa mo kaya ko no.
0: Gulung ito niya si
1: Bato. Saya gede, saya dewasa gawiwirang karo wong tua.
0: Oh, yang kutuk po, mama bakal duit ucang ayah mah.
1: Los garong luru apa mu apa kau tambah bocah kayak kayak makin ikut bocah itu rambar. Oh, ya bener. Apa sih nok? Ising sada bener kah? Sudah biar penyinden.
2: Mama aja.
1: Waras nok.
2: Mi aja.
1: Anak dengar.
2: Ini mantan mani yang sayang katon sayang.
1: Kurang si jisikile lima, sikile lima mana los? Pak, lapak kunci di tengah diku.
0: Kapte, kalau si tuan rumah di bawah gelok.
1: Bangga, no.
2: Kita mati juga gelok.
1: Nah, terus mandi nih koper bawis terjemot matu.
0: La ilaha illallah.
2: Bila burung dari sini ada burung.
0: Ayo wong lima.
1: Diana.
2: Hari ini ngendi-ngendi arah kayak di sini aku nikahnya di Paye
1: Bantal.
2: Kita di Paye mukono.
1: Koper ya no. Ibadah ya Allah.

0: sopan, luwes. Arane wong sinden.
1: Sindene ngantuk.
2: Wae. Durung ana duit atane ngantuk.
0: Durung nok durung ana sangune makan apa pas sing esuk ku durung duite, Bro.
2: Pengantene banget bae. Bolong-bolong.
0: Oh.
2: Lha lho sindene kancut temennya, Bu.
0: Dudukannya tentu apa nih si Oriana obat lah.

0: Di Mino, privet.
1: Maaf bu, sindenya marah.
0: Marah, karena saya panggil yang datang ternyata buta wadon.
1: Buta wadon.
0: Diana Sastra, mendikana.
1: Walah gatul kaset.
0: Oh, dagang kaset biar mari-mari kada bocah kah?
2: Hari mengkenen carai wis nono kar balik baik.
0: Oh, baiklah.
2: Baliklah.
1: Baik, kebuyu. Kebuyu.
0: Oh, iya bener. Balik los mana nok? Balik mana los? Bener wis dipijeti bae mana?
1: Siapa oh. Siapa yang kecetit tangannya? Kecetit ke Sleo ini sudah berobat langsung, Bu.
0: Langsung.
1: Ayo.
0: Berobat ya, langsung ya. Murah.
1: Bisa berobat langsung.
0: Penyai. Langsung.
2: Balik bae. Jadi dodol kaset bloli. Nembak bloli. Nyinden apa maning balik bae. Dua laki. Dua wong tua kaya wong edan.
1: Ya anaknya gak kaya wong edan ya
0: kan
1: ya.
0: Iya apa jika nero
3: boke si bapaknya kaya wong edan. Ya anaknya kaya wong edan.
1: Boke ayah bapaknya ayah mana kaya pitik.
2: Nono karena bunuh diri.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya,

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepo

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya

penyakit lainnya. Jangan lupa gunakan Haputop. Haputop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh. Gak punya sakit kepala, bos. Hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Haputop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Bareng-Bareng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
2: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya, RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan, konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

أما بعد، حضرات المخترمين والمكارمين، para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh. Ingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin.

0: Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati,
1: muslim niku menungsa sing ibadah berserah diri, berpasrah diri, ibadah menyembah hanya kepada Gusti Allah, tidak menyekutukan Gusti Allah, niku diarani muslim. Apa?
2: Muslim.
1: Wong Islam. Tapi ana tapine, ora kabeh muslim saged diwastani mukmin. Apa?
2: Mukmin.
1: Mukmin iku wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti
2: Allah.
1: Tapi ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam sing iman takwa kali Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah, "Tsumma aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Muslim niku ana telu model. Seluruh-seluruh sana kaji patuh ratusan dalil nyong karena tuado. Muslim ni kuat telu model, yang pertama zalimul linapsi. Tulis bu ngasih buku apa buatan biasa coba temen bu ngasih buku apa buatan terus apa-apa. Sebelah kiri tekan buri, bu. Yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian seneng apa mboten? Mboten. Mulani mangkate sing kafe. Sing ora ketuman seneng tetep. Rezekine sing barokah. Rezekine sing sehat wal afiat. Berarti kufat ayat senek dengan si kurang. Berarti kan sukses pengajarnya tepuk tangan dulu dong. Kufat ayat senek. Masih-masih ini grup-grup panas sakit kataya juga. Jangan pati nanti amplopnya saya bagi dua. Jangan amplopnya yang isi men. Kasih. Tambah sholat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah muka-muka tambah syafa'ah. Allahumma. Bapak bu.
3: Bapak
1: bu. Assalamualaikum. Masuk buku apa buatan? Buatan. Betul pulpen apa buatan? Betul putih pulpennya. Betul sarung. Saya bacanya stop buku pulpen tidak apa-apa karena metode ngaji hari ini namanya metode samai. Apa?
2: Samai.
1: Rasa bawa buku pulpen kantor raut nang pengajian minta katakan memperhatikan terus pikantuk pahala alhamdulillah. Masa satu-satu ngaji ini samai anak-anak kita titipakan tegali Pak Kiai. Masuk Pak Lurah lagi wonten Pronegoro wonten TPK apa buatan? Minta kemurahe masa beli ku campur melu bayari nyomor. Tapi menurunan bisa gini bisa ngomong jadi kita turunan kabe jajah ku gitu bila kiai urunan masalah teman tanda tanda gini balura sudah pun dikata gini balura. Bahasa belum rekon, sudah keluar tanpa kuburannya sudah bunyi. Makon tok, biasanya yang takon makon, Pak Lurahnya ku ahli ziarah. Karena memang Bapak Ibu alhamdulillah tipe paling saya suka, terus Pak Lurahnya ki ahli ziarah terkini makon-makon perwali. Muka-muka yo Pak Lurah sesama ziarah, muka-muka betul manfaat baru kakak buat sana. Polisi hati-hati, malaikat cabut detik, mantelangi. Pak, kalau saya Pak Isno kepanggil mandi. Memang betul beliau ini Masya Allah, setiap pengawasan ditimbali pasti ramu. Tepuk tangan dulu dong. Karena Pak Polisi kemarin ini ada kejadian, tapi Pak Polisi tak ada. Mungkin karena berdetik lain. Oh iya, yang gak bawa buku pulpen gak apa-apa. Sing penting buta meko nanti, sing sapu-sapu tetap semangat ngaus. Nah itu ibu ya? Sing ini orang bawa buku pulpen untuk nampak-nampak menjelengan yang gue paham. Ada muslim, om di Mbak Putri Subhanallah. Mas tau pulpen, mas tau kertas barangan mantu sama semua. Tunggu panjang di Bali sehat panjang lusa.
2: Amin.
1: Isi manfaat ini kan barokah.
2: Amin.
1: Ini kan untuk ini dalam takkan kasih jelas.
2: Amin.
1: Masya Allah ini bisa kemerisan yang rumah segera. Masya Allah ini waktu bawah sini. Yang kerisku merasa di kayak gue. Ngomong rapi nah, kasih merah baru-baruan. Maku kemirok ngapak, bahkan kue kuncang. Waman nu'amir hunu nakis sufil hoki. Barang siapa dipanjakan umurnya dikurangi nikmatnya. Yo, muka-muka orang tua kita sintesis sami suka dipari sehat barokah.
2: Amin.
1: Sisa pemantuk talam basah dipari padang jebar bubure.
2: Amin.
1: Dikampilakan hisapi.
2: Amin.
1: Diapura hilafi.
2: Amin.
1: Bubudari ditato saken tamani sorga.
2: Amin.
1: Ini namun rumah.
2: Amin.
1: Zalimun li nafsi adalah manusia sing bisa sholat tapi esi gawe dosa. Zalimul li nafsi wong Islam sing pun saged nglakoni ibadah sholat tapi si seneng gawe maksiat. Sholat si sholat tapi si dadi rentenir. Ngawas ngawas nang duit, manang manang duit, duitnya pada mana? Oke, nana sih gak juga pora. Sekiranya si halaman terlibat gak bela rumah. Sholat si sholat, tapi saya jadi kentol dong. Tukang main kentu main remi mencetnya judi. Jangan usah dirapa terus teplek kue kasut, teplek kue bedor, tepleknya kenci, teplek kue cini, teplek kue si cimaning, linding, tepleknya sama. Maka bersih batin jangan punya. Iya itu lawan. Jangan sih kalah kalau kaji foto. Sholat si sholat, tapi si jadi kenolotong. Sholat si sholat, tapi si senang ngegosip, ngerasani tanggane, ngotek-otek kalari mau liat, menghibah. Sholat si sholat, tapi tanda itu ku tanah, darakatin Allah. Tanda baru dari bingung ngabakan. Tanda itu ku motor, dikamai contoh. Tanda itu ku kulkas, tuku mas, dengatnya panas. Tanda itu ku truk, dari setruk. Tanda itu ku parah berat, dari itu ku parah. Sholat si sholat, tapi si senang kawet dosa. Napa sholat si sia-sia? Lo tanya nih, lo sholat, tapi senang kawet dosa. Apa sholat si sia-sia? Ibadah, ibadah buatan untuk si sia-sia. Sholat orang nana, sholat si sia-sia. Semua ibadah untuk pahala nih. Setiap ibadah untuk ganjaran nih. Nih, setiap langkah, setiap aktivitas anak petunge, setiap langkah malaikat mencatat, setiap langkah Allah melihat. Wong sholat tapi senang gawe dosa, apa bisa masuk surga? Bisa masuk surga, tapi kan sedulur yang mlebu surga mampir di sik neraka. Anak muni semono ya ora apa-apa. Cinta pengerti nekas nyokais. Sholat tapi ngaji kawe dosa bisa masuk surga, tapi kan mampir disit nang neraka. Nang neraka ewonan tahun, setetik nang neraka ewonan tahun tengalam dunia. Satu percik tetesan api neraka ngancurakan isi ngalam dunia. Dulu pernah satu tetes api neraka tiba datang bumi, ternyata rusak sebagian ngalam dunia. Liku membesar tetes api neraka. Nah kok ewonan tahun nang neraka, baru is ewonan tahun nang neraka, gusal mutus malaikat Malik. Malaikat cinta? Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Malik selikor tahu Gusti. Saya ikut dunia lebu surga, wisma lebu surga kabe? Sampun tuh Gusti. Saya ikut dunia lebu neraka, wisma lebu neraka kabe? Sampun tuh Gusti. Kira lu masuk neraka? Gula? Aku lo salahin apa? Orang salah. Nih tolong awak lebu neraka. Kuleten, manusia singis ewanan tahu nang neraka. Tersisa iman sebesar biji saroh. Angkatan lepuk mah hari suarga. Aji, selikor tahu, tahu. Tahu, Gusti tenang. Malaikat Malik lebur ke neraka. Sesuai dengan perintah Allah, kuleti manusia sing aman iman sebesar biji saroh setahunan ewanan tahu ke neraka. Kuleti korek-korek. Korek-korek malaikat Malik batin nih dong kau ini teman. Korek-korek. Wah, ketemu ke kaki sartam. Disana korek-korek kan bisa menantan untuk neraka. Pembetan tersing wujud manusia. Ambil meneti koleti. Baru ketemu orang iman sebesar biji biji sawi. Sangin itu cacing-cacing. Sampai ini apa? Sampai ini gini. Anak iman sebesar biji cacing langsung atau malaikat Malik dibetotan gini sungai, namanya sungai Nahrul Hayat, sungai kehidupan dan akhirat, khusus dipanti membaik manusia sehingga orang tahu ke neraka. Semuanya kesemua pemerah bentuk orang wujud manusia berada iman yang sebesar biji cacing tidak tetapkan dimandikan ke Nahrul Hayat balik-balik utuh kaya diri sedia kalah bentuk manusia lebih pantas tidak tetapkan ke surga. Harga itu surga datang mampir ewanan tahun ke neraka. Kita panjir dengan berarti sih langsung lebih surga apa sih mampir di sini? Langsung lebih surga sedikit lah pengenjin negara ini dihina. Kita tidak tahu Bu apakah selama ini sholat kita ditampil apa mboten kali Gusti Allah. Kita tidak tahu surga Allah kita ditampil apa mboten kali Gusti Allah. Kita tidak ada yang tahu. Pentingnya ibadah nanggung ilmu. Soalnya apa? Allah tidak menerima sholat yang menungso sing ora wudu. Dan Allah pun tidak menerima sodakwe menungso menangis saking barang haram. Contoh nih, kena pejabat korupsi, duitnya korupsi kok sodakwe gak kawin masjid. Sodakwe abe, tapi masalah ditampak atau tidaknya oleh Gusti Allah dikulah kita yang gak tahu. Ini nomor saya boleh gitu. Orang tanggane kula mantan bajingan tri. Wis bajingan ketambahan. Wis saking lama sih udah dadi bajingan sampai expired you know. Kada luar sa guys. Hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Kanjeng Nabi boten kagungan hidayah. Nyata me pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab dari angka kali Kanjeng Nabi totot dadi wong brutal. Tapi hidayah namung kagungane Gusti Allah. Sakit turun hidayah nek dadi manungsa mau menerima kritik saran masukan dari orang lain. Salah satu syarat turunnya hidayah jebul matang bajingan tengi dipari hidayah kalau Gusti Allah gelem belajar sholat. Oke, nek cerita masalah fikih wong tatoan wudu ora sah wudune. Lah tanggane kuwi matang bajingan tengi kelongkon kono kiri kebuk karo tato. Jadi taubatan nasuha menghilangkan tatonya dengan cara di laser. Di laser ya. Ternyata mata ini berudur. Barang orang ternyata tersium teriku bekas tato. Nek cerita masalah fikih, wong wudu kok tatoan, tatoan kok wudu, wudune rasa. Tapi sholat yang wong tatoan ditampilan boten kali Gusti Allah itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak menilai ibadah manusia. Kita bukan sakit cawe-cawe. Nyata ni niku mantan bajingan, dheweke tau pertama suara belajar suatu nana. Ternyata wingi dipundhut nyawane kali Gusti Allah, waktu lagi sujud salat subuh berjamaah. Jenengan iki merinding, sempat kulo iri karo ku mantan bajingan. Kulo iri kali wong niku irine kulo. Ku ati temen. Dipundhute waktu lagi sujud salat subuh belajar salat. Niki sing kulo maksud. Bahwa kita butuh sakit cawe-cawe masalah nilai ibadah.

0: Bunda teh kalau mata solawat, sing tiasa naik sama mati nih kalau.
1: Aku ceramah.
0: Ya siapa? Tapi karena juga gue masih ki. Mana mana lucu. Bisa mencoba ulang pada kulit bocor tina-tina kemudian orang tua tua. Mau nang bari mas pakralang ketune orang tua. Siki kumune kapur seke tua. Masri tua. Turai dong senang tapi di bocor. Masa kok jadi bocor kaji toto. Coba yang pirang-pirang senang jatuh raya ini. Dan ini orang bocor burung bocor-bocor bu. Kepreret bocor di nanti aku kembali ke orang tua-tua. Sama cemang esok bocorku juga. Sing terpilih untuk sing tua, tapi sing dewasa, gede kawa kosa. Iya, nggak maksudnya jajal apa? Gede si gede ngilmu ne, tawa sing tawa sabare, rosa rosa kuat ibadah gitu maksudnya aku. Ibu tekan dalam ditanggulin bunga, cipara mumpuni oleh apa? Gede kawa kosa. Aku banget. Sholat tapi si senang gawe dosa. Sholatnya enggak sia-sia. Cuma kita kudu berpikir. Sholat itu kan inna sholata tanha anil fasya iwal. Mungkar. Sholat itu kan ngedoke perbuatan gaji perbuatan mungkar. Lalu sholat kan si senang gawe dosa. Mau sholat itu kan wong anggar bener sholatnya is bener sujudnya pasti saya akhlaknya ini aku pun hak patah ini biar aku sing anak mikir lah orang sholat orang apa-apa sih penting kelakonnya apik lho kuali sholat nugi sholat sing penting itu orang merasa di tanggane orang bisa seperti itu sholat wadah amal soleh isi lakoni wadah tapi nanti sing memang wadah itu semerompol sekondure orang sholat tapi lakonnya ambik duwe isi tapi nanti wadah dongnya semangat ya darah-darah mungkin kumpul aku kesunya aku di sholat tapi senang kali dosa mungkin sholatnya orang anggung ilmu mungkin sholatnya kurang khusyuk mungkin sholatnya kurang tumak ninah mungkin sholatnya kurang disiplin kakak kuni sholat khusyuk banget banget bu. Ini kejadian aku mangkat ngaji dijanjeni munggah jam 10 isuk mangkat di tengah 10 munggah jam 11 kurang seberapa sabutari dawa-dawa kayak lu lah keluar negara ketambah dari ramane ya kula kan mboten namung sedina siji kula sedina ping telu bu saking mriki kula pindah teng Pekalongan nek kula mboten kebagian metu kepripun salate ra keduman kedala-dala wektune nek kula nek ngaji mesti kula munggah tekane gasik kula dugi ngene kula ra mangkene iki jam setengah jam kali jam seprapat kula kudu kita mriko karena kula depresi lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kan kita hanya bisa berencana lalu menentukan. Tapi lalu saya, kalau senang sangat mendengarkan sambutan-sambutan karena pasti ada informasi terselip di dalam sambutan mereka. Cuma mungkin mulainya lebih kasih malik kepada yang minta malik. Karena mereka kasih, kalau kasih dulu tidak pakai nih. Ya kayaknya kan ditemani, kalau pada orang yang dipakai dulu nak kayak dia. Tapi kan masih ditemani, kan kayak gue, nanti maksudnya nyong. Pernah nih gue kalau munggah jam 11 seprapat gara-gara sambutan yang dapat-dapat banget acara penampilan santri yang kata akhirnya kalau mundur jam siji kurang seprapat padahal kalau pun ditunggu ke lokasi kedua sehingga kalau baru-baru mampir mana mampir minum kalau namun mampir suatu masjid dilala masjid sih kalau singgahin nih gue anu masjidnya nambah

0: kejadian tak ngirim menangi anak maling kota Kamal. Tulung-tulung malam maling yang ngedalakan peso, ambil masjid perutnya ditusuk piso. Sempat dibutuh ke rumah sakit tapi buatan ketulungan, dia kutang butuh prorejo. Dan ternyata alhamdulillah untan babin sah, untan babin kantin mas pak polisi, mau berniku maling, alhamdulillah kecak ke. Itu pak Kapolsek, pak tentara, pentingnya dari polisi gue harus punya perut yang suspek, gak bisa layu. Polisi potongnya gede. Bermaling orang kecenderak. Tadi pak polisi senang poso, senang riala, tadi alhamdulillah pak polisi, pak Kapolsek, masya Allah luar biasa. Kemoga pak Kapolsek menjadi aparat yang amanah. Amanah yang dijauhkan dari sifat yang zalim.
1: Amin.
0: Haji yang tambah.
1: Amin.
0: Ini kalau rumah.
1: Amin.
0: Lah ternyata masjid Singkulang Piri ini pun belum kejadian akan. Sehingga masjid Singkulang Piri, pintu ini pun jauh setengah pun dikunci. Gila lo tau mas itu. Akhir kalau mampir tengah pom bensin ke Bengkul Malik. Masjid Asyik Darulat, lo sholat tengah sholat pom bensin. Lah kita betul ikram, lo mulai sholat bila nanti ya. Pintu mandat gugup sih. Lah kita betul ikram, misalkan mata sholat ini jikicik kan gembrung abu. Ya sih orang apa? Itu resiko orang sholat di tempat umum. Ini baru lo gemblung yang lebih lagi mata sholat. Ini kayak mutan sepatuku. Masih sih aku jawab atau tidak? Ya alhamdulillah. Sholat ini siapa? Lebih mana yang mau sholat harus kan boleh sholat. Sholat kok mikir sepatu? Astagfirullah. Apa kini jalan itu betul ya? Pantas lo nggak sadelnya, kepikir sadelnya mantan si mana anti ini? Sekarang sepresi ke sepatu itu si kile mengistimewa terulang mani suatnya dari awal aku yang tak betul ke mandang gawal awal aku bang sudah kalau mana khusyuk patuh dari sholat maca fatihah alhamdulillah lolos maca fatihah ya khusyuk patuh rantai ke kanan dan ke kiri maca suratan dan sepatu kurul mani yang mana aku bantunya sebenarnya aku kupas semuanya timutan si cimani ya mani ya ya ya Pakde pun aku rumah cuma tu yang. Wei sholat itu jodoh agenya sholat kau dewekan kau pikiran jodoh terus sumpah kita menyang ngomong. Mulai nih si murung pada gojo sholat satu aja sholat dewekan iman. Mulai nih kita wong NU nih bersholat wiridan. Supaya apa menutup ketidak khusyukan kita guna sholat nih bersholat aja langsung lagi minggat syarifah. Dari sholat kok musa menit seprapat jengkel jeli jengkel jeli langsung nanti minggat nek sholat rong menit ya cukup tapi kan hanya sekedar gugurna kewajiban dari sakit menikmati nek sholat kok dinikmati khusyuk tumak minah nek kok mampu menghadirkan Allah di dalam hati dari sholat kok seseorang gawe dosa mungkin sholatnya nyamperekan waktu seneng nyamperekan waktu sholat musafir untuk nanggalan orang. Di pekawian orang, di alasan namun sebagai boten lagi nonton TV, rumah tatur, kondisi lah yang saya nonton patroli semoga bela setengah lorok kalau nonton suara hati istri semoga bela bareng-bareng asar lagi ku ngelantur-ngelantur waktunya sholat gampang nih pikiran kita kemasukan penyakit hati saya nopo seneng ngelantur-ngelantur waktunya sholat dan aku agar ngaji ngasih jam 5 sore mohon mok lurae ngaji masih jam 5 sore waktu cuma ngasar jadi mau wadul balik ngaji orang langsung balik ngomong akhirnya mampir ini Sarmini balik ngajak pak iya Saripah balik ngajak pak orang kia ini banyak ngomong ini nih Saripah mampir di sini rumah lu nambil gawe kamar mandi ke sana juta ngobrol kamar mandi sana juta setengah jam dewek ngandalan si ketemu kalau yusol Syarifah boleh ngajak pak iya mau aku mampir di situ di Sarmini di Sarmini ambil gawe kamar mandi ke sana juta elah rasa percaya kau namanya yusol enak mau ngomong kayak untuk bisa ketuk iya nak bunuh apa bentuk kayak ngomongnya kamar mandi sana juta tapi kamu tanya dendian nak bentuk kayak untuk tanam bunuh apa bentuk kayak dari tekan dalam pahala ini sebuah doli kalau macam aku langsung apa-apa urus suat ngasar ngebengak banyu wudhu bismillahirrahmanirrahim mana kita ma cewek ma kamane kayak nanti teologi cuci kamane punya kayak nonton berita kena virus corona kamu sinar banyak banget Divisi. Rika lo sangat dengan virus corona sing penting mone untuk kita menangan. Setina soalnya kan jenangan isu tuping lima. Masa khawatir, jaga kebersihan insya Allah pekat tuh shocking corona. Kini dirangi dia si tanah kediwangi kiki. Rupanya sarap anaknya cap. Ma, Fardul Maghribi Salasa Wal Rabwani Wal Kamisi Nunggune Sholat Inna Sholata Kana Ta'aral Mu'minina Kita Bang Mahuta Sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula orang muslim bisa sholat tapi si seneng gawe dosa. Niku baru kelas pahut niku. Nambe zolimul linafsi

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Muda. Paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara Paramon FM Tegal dangdute saporete. Halo hai. Selamat pagi Balenestara Paramon ya. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, ketemu maning ya. Iya, karo nyonge wong Tegal kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 14 Mei 2026. Yuk monggo, silakan buat Balenestara ya yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga

depan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus. Panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: lagi pada masuk angin ya, sing lagi pada ngereges awak ke meriang. Nah, yuk diseruput. Diseruput teh morone ya. Iya, seruput. Nah. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya kerasa nemen ya. Iya, mantap pisan ya. Happy asmara ya, kari cerita sudah digoyang. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352-888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saporete,
0: nemen. Ya Mbak Eka. Selamat pagi.
1: Sehat ya Mbak Ria?
0: Sehat, masih lonjong kah? Masih lonjong ya.
1: Masih dong.
0: Iya, masih lonjong dan masih ditonjong ya. Oke, Mbak Eka.
1: Apa?
0: Lawas ya.
1: Iya lawan, saking kita masuknya jadinya lawan.
0: Iya. Mama Yunita pagi, Mama Yunita.
1: Mama Yunita, selamat pagi.
0: Yo. Lagunya apa?
1: Lagunya dari
0: siapa?
1: Ya?
0: Yang apa?
1: Madu Merah.
0: Madu Merah.
1: Iya yang Adela.
0: Madu Merah sing kue, ana beliin lah apa ya?
1: Ari langka orine berarti.
0: Orine bae ya. Oke, madu merah.
1: Salamnya buat yang lagi pada monitor. Ini selamat pagi.
0: You.
1: Saya Agusti. Sing Loi. Admi bakal madu melela.
0: You.
1: Madu Kang Pacu.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Tia atau Mama Prija. Kami mau garis.
0: Yuk. Nyirat tuh.
1: Murkon Alpi.
0: Mama Nesa.
1: Mama Nesa, selamat pagi, selamat kenal.
0: Yuk, Kang Miss Begito, Mama Hilman.
1: Mama Hilman. Terus Mama Ari, Papa Ari.
0: Iya, Mbak Feby Belpas. Mbak Feby Belpas, ya.
1: Iya. Terus Mama Ari, Mama Ani. Terus buat siapa lagi ya?
0: Terus buat siapa lagi?
1: Papa HM.

0: hari ini juga.
1: Om Kas Nyublek.
0: Iya, terus Kak Nuri ya, komitin ya.
1: Yo.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Buat semuanya aja ya, Mbak.
1: Buat semuanya aja, Mbak Eka ya.
0: Balanet, para-para mengkami.
1: Yuk, balanet stara, paramon. Iya.
0: Kita lagi ngembari ya.
1: Yuk. Amin.
0: Iya, kepreng sama Mas Erwin, semoga kesehat selalu. Oke, makasih Mbak Ria.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih Mbak Eka Tonjung. Lagunya apa tadi ya, Madu Merah ya? Iya. Sarapan Bude, dulang apa Bude? Kok sarapan ora dulang ya, sarapan lah. Mbak Nia. Iya. Halo pagi Balan Estara Paramon. Halo. Halo pagi. Halo, suaranya mana ya? Hai. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Pagi, halo. Halo. Halo. Siapa ya? Halo. Halo. Ah, wis ya, biar pet ya. Halo pagi Balan Estara. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen. Saporete nemen. Eh, Mama Lani cari nok idus ngonong bisa nih cari nih umkas nyublek sih kaku ya. Maksudnya takon bisa nederin umkas nyublek, iya.
3: Senengnya nyublek sih.
1: Senengnya nyublek. Lah kowe, Mbak Nia.
3: Mbak Nia.
1: Jadi payah lah kas suarane lah kowe. Dicoba. Duduk. Duduk Mbak Nia, iya. Kayak wong kae, tapi iya mbu suarane siapa kayak yang angelemen sih ya diri ngokna.
3: Iya, tapi yang mengenali kayak
1: oh. Kayane wong kae.
3: Oh,
1: HP-ne error.
3: Tapi sing penting wonge ora error.
1: Ai.
3: Mari wonge error
1: payah. Payah apa ya? Ya. Oh, iya Kang Parjo, selamat pagi Noklani.
3: Pagi,
1: Mama. Mimi, ya.
3: Harapan pagi.
1: Jalan nok edos kayaknya jojomu mah jojomu ya.
3: Wah, kita monitor.
1: Monitor. Iya.
3: Aku ingin ngemek pokoknya mbak edos.
1: Ini pimen terus makmel lah nong.
3: Ini nemen
1: mbak. Makmel.
3: Umkas Nuri.
1: Umkas Nuri ya. Iya.
3: Terus ini lagi kue apa? Orang semangat.
1: Pak. Siapa sih ngora semangat?
3: Geni.
1: Geni ngap? Ning apane sih godang? Apane sih godang?
3: Ora biar tempele godang.
1: Aduh. Iya. Iya, Mama Yunita kas nyublek apa kas gusrok ya seloro-loro neng Gu. Iya. Iya, Bu Dek. Bu Dek Mut. Ya,
3: Neng Bambang ya.
1: Yo.
3: Mania karo wong ireng.
1: Bu Ida.
3: Oh, Bu Demo.
1: Suara. Suarane kayak demit ya mau ya.
3: Iya,
1: kayaknya tak iya. Cuma karena suaranya buang elemen tadi nggak kena, dini tak kayak pites ya.
3: Lanjut lah.
1: Di pites boleh sing melebu.
3: Terus ngaku ya, Ami bakar mati.
1: Mama Lani, Mama Alisa.
3: Mama Alisa, umatku siap selalu ya.
1: Yo.
3: Oke ya. Terus ngaku. Trio
1: pesek, Didi Gani jangan ngambek dong, nanti gantengnya hilang tuh Budek Moto. Enggak ngambek kan ya?
3: Orang enak awak.
1: Memang dong orang enak awak kayak kurang bergairah ya. Iya.
3: Jadi ini biasanya ngarim pulang
1: kok. Oh, do do do do do do.
3: Siapa beri ya?
1: Ya, ya.
3: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu, cuci ganteng.
3: Oh ayah.
1: Ya.
3: Beri yang ngomong ini di dekat langsung nengir.
1: Gantengnya
3: kayak
1: Al-Ghazali
3: ya.
1: Gantengnya kayak
3: Al-Ghazali. Alvin siapa bu? Itu orang Paramon. Memang ganteng kan?
1: Ganteng ya Bang Al ya.
3: Terus

0: aja.
1: Kang Doli.
0: Kang Parmin.
1: Kang Parmin sampai
0: Maria. Kang Parmin nang Purbalingga.
1: Oh.
0: Tapi kayak iya kayaknya saya kena Blora apa ya, Kang? Iya. Iya, tugasnya dipindah nang kana kayan. Jasa kerat, jumpa ki jasa kerat, Jum.
1: Jasa pak kita.
0: Iya,
1: Karena Yumarti ya. Amat ya aku spoiler.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Feby Belpas. Iya. Kayak pagi ini mau ke Pantai Larangan.
0: Wah. Kan
1: sudah jelas enggak enak.
0: Oh.
1: Aneh.
0: Walah, adalah. Iya.
1: Amat
0: kanapi pagi,
1: Amat kanapi. Malang saatnya ya, Umen Roy Smele. Angkunet, Umroy, Mama Eni. Katojong ya, Karo Mas Erine ya.
0: Yuk.
1: Baik, Kak Anja, Lupa Alung, Mungsi, Bukum Baleha. Pasukan ibu-ibu gemoy, monitornya.
0: Ibu-ibu gemoy.
1: Mama Beyu, Mama Andri, Mama Bida, Yumarti, salam doa kapsul. Mungin Pasukan, salam doa kapsul. Mariyati, Mbak Eka Ning. Mama Brita, Mauli. Mauti, Mama Nita Suka ya. Ropi Ato, Ise Dewi, WIA.
0: Iya.
1: Mama, siapa ya? Yuwatri ya.
0: Iya. Iya.

0: aja.
1: Kang Mukson Mbak Rohyati.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati.
1: Cereng.
0: Cereng. Nong.
1: Lamarin cereng. Kemuning ya. Nong.
0: Iya.
1: Terus Purini Pak Pramudio.
0: Iya.
1: Mas siapa ya, Mas Aito?
0: Iya.
1: Iya terus wer. Mama Eza, Mama Nelly.
0: Mama Manes, dia pagi Mama Papa. Dia.
1: Mama dia ya.
0: Mama Lani liburannya mau kemana nih?
1: Niate Penaring Pantai Larangan. Ini minta bikin istana pasir.
0: Oh terus.
1: Iya waktu kayak orang enak.
0: Akhirnya orang sidet.

0: Dengan siapa, Maning?
1: Korea.
0: Halo, ganteng.
1: Korea sudah sarapan?
0: Oh, belum.
1: Ini sarapan,
0: ya? Ya, nanti sarapan, oh, ganteng.
1: Goreng nugget.
0: Oh, goreng nugget, ya, ganteng, ya. Didi Gani.
1: Dalam.
0: Nih, Budi Emut pengen nyubit, boleh?
1: Nggak boleh.
0: Ya, boleh. Nggak boleh nyubit, Budi. Yang boleh apa?
1: Kalau dibelai
0: sayang, ya.
1: Buat kong kayak ibu ya. Iya.
0: Mama Nadia pagi, Dedek. Mama Nadia pagi, Dedek ganteng.
1: Iya, pagi.
0: Iya, Trio Pesek hadir, Trio Pesek.
1: Trio Pesek. Kayak ibu Pesek.
0: Tanya Mbak Feby Belpas, Dedek Gani kelas berapa, ya, Mama Lani? Iya, pesek tapi nganik. Dedek Gani ini ditanya nih, Dedek Gani kelas berapa?
1: Kelas 2. Kelas 3.
0: Oh, mau kelas 3. Warung Mariati, pagi Warung Mariati.
1: Warung Mariati.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, kalau Dede sunat.
1: Kalau
0: Maria
1: datang, ya.
0: Iya, datang. Iya, mau sunat sekarang.
1: Nanti kelas 3.
0: Oh, nanti kalau kelas 3. Oh iya, wes. Oh, kenapa takut? Enggak usah takut, ya.
1: Takut?
0: Enggak usah takut, ya. Aduh. Terus
1: digigit semut.
0: Iya, makan. Waduh, semut satu kampung. Walah.
1: Oh, Maria enggak sakit. Emang Maria pernah disunat. Oh. Emang Maria pernah disunat,
0: kok bilang enggak
1: sakit.
0: Aduh,
1: kayak pernah disunat. Kayak aku pernah disunat.
0: Iya, terus wong kae tanya karo wong kene ibu. Kenal wong kene ibu. Iya, tanya abu. Iya, berarti tanyanya sama Abah Parjo. Tanya Abah.
1: Kalau ketemu wis.
0: Iya, sunat sakit enggak, Abah?
1: Kalau ketemu.
0: Oh, kalau ketemu, ya. Iya, wes.
1: Buat teman-teman Gani. Selamat berlibur.
0: Tuh kata Mbak Feby Belpas, Dedek Gani nanti kalau anaknya Mbak Feby sunat, nanti Dedek Gani datang, ya.
1: Insya Allah.
0: Iya. Mbak Heni, Om Ali.
1: Kelas berapa?
0: Nggak tahu kelas berapa sih Mbak Feby. Mbak Heni, Om Ali katanya gini aja, sunat di si Dedek Gani, sunat itu sakit banget. Wong Om Ali BK. Wong Om Ali BK, pok, iya.
1: Dedek pernah sunat.
0: Iya, ini Om Ali, oh, yang sunat, atau bukan Mbak Heni, ya. Om Ali yang sunat. Iya. Katanya sunat sakit, Dedek Gani.
1: Ini ayam.
0: Oh, Bu, apa Miki? Bu Sri Mi ayam.
1: Uangnya banyak.
0: Iya, apa? Oh, kalau sunat uangnya banyak.
1: Iya.
0: Ya mulai sunat toh saiki, ya.
1: Keluarga pada datang.
0: Oh, begono, ya. Ya jasak raju. Selamat pagi, Jasak Raju.
1: Yang di Jakarta.
0: Oh, kelas 6 tuh Mbak Feby. Oh, iya.
1: Oh, hari sunat ke keluarganya datang.
0: Iya, mulanya dong sunat duitnya akeh. Akeh si mandoran, ya, Gan. Halo, ini lagunya apa nih? Lagunya apa?
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa?
1: Layangan. Layangan. Alay.
0: Anak layangan, ya.
1: Yo,
0: Yo.
1: Buat semuanya.
0: Oke.
1: Spesial buat Gani.
0: Spesialnya buat Gani.
1: Keren buat wong kain ibu.
0: Iya.
1: Kasih ya buat Maria.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih. Mama Lani bareng Dedek Gani ganteng. Gantengnya kayak Al-Ghazali ya. Bukan Al ya, Bang Alvin ya. Aduh, pinter online waladalah. Pimen. Nok idos pipun-pipun iya. Liburan ya, libur engsreng yuk. Engsreng aja ora engsreng ya. Engsreng. Ya wes lah, yuk digoyang maning. Goyang maning. Dulang budenya dulang ya. Iya, dulang ya. Ora dulang ya, ora pancara.

0: sering mainin nok manjat.
1: Iya, iya pengennya manjat ya. Cuma dinage arek cajaban Mama Yunita.
0: Iya.
1: Man elen-elen aling cajaban dah. Dalam.
0: Manjatnya kapan-kapan.